0: 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Casa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
11: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
13: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
14: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
15: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, tapi jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
10: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
4: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
5: Saya Zidan di Polma. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabah sampai Merauke.
7: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
8: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
9: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
10: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sompeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Ani Legovi, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, memenyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
15: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
20: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
21: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
22: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
23: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
24: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
25: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
26: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
27: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
28: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
29: Saya Sherly Dimteriono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki selesure. Nah, selesure riaso nasining tanggal 10/4 ulang asera tahun 2026 Sibawaya Siti Salema. Nah, papa ada tu biasa engkana elo pura pasadianga ke selesureng buku arusuku selesure pedi engka to ia mulu sera lainge muengarang teba bisu tenia papilena tonga nasenge tawe engka to na uno udani kato pedi pura upi rasai pura wisa sipakmu welau ridi dae ngajana selesureku wija ogi nareko iya elokmu. Nang kana patah lupa di simpai sipale dolo selesure ngelong kelo salam eleki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gatuh.
1: Iya mas. Selamat.
0: Iya. Yeah.
1: Iya mas Sri di Ulo-Ulo.
0: Oh Kak Sri di Ulo-Ulo agak tuh kerebata Kak
1: Sri. Ini di Dangkelinga sama tak Kedi Radio Siti Seleman Kedi.
0: Ya.
1: Di Dangkelinga, di Dangkelinga sama Kedi Radio.
0: Bawang Kelinga.
1: Oh iya tapi iya di Dangkelinga sama aku Kedi Radio.
0: Ini di Dangkelinga nih deh.
1: Iya bang, iya sama tak.
0: Iya. Elona kalau Dangkelinga tuh Kak Sri.
1: Elona nu. Elona perwisata si pakmu.
0: Maga memang ni.
1: Dele ni mibas itu selamat.
0: Elo nami bawa ca. Wasa maga situ.
1: Kalau si pak nak pendengar reba, tiga ada masalah. Maga lama ni.
0: Iya, jadi si gentu gentu.
1: Dia nanti dia nanti mana? Dia nanti si singgut singgut tu, Ede.
0: Dia nanti. Dia nanti si singgut
1: singgut tu. Mak pakai.
0: Datang nanti kita jalan tersinggung.
1: Ya.
0: Dia nanti emas singgut-singgut tay, dia tu nanti ya, kita jera tersinggung. Iya,
1: dia tu nanti tersinggung, tipis lemah.
0: Iya. Elona Gedenre.
1: Pura wisa si pakmu.
0: Iya, Pak Walu pas itu sih nampak.
1: Iya, Pak. Engre.
0: Pura wisa si. Waktu tanah situ sih nampak, iya di pelatuk. Dia mah
1: iya. Dia mah gagal sih. Tipis lemah yang penting dia ketenang mata jubun riku. Maka yang penting tenang, nunang kelingami.
0: Pura nih, pura nih, Wanu. Upas sedia, oh, iya. Ilo di pelatuka ya lo tak cinampu.
1: Ah, ilo na pelatuka ni untuk sahabat kompi akhirnya selama ini mana ki.
0: Yeah.
1: Terpodo saya mana ki na dari kimur melampe.
0: Amin.
1: Amin. Mapa ketua perpelai ke kakualwi selama ini toki.
0: Yeah.
1: Toki. Sekeluarga terpodo lancar mana ngi jema jema tak.
0: Mm-hmm.
1: Amin. Mapa ketua perpelai na pajar di pondre. Yeah. Jusman sebab tersayang na di penyula.
0: Iku si tersayang.
1: Ya, kapa ide pelai di si bawa putera kelilina untuk mana mana na. Pacelingan yeah. Elong kelo di gamas ngadi. Sama ini mana ki? Yeah. Terpodo saya mana ki? Na lancar mana ngi jema jema tak.
0: Amin. Nalancar.
1: Untuk Siti Selamah, terpodo sehat toki, na lancar toi jemaah-jemaata, na lancar toi pidaleta, na dereki umpulan pedi sehat kita terus.
0: Amin, amin, amin. Rabbal alamin.
1: Mas, di mana? Terima kasih naga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Nah, utaja siropa telpota selesure untuk di meloe mat telpo di nolo arwa 5 sedia sera sedi 5 sedi arwa sera nolok sedi. Elong kelo, salam aileki.
2: Elong kelo, salam aileki. Assalamualaikum.
0: Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gatu.
2: Iya, apa aja nih?
0: Gafu aja di pondre.
2: Iya.
0: Aku tuh kerebata. Alhamdulillah, kereba mada cedece moa. Kok iya, Kak Fajar?
2: Oh, tenang boleh sehat mungkin pelimat karuni
0: amin
2: keluarga tak.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Elona ketulah dan kelinga Kak Fajar.
2: Tebak bisu nanti.
0: Tebak bisu. Ni gemelo di peletu kaci nampak tu tebak bisu.
2: Peletu kangi anggota sejati. Yang mana nah. Yang mana nah.
0: Iya.
2: Pasri. api ulu-ulu. Atau pias sama di baju. Tanah yeah. Pada tak mana muki kalau serang. Mm-hmm. Paling kali dengan elok-elok. Mm-hmm. Untuk ini payment di selama.
0: Yeah.
2: Dibayar mana-mana naruh raga-raga tak. Keluarga yeah. Tak. Tanah pada siap mana muki.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Iya,
0: maka topi ini. Iya, terima kasih Maega.
2: Iya, terima kasih Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fajar yang engke di Pondres Selesureng. Nah, CDP batelepon uta aja Selesureng di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Nah, untuk ini aja tak lupai. Melo e bergabung aserta si bala mata. Elong kelong.
3: Elong kelong.
0: Iya, getuk kereo bisa ya, Yupi.
3: Iya.
0: Getuk kereo, Bupi.
3: Alhamdulillah, mada cemua.
0: Alhamdulillah, ko mada cede cemo. Elong, natu pula kelo dan kelinga.
3: Uja tau gi, keren rek.
0: Wijato Ogi, engka?
3: Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi situ selama di sana, dia anu, dia yang kelinga yang sorana kongka, anu, patali poin ku di monitor.
0: Iya,
3: iya, iya. Iya, dia yang kelinga ini.
0: Makalo ni?
3: Dia pegaga ini.
0: Dia pegaga, dia cenampe di pelek.
3: Lalu patali poin, lalu patali telepon long, iya, dia yang kelinga sorana. Dua yang lo ku, dia gagal yang kelinga sorana, iya.
0: Ya.
3: Yeah. Elona untuk yang mana-mana tadi Pak Demetran kelinga soal anu terus terang ya.
0: Iya.
3: Karena pohon kembali pada medis-medis mana di.
0: Amin.
3: Untuk RRI. Iya. Jadi sekali lagi selama ulang tahun. Semoga RRI tetap di udara tetap menginspirasi masyarakat, tetap memberikan informasi yang tepat.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan kelinga sepele dolo elongnya selesura engka pura wisa sipakmu.

0: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
4: Saya Takia Batel dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
5: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
6: Saya Zidan di Portman. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
8: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
9: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
10: Saya Ayu Bajoe, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
20: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
21: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
22: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
23: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
3: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
24: Saya Mama Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara.
0: menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
1: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
4: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
5: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
25: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
26: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Asera pulona di FM RRI Boning kasih kape merewe paterus ake cara na ilong kelo na di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo seding kasih ka arwa siki acara na ilong kelo na kasih patel po selesura disimpai si dolo ilong kelo salama eleki
1: ilong kelo salama eleki indo siti salama
0: iya ni ketuh
1: boleh sini aku pulang do.
0: Aiyee. Elona getul ladang kelinga.
1: Pilih yang bawah na Elona do.
0: Iye. Siti Salama pak kong kain do ada sang amat tapi makai dain do upe. Ilo di pelatuk kaca nampe.
1: Pilih yang bawah na Elona Siti Salama.
0: Iya ilo di pelatuk kaca nampe Elota.
1: Kiri salah lah, ori anggota sejati PSR di Bone, tanpa terkecuali anggota anak.
0: Iya.
1: Terus angkato para yang di Kota Kartanegara.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya yang mana-mana itu tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Itu Siti Salama, selama Eleki, selama Ki bertugas, semoga.
0: Terima kasih.
1: Kenapa udah sehat-sehat Ki, keluarga Ata. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nuli tu kapangka cilelona napa macalinga ria carana elong kelong utapung aki dolo elona engka elona selesura pedi engka to ia mulusera lenge muengarang tania papilena tongan nasetawe nauna udani sibawa pedi pura upi rasa welo ridi deng aja na selesureku nareko ia nah elomu elong kelong salama eleki.
1: Elong kilo selama ini ke assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih gatuh.
1: Andik di boda.
0: Andik di boda. Elona tu agak lodan kelinga.
1: Alhamdulillah.
0: Elona agak lodan kelinga.
1: Iya mulu serang lainnya wengerang.
0: Iya. Elo di peletukan.
1: Percuma indah upah makin kiri selangi dia nih kelinga pendengar ya.
0: Mana yang keindah upah Siti Salama?
1: Siti Salama, oh sorry
0: percuma. Mana yang kero?
1: Iya.
0: Mana ke dia nang kelinga?
1: Dia nih kelinga pendengar jadi sila ada bami makin kiri selang. Mendingan mi melo pun kielo bawaan untuk semua permisi kontak.
0: Oh iya pale lo permisi nih pale.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magi rombo. Kumapa ketu Cina people nah salah sureng. Ucoba si pele dolo di nang kelinga ni gara-gara de pagara elong kelong.
1: Elong kelong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ga ini tu.
1: Ya mo jontor.
0: Elona gelodang kelinga.
1: Elona aja ketu den tapile.
0: Mega mopa, celalono tepu. Aja dah kada tepung akape mo pa celono tepu.
1: Ini dah pula ingatkan di odinya yang keserasa. Terpendengar bapak dan anaknya nih, teman-temannya.
0: Agar oh?
1: Suara bapak ada suara anak seri, oding. Sama suaraku.
0: Masuknya?
1: Kayak saya, Jinopi, saya asri bisa kayak masuk juga suaraku.
0: Iya, bola abe ni lah na. Pura ni dia edit biasa ni. Ya ro plat tu ke biasa selalu serta maka dah. Madam pedampak yeah. Kakong ke dia mana pa na dia di semana nomor rota na dia loto nomor rota di selalu sereleng dia tadi seng jadi mama sangat yeah. Ketua kelompok na ba di telponi.
1: Iya terlambat.
0: Iya terlambat. Terpoda to tope mepi yeah. Kedai cuma lampai yeah. Sengeta.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Akhir-akhir salah nih pelak.
1: Untuk angka sama angka sini ribu nih.
0: Iya.
1: Untuk sobat kompi.
0: Iya.
1: Untuk Siti Salama. Selamat kita terus jumat. Selamat ulang tahun untuk Nere Ribone.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan kali ini si peledolo elonge selusure telu elo si tampe-tampe di engka elona buku arusuku.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Teteh Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menyajikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
16: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
17: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
18: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
19: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
20: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
21: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
22: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
23: Saya Randi dari Caming, semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
24: Saya Putra Alpa, semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
25: Saya Panurding dari Sinjai, semoga RRI
1: selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
3: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
4: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

Kulon nasi di FM RRI Bone selesure na narapi ni wetuna melosi maka laure di mana. Terima kasih Maega. Na tanah podo sehat-sehat mana ki selesure. Na narapi ni wetuna. Narapi ni wetuna melosi maka selesure. Jadi untuk ini melo bergabung pada dampak kapan narapi ni wetuna. Tanah podo sehat-sehat mana kini syaulah seruntus siki pemer ya acara lo kelo ya regeri acara lainnya si bawa ya Siti Salama. Ada Pak Capura, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
0: Nyesel gue.
2: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Makassar.
3: Cerah untuk wilayah Makassar, namun kita tidak akan sendiri. Kita juga akan memantau bagaimana kondisi dari Kabupaten Bone. Kita sapa terlebih dahulu ada rekan Sri Ulfa. Ulfa, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rizna, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Pusing dikit, enggak ngaruh sih ya.
2: Oh, Masya Allah, luar biasa ya.
3: Pusingnya apa? Pusing antrian di mana-mana.
2: Oh gitu, sama aja sih. Nah, di sini juga kayak gitu. Masih mending kalau ada antrian, Rizna. Kalau enggak ada antrian, artinya stoknya kosong.
3: Stoknya kosong, benar banget. Dan kalau di Makassar saat ini sudah diterapkan sistem ganjil genap ya, mm-hmm, untuk antrean bahan bakar. Mm-hmm. Jadi bagi Anda yang memiliki nomor kendaraan genap bisa mengantre di tanggal genap juga. Di hari ini juga bisa nih untuk ambil antrean gitu kan. Diisi memang untuk kendaraannya tapi tidak untuk di langsir, untuk ditimbun gitu kan. Cukup untuk kendaraan Anda saja, bukan untuk dijual kembali. Kalau di Bone gimana kondisinya, Ulfa?
2: Kalau kondisi di Bone juga masih ngantri, dan pernah juga sekali saya lihat antrian di SPBU itu banyak motor yang bawa jerigen. Gak tahu ya apa maksudnya, apa ini mungkin panik buying atau seperti apa, tapi agak heran juga. Ada beberapa kendaraan yang mengantri, mereka tuh bawa jerigen. Ini maksudnya apa gitu ya? Jadi bertanya-tanya juga nih, kok bisa seperti itu? Iya.
3: Boleh, harus bawa wadah sendiri gitu. Atau kalau nggak bawa jerigen, motornya motor Thunder. Nah ini spesifik ya, nggak apa-apa. Ini udah jadi keluhan masyarakat luas. Antrean menggunakan motor Thunder ini kan, jika kondisinya seperti saat ini agaknya kurang bijaksana gitu. Begitu.
2: Okay,
3: padahal
2: okay,
3: masih banyak yang membutuhkan hanya untuk kendaraannya sendiri, tapi ini biasa diperuntukkan untuk kepentingan yang lain gitu.
2: Iya.
3: Ada gak sih penjual yang eceran mulai bermunculan di Bone nih selama kelangkaan BBM?
2: Kalau eceran banyak, Krisna ya. Tapi ya namanya juga eceran, harganya juga lebih mahal daripada yang ada di SPBU. Kalau eceran di Bone terakhir beli Pertamax itu seliter dapat Rp20.000.
3: Seliter Rp20.000.
2: Iya.
3: Update dari Makassar, Rizna sendiri lihat ya. Ini jualnya tuh sudah di botol Aqua.
2: Iya.
3: Sebut merek nih. Di botol yang ukuran 1,5 liter dan itu tidak full, di bandrol harga Rp30.000 hingga Rp35.000.
2: Saya juga kemarin dapat update dari story medsos teman saya itu dapatnya segitu, persis seperti yang Rizna baru saja ceritakan, Rp30.000.
3: Betul. Jadi untuk masyarakat juga ya, ketika memang masih sangat memungkinkan untuk mengambil antrean di SPBU, diprioritaskan saja mengambil antrean di SPBU dibanding harus membeli di eceran. Karena ini bisa mengganggu juga nantinya ke depannya. Efeknya juga akan sangat memperparah kondisi juga, karena merasa ternyata kebutuhan di masyarakat akan bahan bakar eceran ini tinggi. Jadi mengantrelah lagi nih para pengecer kan. Nanti di SPBU-nya lagi bermasalah lagi seperti itu.
2: Iya.
3: Oke, kita mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440. Silakan menghubungi kami pendengar untuk melaporkan kejadian, keluhan, ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Apalagi di musim kemarau ini ya, Ulfa, banyak sekali hal yang terjadi, mulai dari kekurangan air, kasus kebakaran, ditambah lagi dengan antrean bukan hanya bahan bakar minyak tapi gas LPG pun juga mengantre.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul, makin menjerit ya kita.
3: Bukan menjerit lagi, udah gak bisa menjerit saking tercekiknya ini. Wah, sedih.
2: Betul.
3: Sejumlah SPBU di Kota Makassar yang dipenuhi oleh kendaraan, bahkan ada yang capai 7 jam hanya yang mengantre bahan bakar minyak.
2: Coba bayangin, kita sudah ngantri selama 7 jam untuk mengisi full kendaraan kita. Habis itu kita harus berjuang lagi nih mencari tabung LPG.
3: Benar.
2: Jadi habis di jalan aja tuh kan.
3: Habis untuk cari tabung gas.
2: Iya, benar. Makin miris aja gitu kondisi kita saat ini.
3: Iya, apalagi kan kita diketahui begitu bahwa saya menjadi salah satu penyumbang pasokan sumber daya alam minyak yang besar. Tapi masyarakatnya sendiri pun ternyata untuk pasokan minyak kebutuhan sehari-harinya masih sangat amat minim begitu. Dan
2: betul,
3: selalu ada persoalan-persoalan yang sebenarnya sepertinya harusnya juga bisa untuk diatasi gitu. Kita terima telepon terlebih dahulu. Ada yang mendengarkan telepon kami?
2: Iya.
3: Hanya saja kita coba. Halo, assalamualaikum. Oh baik, terputus sambungan teleponnya. Bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Ada update apa lagi nih, Ulfa, untuk Kabupaten Bone selain sama-sama antrean BBM nih?
2: Kalau di Kabupaten Bone itu baru-baru saja terjadi, Risna, di Kecamatan 2 Bocoe terjadi kebakaran yang menghanguskan sekitar 9 hingga 10 rumah di sana. Update terakhir ada korban jiwa 1 orang akibat kebakaran tersebut, dan dengan situasi yang seperti sekarang ini, kekeringan memang sangat mudah memicu kebakaran begitu. Jadi harap berhati-hati, apalagi pemadaman listrik begitu ya. Kita pakai penerangan lilin dan segala macamnya. Itu kan kadang kita lupa matiin, tinggalkan rumah, akhirnya berujung pada kebakaran. Jadi perlu hati-hati meningkatkan kewaspadaannya, apalagi kalau bakar sampah atau bakar-bakar apa gitu di kebun, di sawah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai dengan kondisi angin yang kencang itu kan bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar dan tidak terkontrol, bahkan merugikan orang lain, Risna.
3: Betul,
2: iya.
3: Betul sekali. Itulah memang kesadaran untuk kondisi saat ini sangat dibutuhkannya. Tadi disebutkan juga pemadaman listrik mau tidak mau menuntut kita untuk menggunakan sumber yang lain untuk mendapatkan cahaya, salah satunya adalah lilin.
2: Betul.
3: Nah, apakah di Bone juga masih pemadaman?
2: Masih. Kemarin di hari Minggu itu masih ada pemadaman bergilir, tapi alhamdulillah durasinya sudah tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, karena durasi awalnya itu sekitar 3 bahkan ada yang sampai 4 jam lebih sekali pemadaman. Tapi kalau yang jadwal yang ada sekarang itu sekitar 2 jaman lagi untuk pemadamannya.
3: Oh,
2: iya.
3: Jadi untuk durasinya ada ini ya, pengurangan.
2: Ada pengurangan, dan tidak setiap hari juga nih, Risna. Jadi ada kadang 2 hari kemudian baru ada pemadaman lagi. Kemarin-kemarin kan rutin, per hari tuh ada.
3: Tapi belum ada informasi lanjutan kapan akan berakhir pemadaman listrik.
2: Belum ada sih ya sejauh ini. Kan kemarin informasinya diperkirakan tanggal 6 pasokan listrik sudah aman, tidak aman, akan ada lagi pemadaman. Tapi nyatanya sampai kemarin itu masih ada pemadaman listrik.
3: Iya, sama juga informasi yang terakhir didapatkan kan memang pada tanggal 5 itu terakhir pemadaman.
2: Iya.
3: Gitu kan. Hanya saja memang ternyata di beberapa titik di Kota Makassar masih, untungnya di lingkungan tempat tinggal Risna ini sudah beberapa hari tidak terjadi pemadaman. Mungkin sudah berangsur ya, bisa jadi sudah berangsur tidak terjadi pemadaman kembali begitu. Oke, Ulfa, kita akan menerima telepon berikut ini.
2: Boleh, boleh.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Mbak Ulfa dengan Ical ditangkep ini, Mbak.
2: Oh iya, bersama Risna juga di Makassar, Pak Ical.
0: Masih ada itu siaran langsungnya kalau PSM lagi main, Mbak.
3: Siaran langsung PSM lagi main, Pak.
0: Iya, apa masih ada, Mbak?
3: Oh, baik.
0: Iya, iya. Makasih, Mbak ya.
3: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik. Ini Pak Ical di Pare-Pare ini.
2: Oke.
3: Fans dari PSM ya, hanya mempertanyakan soal siaran PSM apakah disiarkan terestrial atau tidak. Jadi informasi sementara yang kami dapatkan ya, Ulfa, untuk di RRI Makassar sendiri ini hak siarnya tidak ada. Jadi kami belum bisa menyiarkan pertandingan PSM. Nah, untuk jawaban lebih lengkapnya nanti akan kita konfirmasi langsung ya, Pak Ical. Tapi yang menjadi persoalan memang di sini ada hak siarnya yang tidak ada, seperti itu.
2: Oke.
3: Tapi kemarin luar biasa ya, PSM imbang melawan Arema FC ya, 3-3. Ah, luar biasa. Ewako PSM.
2: Juku eja.
3: Juku eja. Baik. Oh iya. Ini juga beberapa waktu belakangan mengenai air ya, di Kabupaten Sopeng. Ulfa pasti juga waktu itu kita sama-sama ya, Ulfa ya.
2: Yeah.
3: Ada telepon dari Pak Jaya di Desa Palangiseng di Lirilau mempertanyakan mengenai akses dari air bersih yang sudah 10 tahun tidak berjalan, sehingga beliau dan menurut informasi lebih lanjutnya dari Pak Jaya ini, masyarakat sekitar harus menempuh kurang lebih 1 km untuk bisa mendapatkan air. Nah, Pak Jaya, boleh Bapak bergabung kembali di siang hari ini bersama kami, karena pihak pengarah acara kami pun sudah mengonfirmasi dari PDAM Kabupaten Sopeng, dan pihak PDAM meminta untuk kelengkapan informasinya, Pak. Jadi apakah ada ID pelanggan dari Pak Jaya beserta dengan masyarakat sekitar yang bisa dikirimkan ke WhatsApp kami? Kemudian juga sudah berapa banyak masyarakat di desa tersebut yang tidak mendapatkan pasokan PDAM, seperti itu ya, supaya nanti bisa ditindaklanjuti laporannya. Boleh Pak Jaya bergabung kembali di 082133339440, seperti itu. Ulfa, kita jeda terlebih dahulu ya.
2: Boleh.
3: Nanti melanjutkan lagi di Halo RRI pada siang hari ini setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit, sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
7: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda kami sampaikan, masih menemani Anda di perjumpaan kita Halo RRI pada siang hari ini bersama dengan rekan Ulfa. Ulfa? Ulfa, halo? Baik, ini telah terhubung bersama kami penelpon ya. Pendengar, kita akan menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak mohon maaf, suaranya tidak terdengar jelas.
1: Dengan Jaya di Kecamatan Lirilau, Kabupaten.
0: Iya, baik. Nah, ini Pak Jaya, kami sudah mendapatkan sedikit jawaban dari PDAM Kabupaten Sopeng untuk laporan mengenai akses air bersih yang tidak ada di Desa Palangiseng, Lili Rilau, Kabupaten Sopeng. Untuk bisa menindaklanjuti laporan dari Pak Jaya, pihak PDAM ini meminta untuk Bapak boleh ada menunjukkan ID pelanggannya, pelanggan dari PDAM itu sendiri atau seperti apa ini?
1: Dulu kan di janjikan dari Kabupaten Bone itu ada air dari hutan tidak mengalir sampai sekarang sudah 12 tahun dijanjikan tidak ada. Ada 50 rumah di sini tidak ada itu kedapatan air.
0: Jadi memang sebelumnya belum pernah dipasang untuk aliran jaringan air ini, masih menjadi wacana begitu ya.
1: Ada, sudah pipanya sudah terpasang semua, tapi tidak ada airnya mengalir sampai sekarang, sudah 12 tahun sudah.
0: Nah, pada saat pipa air PDAM-nya tersebut terpasang ini Pak Jaya, apakah juga disertakan dengan ID pelanggan yang diberikan ke 50 kepala keluarga tersebut?
1: Tidak.
0: Tidak ada, belum ada ID pelanggan yang diberikan?
1: Ya, belum ada.
0: Jadi memang masih tahap pembangunan, pengadaan saja. Memang pipa-pipanya saja yang masih ada.
1: Iya, betul, pipanya saja.
0: Oke,
1: baik. Tidak ada airnya yang mengalir sampai sekarang.
0: Ada berapa banyak, Pak, saat ini yang tidak mendapatkan air di Desa Palangiseng?
1: 50 rumah lebih tidak kedapatan air itu.
0: 50 rumah, dan setiap hari masyarakat yang ada di situ memang harus mengambil air dari tempat yang lebih jauh begitu.
1: Ya, jauh, jauh sekali.
0: Oh, berarti bisa dipastikan kalau ini itu laporan masyarakat hampir keseluruhan di desa tersebut ya, Pak Jaya ya.
1: Tidak, cuma di kampung saya itu.
0: Iya.
1: Di kampung sebelah itu ada itu dari Kabupaten Bone dari Tange.
0: Oh, oke, baik.
1: Tapi tidak sampai di kampung saya.
0: Baik, terima kasih Pak Jaya ya untuk informasi tambahannya. Kita akan kembali terhubung dengan.
1: Terima kasih Mbak Rifna, Mbak Serul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh baik, sudah ada rekan Ulfa.
2: Sudah ada.
0: Iya, ini sudah mendapatkan informasi tambahan ya, dari Pak Jaya di Kabupaten Sopeng. Karena tadi memang dari pihak PDAM Kabupaten Sopeng ini meminta jikalau ada boleh dikirimkan ID atau nomor pelanggan PDAM-nya untuk bisa menjadi bukti real di lapangan kalau tidak teraliri PDAM. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi bahkan ini belum jadi begitu, masih pemasangan pipa-pipa saja, tidak ada kelanjutan dari pembangunan pengairan di masyarakat Kabupaten Sopeng, Desa Palangiseng tersebut. Jadi kita akan kembali terhubung dengan pihak PDAM Kabupaten Sopeng, seperti itu. Oke, apakah masih ada yang ingin bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Kita coba menerima telepon yang berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Halo, RRI.
0: Iya.
3: Abu Mimi.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
3: Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
0: Pak Kaharudin, baik. Silakan Pak, ada laporan apa?
3: Iya, sudah 3 hari berturut-turut ini kita bicara BBM dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, Pak.
0: Iya. Yeah.
3: Saya respon hal ini bahwasanya jangankan direktur perusahaan dalam kurung BUMN, kepala keluarga saja dalam sebuah rumah tangga, orang mengigau, rumah tangga pasti mati korban zaman. Oksigen tipis karena tidak ada fotosintesis. Hidrogen habis diserap bumi. Normalisasi, ini jalan keluar, normalisasi. Ganti direktur yang selain paham manajemen, paham lingkungan hidup, juga merdeka dari kemanfaatan kesempatan dalam kesempitan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak Kaharudin. Ini beliau merespon.

0: 50% ini tanaman-tanaman ini sudah ada yang mati, rumput sudah mulai kering. Ternyata tidak ada lagi makanannya. Saya lihat ini.
1: Iya, betul-betul.
0: Ini terkait dengan antrian BBM, sepertinya di sana sudah agak menurun dibandingkan hari-hari yang lalu.
1: Iya.
0: Di SPB Pengaparan sudah agak-agak, antriannya tidak terlalu panjang kayak kemarin ya. Sudah ada perubahan. Mudah-mudahan ini berlanjut terus ya, tidak terlalu antrian. Dan juga mengenai apa namanya eceran-eceran ini di seputaran saya ini masih aman terkendali, sekitar 12-13 ribu kalau botolan-botolan yang biasa itu tidak sampai melampaui ya. Walaupun ada beberapa pengecer di sini sudah kosong ya, karena katanya tidak ada pengantar ya, mungkin karena ada batasan atau dikurangi ya, tentang pelansir-pelansir itu.
1: Iya.
0: Ya kalau pelansir telat itu ya banyak yang suka ketika ada ya, karena kenapa? Karena di apa namanya diantarkan ke pengecer-pengecer yang ada di pelosok-pelosok itu sangat membantu sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau masalah pelansir dia ada beberapa itu pelansir solar, pelansir telat ini ya yang memang sangat membantu untuk pengecer-pengecer yang ada di daerah pelosok-pelosok itu, karena kendaraan kalau lewat pas bensinnya ya tidak bisa ngapa-ngapain, harus didorong.
1: Iya.
0: Jadi untuk sekarang ini ya masih ada sih ya, beberapa yang punya eceran, namun ya kalau terus-terusan begini ya bisa-bisa bensin darah-darah pedalaman itu bisa mendorong sampai di SPBU. Kalaupun tidak antrian sampai di sana, jadi kalau ada eceran yang harga standar itu 12-13 itu botol itu lebih sangat kompatibel sebenarnya.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi.
0: Sampaikan minggu lalu, apa ya hari Jumat lalu ya, terkait dengan damkernya untuk wilayah Lembang ini ada ya. Ya. Ada kejadian-kejadian kebakaran misalnya bisa ditanggung-tanggung kalau wilayahnya dekat, karena ini kebetulan di daerah saya ini kalau dibandingkan dengan kecamatan lain sangat luas di sini. Jadi kalau menunggu dari kecamatan lain ya lambat ya. Disampaikan bahwa kalau bisa di kecamatan lima tempat saya ini ada juga padamkannya. Ya saya kira
1: relevan. Baik. Terima kasih Pak Aldi ya.
0: Iya, selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa?
2: Iya.
1: Baik, ini ada Pak Aldi di Lembang Pinrang yang menginformasikan bagaimana kondisi di Lembang pada hari ini dan sempat meng-highlight bahwasannya beliau menyatakan merasa agak terbantu dengan adanya pelangsir ini untuk mendistribusikan bahan bakar ke daerah pelosok. Hanya saja ini perlu digarisbawahi ya, dengan melangsir ini kemudian kalau di Kota Makassar kan kondisinya berbeda ya. Langsir ini memang ditujukan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi begitu. Kalau kondisinya seperti di Lembang Pinrang sana untuk distribusi ke daerah yang sulit mengakses bahan bakar di SPBU ya bisa jadi sangat membantu. Hanya saja kan lagi-lagi ini tidak dibenarkan begitu. Ulfa?
2: Iya.
1: Baik, Ulfa, kita cukupkan saja Halo RRI pada siang hari ini.
2: Ya, Rizna, terima kasih untuk Halo RRI hari ini.
1: Iya, semoga kita dapat berjumpa lagi ya di Halo RRI berikutnya. Di Amin. Setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Bersama dengan RRI Makassar dan juga RRI Bone. Baik, saya Rizna Supratio.
2: Saya Sri Ulfa.
1: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menyapa Anda kali ini di program Bincang Siang 14 September 2026. Dan hingga jelang pukul 12 WITA nanti, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di studio bersama kami. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji Syamsuddin, SPDMP.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir bersama kami di RRI Bone. Dan pendengar, Pak Haji Syamsuddin sendiri merupakan kepala SMK 1 Bone. Dan bersama beliau kita akan berbincang dengan topik SMK di pasar kerja, formalitas gelar versus realita keterampilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah lulusan SMK yang menganggur pada tahun 2026 mencapai 813.776 orang atau sekitar 11,24% dari total pengangguran terbuka nasional yang mencapai 7,24 juta jiwa. Sebuah ironi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa sekolah yang katanya siap kerja malah sulit untuk menembus dunia industri? Kita akan bahas hal ini bersama Kepala SMK 1 Bone, Bapak Haji Syamsuddin, SPD, MPD. Nah Pak, kalau kita melihat data dari BPS ini angka yang cukup tinggi begitu Pak ya.
1: Siap.
0: Kenapa lulusan SMK ini justru banyak yang nganggur, padahal kan orang tua banyak yang berharap bahwa setelah menyekolahkan anaknya di SMK, anak-anaknya nanti bisa langsung untuk terserap di dunia kerja. Sebenarnya berapa persentase tingkat penyerapan lulusan SMK di bursa kerja dari tahun ke tahun nih Pak? Dan paling banyaknya bekerja di sektor mana saja?
1: Baik Ibu Ulfa ya.
0: Iya.
1: Perlu kita ketahui bahwa SMK itu punya beberapa jurusan.
0: Okay.
1: Yang tentu setiap jurusannya itu punya karakter masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Selanjutnya kalau SMK itu kan diajarkan sesuai dengan kompetensi yang ada di industri.
0: Iya.
1: Nah, sekarang pertanyaannya kalau untuk kita di Bone kan apakah industri itu memang tersedia cukup untuk menyerap alumni atau lulusan yang kami keluarkan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apalagi kan yang namanya industri biasa cenderungnya itu kan ya adanya di kota-kota yang
0: besar.
1: Sudah banyak.
0: Okay.
1: Maju besar.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Sehingga itu mungkin yang menyebabkan sehingga data BPS seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Perlu juga kita ketahui bahwa kalau SMK itu kan bekerjanya seharusnya atau ininya ya sesuai dengan kompetensinya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi kapan dia bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, mungkin mereka tidak hitung bahwa dia juga bekerja.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Itu mungkin perkiraan kami. Mm-hmm. Karena jujur di SMK juga punya penelusuran alumni sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Iya, okay. Namanya tracer study.
0: Baik.
1: Iya, ya itu kita lakukan setelah satu tahun terakhir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, baru kita data lagi.
0: Baik. Nah, iya. Lalu berapa sebenarnya persentase penyerapan lulusan SMK di bursa kerja berdasarkan data tracer study sekolah nih Pak?
1: Iya, kalau jujur untuk SMK 1 itu memang masih besarnya itu tetap melanjutkan.
0: Mm-mm.
1: Karena di SMK kan kita kenal ada istilah BMW.
0: Ya.
1: Apa itu BMW? Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Mm-hmm. Sesuai dengan hasil tracer study kami kemarin,
0: ya,
1: memang masih besar dari sekolah kami itu ya masih melanjutkan.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Adapun yang terkecil itu persentasenya adalah berwirausaha.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Baik. Jadi paling banyak di sektor mana saja nih Pak kalau alumni-alumni dari SMK 1 Bone sendiri?
1: Iya. kita tahu bahwa SMK Satu Bone itu sendiri kan awalnya itu berasal dari SMEA.
0: Oke.
1: Bisnis ekonomi. Mm-hmm. Ya. Kami di SMK 1 juga sudah punya yang namanya kelas industri, mm-hmm, yang mm-hmm, dari jurusan pemasaran.
0: Baik.
1: Jadi kalau untuk kebekerjaan itu memang persentase di ini kelas industri ini kan kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di retail.
0: Nah, oke. Okay.
1: Kalau yang besarnya itu misalnya Alfamart, kami punya mm-hmm, kelas industri Alfamart. Mm-hmm. Jadi mm-hmm, setiap tahunnya memang lulusan kami itu langsung terserap.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan kelas industrinya itu memang kurikulumnya itu sudah disiapkan selama 3 tahun anak kami. Mm-hmm. Jadi begitu selesai mereka langsung semua terserap.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang reguler juga demikian.
0: Baik. Ya.
1: Jadi kalau kami perhatikan memang keterserapan tertinggi itu ada di bisnis.
0: Oke. Okay. Ya. Bisnis.
1: Bisnis.
0: Baik. Nah, dari tracer study yang setiap tahunnya dilakukan oleh sekolah itu seperti apa mekanismenya?
1: Ada link yang dikirimkan ke setiap alumni dan mereka melaporkan keberadaan mereka, mm-hmm, apakah mereka melanjutkan, mm-hmm, atau apakah mereka bekerja atau baru berusaha.
0: Mm-hmm.
1: Namun terkait dengan wirausaha, kita mungkin juga harus memahami ini bahwa berwirausaha itu tidak simpel.
0: Mm-hmm.
1: Itu butuh proses dan itu tidak singkat.
0: Yeah.
1: Dan kecenderungan pengambilan data itu hanya 1 tahun setelah tamat.
0: Mm-hmm.
1: Padahal yang namanya wirausaha itu harus dirintis.
0: Okay.
1: Harus punya modal, ya, harus punya pengalaman, jatuh bangun dan seterusnya. Jadi ketika pendataan itu dilakukan, mereka dalam kondisi yang belum mapan, ya bisa saja mereka dikategorikan pengangguran. Padahal mereka ini pejuang.
0: Oke, oke. Tapi semua alumni memang sudah memasukkan datanya ke link yang dimaksud, begitu Pak ya?
1: Ya, ada deadline yang kita berikan.
0: Oke.
1: Jadi kita juga diintervensi dari pusat kementerian, pendidikan provinsi.
0: Baik.
1: Kalau data terakhir tadi itu kita harus selesaikan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi awal-awalnya kita berikan semua kesempatan untuk mengisi sendiri.
0: Ya.
1: Tetapi terkadang memang ada siswa yang saya bahasakan mungkin tidak percaya diri untuk melaporkan dirinya.
0: Oke. Okay.
1: Itu nih yang biasa kita hubungi secara langsung.
0: Mm-hmm. Yeah. Nah, dari data BPS nih Pak ya.
1: Iya.
0: Kan ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK itu sekitar 8,63%, sedangkan SMA 6,88%. Nah, dari kacamata Bapak sendiri nih sebagai kepala sekolah, apa yang sebenarnya menyebabkan kenapa data TPT lulusan SMK ini lebih tinggi dibanding SMA?
1: Ah, ini tadi yang saya bilang di awal, Bu. Kalau SMK itu kan harusnya bekerjanya sesuai dengan kompetensinya.
0: Baik.
1: Ya. Tetapi ternyata di lapangan itu jumlah industri yang bisa menyerap langsung lulusan SMK sesuai dengan industri ini masih terbatas. Ini
0: baik,
1: tantangannya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, banyak industri juga mereka belum mampu juga memberikan gaji yang berstandar dengan atau UMR yang ada di daerah.
0: Okay.
1: Makanya sebagai tenaga profesional kan mestinya harus digaji sesuai dengan kompetensinya.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga yang memilih untuk berwirausaha atau bekerja, mereka biasanya menunggu peluang itu ada.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sambil menunggu mereka mungkin bekerja serabutan apa, sehingga ya mungkin data BPJS-nya mereka melaporkan bahwa itu menganggur. Mungkin ya seperti itu. Karena kenyataannya yang kami tahu itu anak kami justru memang siap bekerja di mana saja meskipun itu tidak sesuai dengan kompetensinya.
0: Baik, baik. Nah, sekarang di SMK 1 ada berapa jurusan, Pak?
1: Alhamdulillah di SMK 1 sekarang itu ada 8 jurusan.
0: Baik.
1: Terakhir kemarin itu kami buka jurusan kecantikan. Karena kami lihat memang jurusan ini sangat berpotensi.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sekarang ada yang namanya MUA itu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ya, betul.
1: Banyak tertarik buat di situ.
0: Baik. Baik. Nah, artinya penentuan jurusan di sebuah sekolah itu juga melihat tren dari kebutuhan industri atau bursa kerja, begitu
1: betul,
0: Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Lalu ini untuk penentuan jurusannya itu mekanismenya seperti apa? Kalau misalnya sekolah pengen buka jurusan baru nih.
1: Oh iya. Kalau mau buka jurusan baru itu tentunya harus disurvei. Ada memang timnya dari ini mensurvei sekolahnya, apakah tenaga pendidiknya tersedia, fasilitasnya tersedia, yang tentu saja siswanya ada. Iya, dan bagaimana prospeknya ke depan di daerah itu. Jadi sebenarnya SMK itu ada beberapa faktor, karena ada jurusan memang jurusan dari lama,
0: iya,
1: dilanjutkan. Ada yang jurusan hasil daripada perkembangan situasi dan keadaan setempat, itu.
0: Baik, lalu apa sebenarnya tantangan terbesar yang membuat lulusan SMK ini tidak bisa langsung diserap oleh industri, Pak?
1: Ya, itu tantangannya tadi. Industri yang tersedia di daerah kita ini khususnya untuk bonek kan masih terbatas apabila sesuai dengan jurusan yang SMK punya. Ya, ada sih ya industri menengah ke bawah ya lumayan.
0: Ya.
1: Ya, lumayan banyak, tetapi saya tidak tahu apakah ini pengaruh budaya kita atau bagaimana sehingga profesi-profesi yang hospitality itu yang melayani itu kalau untuk ukuran di Bone biasanya mereka beranggapan bahwa wah, ini agak di bawah ya.
0: Okay.
1: Ya, bahkan ada yang berpendapat bahwa itu tabu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik.
1: Nah, mungkin,
0: ya, jurusan-jurusan apa saja sih Pak sebenarnya yang menghadapi tantangan untuk langsung diserap industri?
1: Jujur kalau khusus untuk SMK Negeri 1 Bone itu ada beberapa jurusan yang memang bagus dan alumni ini tidak ada yang mau nganggur. Misalnya jurusan busana.
0: Ya.
1: Tapi terkadang kami dengar juga ya informasi-informasi bahwa banyak orang tuh yang menganggap bahwa biar tidak sekolah di SMK kalau untuk menjahit bisa aja. Padahal ya bedalah kalau orang yang sekolah ya ditunjukkan dengan teknologi kan beda.
0: Ya.
1: Yang kedua ada jurusan boga. Ya, kita tahu bahwa kalau gaji di hotel itu yang terbesar kan yang tertinggi adalah chef.
0: Ya.
1: Tapi yang mereka pahami pada umumnya karena mungkin ya katanya ya pintar aja orang memasak atau kayak jenang istilahnya kalau di Bugis ya tanpa ini padahal ini tenaga profesional ini dan alhamdulillah meskipun tidak banyak peminatnya ya tapi setiap lulusan kami ini tidak ada yang tersisa ini yang jurusan-jurusan seperti ini.
0: Baik.
1: Iya.
0: Kalau yang agak sulit untuk dapat pekerjaan itu biasanya jurusan apa Pak?
1: Kalau pekerjaan ya itu tadi ada kayak jurusan MPLB, kayak jurusan TKJ, akuntansi. Itu kan membutuhkan lanjutan. Ya, karena mereka biasanya bergerak di perkantoran, dunia kerja ini. Yang sekarang ini kan dituntut untuk S1 jarang yang sudah menggunakan. Tapi bukan berarti tidak ada. Tapi kalau persentasenya kecil yang langsung bekerja. Tapi alhamdulillah usaha sekolah itu memang dalam kan SMK ada yang namanya praktek kerja industri. Ya, kita memang bermitra dengan salah satu industri itu atau dunia kerja yang memang siap langsung menerima. Jadi meskipun tidak banyak ya, ada di antara siswa kami itu memang begitu dia prakerja sudah langsung kontrak kerja meskipun awalnya namanya magang.
0: Ya.
1: Karena yang namanya bekerja kan ada standar umur.
0: Betul. Ya. Betul.
1: Alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun terakhir ini ya sudah ada beberapa kali misalnya dari TKJ itu ada yang langsung diterima 4 orang tahun ini kalau tidak ya 4 orang tahun ini, tahun lalu ada 3 orang dan ini lagi ada akan ada nanti yang perang-kering sekarang ini siap diterima dan itu memang kita sudah seleksikan kita tanya orang tuanya mau bekerja atau kuliah tentu kalau dia mau kuliah ya bukan yang dia yang dipilih karena ini istilahnya sudah ada MOU siap langsung diterima.
0: Baik, baik. Lalu untuk kebutuhan dunia kerja ini kan bergeraknya tuh sangat cepat begitu.
1: Betul.
0: Pak, apalagi di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini. Lalu bagaimana sekolah melakukan pembaruan kurikulum agar keterampilan siswa tetap up to date dengan teknologi dan tren industri saat ini?
1: Inilah kebetulannya SMK. SMK itu ada istilahnya link and match. Kalau bahasa ininya ya kita melakukan perkawinan dengan industri. Ya dalam hal apa saja kurikulum kita bahas dengan mereka, kita sesuaikan. kita juga memanggil orang industri langsung mengajar di sekolah, namanya guru tamu.
0: Oke. Okay.
1: Kita juga magangkan guru kami di industri, namanya magang guru.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Okay. Dan kami juga tempatkan anak-anak kami di industri-industri yang memang teknologinya kita tidak punya.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan ada program SMK sekarang itu yang bagus, namanya TIFA, Teaching Factory.
0: Oke. Okay.
1: Kita menghadirkan miniatur industri di sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi alhamdulillah ini kita mendapatkan intervensi juga, bantuan dari pemerintah untuk pengadaan peralatan dan seterusnya.
0: Baik, baik. Nah Pak, kita akan jeda sejenak dulu. Siap. Kebersamaan kita. Dan nanti pendengar, kami masih akan kembali berbincang bersama Pak Syamsuddin dengan tema kita SMK di pasar kerja, formalitas gelar versus realita keterampilan. Kami akan buka line interaktif juga untuk Anda di 0851 9151 8901.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabah sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu jaya.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone, masih dalam program Bincang Siang bersama Pak Syamsuddin, Kepala SMK 1 Bone. Dengan topik kita hari ini, SMK di pasar kerja, formalitas gelar versus realita keterampilan. Kami buka line interaktif untuk Anda pendengar di 0851-9151-8901. Bisa tanya-tanya langsung ke Pak Haji Syamsuddin sesuai dengan topik kita hari ini ya. Baik Pak, kita langsung menyapa dulu.
1: Halo.
0: Bincang siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Upi ya.
1: Ya.
0: Baik, silakan Pak Upi. Mau tanya apa nih ke Pak Kepsek?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, oh, begini Pak, artinya saya cuma mau menyampaikan partinya itu yang pernah saya dapati di beberapa ini, Pak, beberapa lulusan SMK Baya. Begitu, iya. Bukan cuma di SMK 1, artinya ada beberapa realiti yang saya dapatkan melalui ane ya, menurut artinya pengalaman saya beberapa waktu ya, beberapa waktu lalu Pak. Begini, banyak artinya teman-teman, artinya anak-anak kita yang sebenarnya dalam kondak kutip yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMK, artinya cuma mau langsung bekerja Pak, artinya mungkin setelahnya masih takut banyak faktor ini Pak, ada yang takut gagal, ada yang takut berusaha mulai merintis karena ada juga artinya gara-gara sugesti dari sekitar Pak. Begini Pak, banyak yang artinya banyak anak yang mulai merintis dari apa ya, dari keahlian yang didapatkan di bangku sekolah Pak ya, mereka merintis malahan dari lingkungannya kurangan Pak, kurang mendukung. Banyak yang mencibir, dibilang tak kurang mujamar karena lulus kok perlu ke sekolah SMK jurusan biasa kan orangnya langsung melihat dari hasil lalunya Pak, langsung melihat setelahnya bahasa bugisnya langsung minta mana Pak, langsung minta besar-besaran nah, ya, langsung minta lutut Pak. Jadi mestinya kan anak-anak kita yang punya lulusan SMK ini ya diberikan dulu kesempatan untuk merintis ya, artinya untuk berwirausaha. Kan rata-rata kan kalau kita tahu Indonesia ini penyakitnya rata-rata pengangguran, rata-rata tidak mau langsung bekerja, mau merintis usaha.
0: Baik.
1: Sebenarnya kan harusnya untuk memulai kerja bagi maksudnya para lulusannya mestinya punya kompetensi dan punya modal bisa melakukan anu, maksudnya memulai merintis usaha dan merangkul teman-temannya yang lain. Dan mungkin dari situ, mungkin setelahnya istilahnya contohnya ya, mungkin di jurusan perbankingan, mungkin setelahnya ya mungkin istilahnya seperti motor, lama kelamaan naik usahanya. Maksudnya kan sebagai itu, tapi ternyata kan anak-anak mungkin lebih aneh, mungkin ada juga yang punya gengsi yang pikir loh kemakan mengelaknya main asal lulusan anak kiri lulusan SMK kina lama kemana lama kecil kecil anu lama kecil kecil kena lepo kecil kecil anu kecil kecil ya jadi maksudnya kan asalnya perlu dimotivasi seperti itu Pak, karena kalau tidak ada motivasi itu ada berkembangnya makin akan bertambah ini jumlah pengangguran tiap tahun Pak, karena kan tetap pasti ada lulusan Pak toh.
2: Iya.
1: Ya, jadi seperti itu mestinya kan masih mungkin pemerintah daerah punya ya pemerintah daerah mungkin punya dunia perbankan punya tugas ini untuk memberikan mereka modal, memberikan mereka kesempatan untuk anu ya berkarya dan artinya membuka lapangan kerja, biar artinya walaupun artinya dunia kerja di sebenarnya mungkin pikirannya orang kalau bebas lulus mau kerja di perusahaan elit atau bekerja di perusahaan yang ternama, tapi sebenarnya kan ke berikis gitu bisa sebenarnya kan ada istilahnya anu from zero to hero.
0: Baik,
1: biasa-biasa aja biar bisa luar biasa.
0: Baik, Pak Upi. Iya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijabarkan panjang lebar nih, Pak, ya, oleh Pak Upi. Betul, jadi intinya banyak lulusan SMK yang takut merintis, ragu-ragu merintis ya, karena memang kurang support dari lingkungan sekitar. Silakan Pak, gimana tuh?
2: Ya, betul sekali itu, Bu Lupa. Itu tadi di awal yang saya sampaikan bahwa anak kami yang memilih jalur kewirausahaan itu memang tidak langsung nampak instan, karena yang namanya usaha itu memang harus dirintis dari zero to hero. Betul apa tadi yang disampaikan. Inilah yang membutuhkan support bagi kita semua ini. Ini juga tadi yang saya sampaikan di awal mengenai mungkin pengaruh budaya atau apa, sehingga hal-hal seperti ini tidak dilihat sebagai suatu proses. Ya, yang namanya usaha ya, itu pasti mulai dari awal dulu, butuh modal. Jadi anak kami yang berwirausaha itu yang memang tidak punya modal itu tentu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dulu modal ini. Jadi kalau memang langsung didata pada saat dia pengumpulan ini, mungkin yang menyebabkan sehingga jumlah mereka dikategorikan dalam pengangguran. Padahal mereka melakukan suatu proses.
0: Baik. Tapi kalau Bapak sendiri bagaimana sih menyikapi data yang dirilis BPS ini?
2: Ya, inilah kami dari pihak atau SMK lah. Ya, itu salah satu jawaban kami itu data yang kami punya lewat tracer tadi. Ya, untuk menjawab atau memberikan minimal data pembanding lah bahwa yang sesungguhnya seperti ini kalau SMK.
0: Baik. Jadi ada perbedaan begitu ya. Entah apa yang menjadi indikator dari BPS sehingga merilis data tersebut. Tapi kalau dari hasil tracer study yang dilakukan sekolah,
2: bahkan kami sebenarnya kalau hasil tracer study ya tidak sampai 1% itu anak kami yang mengambil.
0: Tapi ini kan per sekolah nih, Pak,
2: per sekolah. Tapi ini diakumulasi di data pusat kalau SMK sekian ada persentasenya.
0: Baik. Jadi kalau dari hasil tracer study tadi, artinya lulusan SMK ini bisa terserap juga di dunia kerja begitu, Pak, ya?
2: Iya.
0: Dengan kompetensi yang mereka miliki.
2: Malah sebenarnya selaku kepala sekolah itu biasa saya sampaikan kalau kita ini SMK istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kalau tidak mampu bekerja ya berwirausaha.
0: Baik.
2: Kalau mau lebih tinggi lagi ya melanjutkan. Baik. Jadi kita semua sisi itu kita bisa masuki.
0: Baik.
2: Iya.
0: Dan itu dibekali juga kepada siswa.
2: Dibekali semua.
0: Di murid pada saat proses belajar mereka.
2: Makanya tadi kami sampaikan bahwa kita itu punya program link and match. Jadi kita bekerja sama dengan industri. Jadi ketika peralatan kita tidak ini ya, kita bawa anak kita ke industri.
0: Baik.
2: Kita hadirkan orang-orang industri, memotivasi mereka bahwa ya seperti ini dunia industri.
0: Baik. Ya. Nah, Pak, untuk jurusan ataupun materi yang diajarkan di sekolah ini kan bukan tidak mungkin ada yang tidak sejalan dengan kebutuhan di dunia usaha atau dunia industri. Lalu bagaimana sebenarnya cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dunia industri agar sesuai dengan pendidikan vokasi di sekolah?
2: Itu tadi, Bu, ya. SMK itu kita punya program link and match tadi itu. Jadi kita datangkan guru tamu dari industri. Kemudian kita magangkan guru kita di industri. Ya, itu semua adalah proses-proses bagaimana menyesuaikan kurikulum kita dengan apa yang berlaku
0: kebutuhan
2: di industri.
0: Iya. Baik.
2: Cuma persoalan atau tantangannya itu apakah industri itu cukup untuk menampung semua lulusan kami? Itu juga tantangan mungkin kita bersama bagaimana membuka atau menghadirkan industri besar yang mampu mengcover atau menyerap anak kita. Jujur, Bu, ya, kalau SMK 1 itu kan bisa dibilang ya kalau bergerak di bidang retail itu Alfamart misalnya. Ya, mungkin ya, bukan mungkin ya. Ada satu kelas industri kami itu memang langsung terserap. Ya, tidak di ini langsung terserap. Ditambah lagi dengan jurusan-jurusan yang lain. Karena kami juga membuka MOU-MOU dengan perusahaan-perusahaan.
0: Baik.
2: Industri.
0: Nah, Tapi ada juga yang menyatakan bahwa link and match ini, Pak, kerjasamanya masih sebatas formalitas saja. Formalitas. Jadi tidak ada tidak ada tindak lanjut yang lebih nyata pada alumni-alumni SMK.
2: Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya, bahwa khusus untuk daerah Bone kita. Ya. Itu tadi yang saya bilang di awal, tidak semua industri itu memang langsung bisa memberikan gaji yang standar UMR. Ya, padahal dalam MOU sebenarnya juga kita cantumkan di situ bahwa ada item siap menerima langsung sebagai ini. Ada tetap itemnya kita tanda tangi, tapi tergantung juga kesiapan industri tersebut. Apalagi kalau di Bone kan ya industrinya mungkin menengah ke bawah ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Baik. Baik, kita sapa penelpon lagi, Pak. Halo.
1: Halo, Pak Upi kembali.
0: Baik. Tanya apa nih, Pak Upi?
1: Pada sebuah pertanyaan saya, pertanyaan saya saja segelus pertanyaan, Pak.
0: Ya.
1: Begini, artinya banyak artinya masyarakat artinya masyarakat mengatakan bahwa tingkat pengangguran kita di Indonesia umumnya, Pak, karena bagaimana pekerja memberikan standar untuk penerimaan karyawan, Pak. Contohnya Pak, misalnya kalau kita rata-rata yang kita tahu kalau orang misalnya perusahaan besar itu contohnya ada menerima karyawan, misalnya di mungkin setelahnya minimal ya jasanya minimal mungkin setelahnya dalam survei misalnya 10 misalnya terima mungkin misalnya akan menerima 10 orang karyawan mungkin setelahnya ada ya mungkin di dalam menunjuk persyaratannya diterima minimal ijazahnya SMK dan sederajat. Tapi mungkin pada kenyataannya ada yang mendaftar di usulnya baik itu yang D2, baik itu yang D3 dan seterusnya, maksudnya yang startnya yang di apa yang di atas. Tapi mungkin di sini, Pak, kebanyakan itu mungkin yang terpilih itu yang istilahnya yang apa yang tinggi anunya, Pak, ya setelah yang pernah duduk di bangku kuliah, Pak. Mungkin istilahnya mungkin kalau di Indonesia ini kebanyakan saya lihat bukan dari kompetensi keahliannya, Pak, kebanyakan lihatnya dari Pak yang pendidikannya, Pak, seperti itu. Yang berikutnya yang saya mau sampai mau pertanyakan, ada kemasannya, Pak, kerjasama yang dilakukan oleh SMK A1 untuk artinya bagaimana apalagi kita tetap bersama sekarang ada program dari pemerintah bahwa transmigrasi patriot. Apakah teman-teman di SMK 1 atau di jenjang SMK dilibatkan dalam program ini, Pak?
0: Terima kasih, Pak Upi. Ada dua poin pertanyaan nih, Pak, ya. Kalau menurut Pak Upi sendiri, dunia kerja itu tidak begitu memprioritaskan kompetensi, tapi melihat dari tingkat pendidikan. Calon pekerja mereka. Kemudian kerjasama SMK seperti apa, Pak? Silakan.
2: Iya, terima kasih. Itu bisa diulangi, Bu? Boleh, Pak. Yang pertama tadi.
0: Tingkat pendidikannya.
2: Iya. Ya, karena biasanya memang kalau dibuka lowongan kerja itu kan ada sudah spesifikasi untuk pendidikan.
0: Ya.
2: Tapi sesuai dengan pengalaman kami setelah bekerja sama dengan industri, yang terpenting itu mereka sebenarnya dalam perekrutan itu adalah soft skill. Kalau hard skill mereka itu mereka siap untuk mengembangkan mereka punya hard skill. Tetapi khusus untuk soft skill, ketika mereka gagal atau anak kami gagal di sini ya otomatis mereka tidak mampu bersaing. Ya, jadi kami juga menguatkan yang namanya soft skill sesuai dengan masukan-masukan yang kami dapatkan dari industri-industri yang kami ajak kerjasama. Ya, seperti itu.
0: Baik. Lalu untuk kerjasama pihak SMK
2: kalau
0: sendiri?
2: Kalau kerjasama pihak SMK terkait dengan ini, alhamdulillah kami bekerja sama dengan pemerintah lewat Disnaker.
0: Ya,
2: bukan cuma Disnaker kabupaten, kami juga bekerja sama dengan Disnaker provinsi yang terkait dengan ini. Kemudian kami juga MOU dengan beberapa penyelenggara-penyelenggara yang pemberangkatan ke luar negeri itu. Hmm. Nah, tapi yang menjadi tantangan sekarang itu ini apakah orang tua atau bagaimana? Sepertinya beberapa kami undang semua ini, tapi mindset mereka belum terbuka untuk itu.
0: Okay.
2: Ya, tapi tetap kita lakukan. Mm-hmm. Jadi ada beberapa penyelenggara itu yang memberangkatkan ke Jepang, ke Korea. Kami datangkan di sekolah, bahkan sosialisasi langsung.
0: Yeah.
2: Ya, itu yang kami lakukan. Ya.
0: Baik, baik. Semoga sudah terjawab ya, Pak Upi. Jadi kalau untuk soft skill sendiri, Pak, soft skills apa yang kira-kira dibutuhkan para lulusan SMK ini agar mereka juga bisa langsung siap pakai nih?
2: Ya, tentu kan yang berkaitan dengan sikap mereka, kejujurannya, ya apalagi tingkah lakunya, sopan santunnya, itu semua ternyata perusahaan lebih mengutamakan itu dulu. Okay. Karena terkait dengan hard skill mereka bisa bina mungkin 1 bulan, 3 bulan katanya mereka sudah kompeten. Tetapi kalau soft skill itu butuh proses yang panjang ya, untuk melakukannya. Iya.
0: Baik. Lalu langkah apa yang sebenarnya seharusnya ditempuh pemerintah dan juga sekolah untuk mencari solusi agar lulusan-lulusan SMK ini juga bisa langsung bekerja, untuk memang mereka yang siap bekerja, karena kan banyak orang tua yang justru menaruh harapan tinggi nih untuk anak-anak mereka yang bersekolah di SMK, bisa membantu ekonomi keluarga, Pak. Lalu seperti apa, Pak?
2: Sebelum saya lanjut, saya mau bilang seperti ini. Kata orang bijak itu katanya sekolah yang bagus itu hanya support.
0: Okay.
2: Ya, pemerintah itu kan hanya support. Tentu untuk menentukan ininya ya orang itu sendiri atau siswanya sendiri. Alhamdulillah pemerintah sampai saat ini luar biasa intervensinya. Kita dikasihkan bantuan yang berupa sekolah unggulan, pusat keunggulan, revitalisasi yang berupa sarana dan seterusnya. Tetapi tidak ada artinya itu semua ketika memang siswanya atau dukungan orang tuanya lemah. Jadi kita juga di sini sebenarnya butuh untuk di apa mindset orang tua ini butuh juga bagaimana mau mempekerjakan anaknya. Jujur Bu Lupa ya, kalau sesuai dengan pengalaman ada kecenderungan bahwa umur-umur SMK itu kalau memang tidak disupport dengan dari keluarga atau lingkungan, mereka masih cenderung mau main, belum mau bekerja.
0: Okay.
2: Jadi ketika disodorkan bilang ini siap kerja, ya kita selalu bukakan, tapi minat mereka untuk bekerja ini belum, ya bagaimana ya, seperti itu mungkin.
0: Okay.
2: Ya.
0: Jadi etos kerja yang mereka miliki
2: kerja,
0: itu belum terbangun begitu, Pak ya?
2: Betul, itu kan butuh juga support dari orang tua.
0: Okay.
2: Malah sering kami dapatkan bahwa ketika anak kami mau dimagangkan di luar daerah, justru yang datang itu katanya orang tuanya jangan jauh, ini ada mahal apa dan seterusnya. Itu semua tantangan yang mesti kita
0: tantangan yang saat ini dihadapi begitu,
2: dihadapi.
0: Pihak sekolah sendiri untuk mengupgrade kompetensi atau skill dari murid-murid mereka,
2: termasuk mindset orang tua juga.
0: Mindset orang tua. Lalu gimana tuh Pak, pihak sekolah, peran sekolah untuk melepaskan anak mereka nih, gak apa-apa kok Bu, Pak, mereka magangnya di Makassar misalnya, atau mereka kerjanya di luar negeri, itu gimana?
2: Makanya kami kerjasama dengan orang tua, kami panggil dalam satu forum, kita sosialisasikan, kita paparkan program-program kita. Ya alhamdulillah ada juga yang sudah bersedia, ada yang mungkin juga sudah terbuka tapi belum siap, ya seperti itu.
0: Lalu seberapa vital sih sebenarnya Pak kepemilikan sertifikasi kompetensi seperti BNSP dalam memberikan nilai tambah bagi lulusan untuk bersaing di bursa kerja?
2: Itu sangat vital, Bu Ulpa, kalau saya katakan. Karena itu adalah jaminan bahwa ketika siswa punya itu sertifikat, maka otomatis ini skillnya sudah berstandar nasional. Tapi pertanyaannya sekarang, itu tadi etos kerjanya siswa ini, meskipun punya sertifikat itu, tapi kalau itu kerjanya kan paling disimpan di rumah.
0: Okay.
2: Bahkan ini ada fenomena di SMK bahwa jangankan sertifikatnya, masih ada itu siswa yang belum mengambil ijazahnya, padahal sudah 1 tahun ini Taya.
0: Okay.
2: Begitulah.
0: Oke. Okay.
2: Yang terjadi di SMK Bulpa.
0: Jadi gimana tuh triknya Pak agar siswa ini atau murid ini juga punya etos kerja,
2: yeah,
0: bisa membangun etos kerja itu dari dalam diri, yeah, mereka sendiri.
2: Betul. Itu yang kami lakukan, kami integrasikan di kurikulum.
0: Mm-hmm.
2: Itu kami datangkan orang-orang yang bisa memotivasi.
0: Mm-hmm.
2: Ini kami putarkan cerita-cerita orang yang berhasil.
0: Mm-hmm.
2: Itu kami lakukan semua demi untuk membangun ini. Tapi terkadang juga ini kan harus ada support dari orang tua.
0: Okay.
2: Ada anaknya mau, tidak disupport lagi sama orang tuanya ya. Jadi
0: baik,
2: ini harus ada semua pihak lah.
0: Mm-hmm.
2: Iya, bukan cuma pemerintah dengan sekolah.
0: Betul.
2: Iya,
0: betul.
2: Dari pihak orang tua juga penting sekali. Mm-hmm. Bapak, iya.
0: Mm-hmm. Tapi kalau Bapak sendiri melihat dari kualitas atau mungkin etos kerja ya, katakanlah seperti
2: iya,
0: itu, etos kerja dari para alumni itu kalau bisa dipersentasekan itu sekitar berapa persen Pak?
2: Kalau dilihat dari kami kan sudah melakukan sosialisasi,
0: mm-hmm,
2: kami sudah mendatangkan lembaga-lembaga penyelenggara untuk keberangkatan ke luar negeri,
0: yeah,
2: itu kecil sekali persentasenya.
0: Mm,
2: Bu.
0: Okay,
2: iya.
0: Okay.
2: Tapi tetap kita lakukan dengan masif.
0: Mm-hmm.
2: Iya, mudah-mudahan nanti ya.
0: Baik.
2: Itulah yang sebatas itulah yang kami lakukan.
0: Uh-huh.
2: Itu tadi yang kubilang.
0: Okay.
2: Sekolah hanya penunjang,
0: uh-huh,
2: pemerintahan
0: uh-huh,
2: penunjang, tapi penentu adalah siswanya sendiri.
0: Baik.
2: Iya.
0: Baik. Jadi unik sekali begitu Pak ya.
2: Iya.
0: Di tengah ada kesempatan.
2: Betul.
0: Yang memungkinkan anak-anak mereka untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik.
2: Betul.
0: Tapi anak-anak ini justru harus terhalang oleh mindset orang tua yang
2: iya,
0: yang masih mungkin masih agak-agak kolot begitu Pak ya.
2: Ya, saya juga tidak bilang seperti itu.
0: Aha,
2: mungkin ya.
0: Okay.
2: Ya, tapi perlu mungkin memang motivasi sosialisasi, uh-huh, yang lebih, uh-huh, banyak.
0: Uh-huh.
2: Apalagi tantangannya sekarang kan ya ada namanya HP apa dan seterusnya.
0: Baik.
2: Tetapi HP ini tidak digunakan untuk membuka informasi mereka.
0: Uh-huh.
2: Mereka ter,
0: uh-huh,
2: apa? Masih kebanyakan menggunakannya sebagai hiburan,
0: mm-hmm,
2: apa dan seterusnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu mungkin.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Atau mungkin juga para orang tua ini banyak melihat kasus perdagangan orang ini mungkin yang salah satu menghantui mereka juga.
2: Bisa
0: begitu
2: jadi,
0: Pak ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Iya.
0: Baik. Lalu untuk langkah konkret atau inovasi yang sedang disiapkan sekolah agar angka penyerapan kerja alumninya bisa meningkat di tahun-tahun mendatang itu apa Pak?
2: Ya itu yang lebih realnya itu Bu Ulpa, kita perbanyak itu kerjasama MOU dengan industri-industri.
0: Mm-hmm.
2: Ya, jadi setiap tahun kita perbarui, mm-hmm, dan seterusnya.
0: Yeah.
2: Bahkan yang siap menyerap itu kita tempatkan memang magang di situ.
0: Yeah.
2: Atau praktek kerja industri memang, mm-hmm, di tempat itu.
0: Yeah.
2: Itulah salah satu usaha-usaha kami.
0: Okay.
2: Supaya bagaimana mereka bisa langsung terserap.
0: Baik. Baik, jadi kalau Bapak sendiri melihat kesenjangan fasilitas ataupun anggaran yang seringkali menjadi tantangan juga.
2: Betul.
0: Itu di SMK 1 seperti apa Pak?
2: Nah ini tadi saya mau ulangi lagi bahwa kita itu bekerja sama dengan dinas Disnaker,
0: mm-hmm, mm-hmm,
2: lembaga-lembaga penyelenggara.
0: Yeah.
2: Jadi sebenarnya ketika anak kita mau itu dan siap, ke luar negeri pun mereka kami fasilitasi karena

0: mereka sudah berhasil, ini yeah. nanti yang menyebarkan untuk informasi untuk lanjut. Keberanian sebenarnya masih ini yang perlu dibangun ini.
1: Okay.
0: Karena kalau namanya keluar negeri kan bukan cuma siswanya itu sendiri atau mm-hmm. anaknya itu sendiri, dia butuh
1: mental juga,
0: keyakinan juga, keyakinan, dan support dari orang
1: betul.
0: tua, iya,
1: betul.
0: Izin.
1: Okay.
0: Karena beberapa anak juga kami dapatkan
1: yeah.
0: dia sudah bersedia tapi katanya tidak diizinkan. Gitu.
1: Baik, iya. Pak. Baik. Dan untuk pertumbuhan jumlah lulusan baru setiap tahun kan kadang tidak sebanding nih dengan ketersediaan lowongan kerja formal ya, di sektor kejuruan. Nah itu bagaimana pihak sekolah menyikapi hal tersebut?
0: Nah
1: Pak?
0: Itu tadi ya. Itu yang sebenarnya ini juga relevan tadi yang mm-hmm. saya ucap. Kami sadar bahwa kalau lulusan kami kan banyak
1: mm-hmm.
0: jadi kalau untuk kebutuhan industri holo di bawahnya pasti tidak terserap
1: ya.
0: Itulah sebabnya kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pengiriman tenaga kerja ke mm-hmm. luar negeri itu
1: mm-hmm.
0: selalu kami datangkan sosialisasi
1: okay.
0: alumni pun kami ini kami mm-hmm. kan punya BKK
1: yeah.
0: jadi BKK itulah juga yang menjadi fasilitas buat mereka ketika mencari informasi pekerjaan ya. Kami
1: okay.
0: punya semua itu
1: yeah.
0: sebenarnya
1: okay.
0: kami fasilitasnya di SMK lumayan Mbak Upah okay. ya, luar biasa ya. Tapi itu tadi etos kerja ini yang sama-sama kita harus bangun ini.
1: Baik, ya. Baik. Memang usia-usia mereka itu masih pengen main gitu, Pak.
0: Sepertinya belum, Pak. Iya.
1: Belum siap untuk cari nafkah gitu, cari kerja, apalagi harus bantu orang tua ya,
0: iya.
1: Pak. Baik. Nah, terakhir apa nih harapan Bapak untuk lulusan SMK dan juga para orang tua tentunya untuk membentuk support system yang baik juga agar etos kerja itu bisa terbangun nih, Pak. Sebagai
0: iya.
1: closing statement, silakan.
0: Betul. Ini kita harus pahami bahwa anak SMK yang tadi itu tiga BMW ya istilahnya, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Anak kami yang memilih wirausaha ini kita harus pahami, mereka ini harus merintis dari awal, tidak langsung berhasil. Dan kebanyakan orang tua itu atau mungkin kita masyarakat pada umumnya langsung mau melihat dia meledak,
1: okay.
0: ya, langsung
1: okay.
0: mau melihat besar. Padahal tidak ada pengusaha yang hebat itu tidak lahir dari perjuangan jatuh bangun apa dan seterusnya. Sekedar informasi mungkin Bu Ulpa ya. Kami ini kepala SMK itu sudah dilatih loh CEO.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kepala sekolah SMK itu tidak sama dengan kepala sekolah-sekolah lain.
1: Okay.
0: Mereka itu CEO jadi sudah paham itu kalau perusahaan itu atau usaha itu tidak langsung jadi. Dia naik turun, mungkin sudah bangkrut apa dan satunya bangkit kembali. Ya, itu semua harus dipahami juga orang tuanya. Jangan langsung mau berhasil. Nah, bagaimana kita mau mendapatkan ya pengusaha-pengusaha yang hebat kalau tidak dimulai tadi seperti yang disampaikan tadi itu. Ya, luar biasa itu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih, Pak.
0: Siap.
1: Dan pendengar, demikian bincang siang 14 September 2026 bersama Kepala SMK 1 Bone Bapak Haji Syamsuddin SPD MPD. Semoga saja dengan bincang siang ini banyak alumni-alumni SMK yang akhirnya bisa termotivasi begitu.
0: Siap.
1: Pak ya.
0: Yeah.
1: Dan juga orang-orang tua memberikan support penuh kepada anak-anaknya untuk bisa lebih berkembang lagi. Saya Sri Ulfa pamit undur diri dan Dinamika Olahraga Siang akan segera hadir untuk Anda melalui Pro 3 RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pertandingan. Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si setan merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang, sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan pinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
1: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Je commence cette arrivée. Si je donne.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesempatan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan dia juga mengedit dari Rangkani Poli, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi dia mendalami juga dan...
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ingin jadi forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
5: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
6: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É um bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan. Dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai
1: Indonesia Menyapa Siang.
2: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
3: Iya, baik, terima kasih Rudi. Pendengar, senang sekali kami kembali menemani waktu siang hari hingga sore Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 3 pesan utama Indonesia untuk dunia di KTT BRICS 2026. Kehadiran Indonesia dalam forum BRICS menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global South, sekaligus menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membawa sejumlah pesan mengenai kepentingan Indonesia dan arah kerjasama internasional. Apa saja 3 pesan utama yang disampaikan Presiden Prabowo di KTT BRICS 2026? Bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dalam forum BRICS serta kontribusinya terhadap kerjasama global? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya kami juga akan terus mengupdate informasi kepada Anda tentang penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 menjadi perhatian publik, khususnya terkait proses pencarian, evakuasi, dan penanganan para korban. Tim SAR bersama berbagai unsur terkait terus melakukan upaya penanganan dan pencarian untuk memastikan seluruh korban dapat ditemukan dan mendapatkan pertolongan. Bagaimana perkembangan terbaru penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8? Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban serta langkah pemerintah dalam memastikan hak dan kebutuhan para korban terpenuhi? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber terkait. Berikutnya topik yang akan kami bahas yaitu juga terkait dengan angka pengangguran sarjana yang menembus 1 juta orang. Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi kembali menjadi perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Mengapa angka pengangguran lulusan perguruan tinggi masih tinggi? Apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri? Dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya kami juga akan membahas terkait dengan BMKG yang mengungkapkan bahwa sebaran abu vulkanik dari 5 gunung api di wilayah Indonesia. Aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia perlu dipantau karena sebaran abu vulkanik tidak hanya berdampak pada masyarakat di sekitar gunung, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Informasi mengenai arah dan sebaran abu menjadi penting sebagai dasar kewaspadaan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Bagaimana kondisi terbaru sebaran abu vulkanik dari 5 gunung api tersebut? Wilayah mana saja yang berpotensi terdampak dan bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas penerbangan? Apa yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas dan sajikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudi.
2: Ya, terima kasih Ade Kurnia untuk informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan topik-topik yang akan kita hadirkan pada siang hari ini.
1: menyapa siang.
2: Sejumlah keluarga penumpang Virgo Transport 8 terus mencari kabar kerabat mereka yang hingga kini belum ditemukan. Sejumlah keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin setelah mendapatkan informasi adanya korban yang dievakuasi dan menjalani proses identifikasi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Banjarmasin dan terkait dengan adanya peristiwa kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di Laut Jawa hingga kini masih terus dilakukan pencarian korban. Sejumlah keluarga juga berdatangan di Rumah Sakit RS Bayangkara Banjarmasin untuk mencari kepastian keberadaan kerabat mereka. Dan keluarga yang datang setelah memperoleh informasi mengenai adanya korban yang telah dievakuasi dan dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin. Di Rumah Sakit Bayangkara sendiri juga proses identifikasi korban dilakukan oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Setelah kami konfirmasi, terdapat satu korban meninggal dunia yang masih menjalani proses identifikasi di instalasi forensik rumah sakit. Namun hingga saat ini kami juga masih menunggu pihak Polda Kalsel terkait rilis preskonnya untuk siapa identifikasi korban yang meninggal dunia terkait peristiwa di kapal Virgo 8 ini. Dan kondisi tersebut juga membuat sejumlah keluarga terus menunggu dengan adanya kabar dari korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Salah satunya ada Misna yang mengatakan bahwa terdapat 8 anggota keluarganya yang berada dalam perjalanan menaiki kapal Virgo 8 dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah sebelumnya melakukan ziarah di Pulau Jawa. Ia datang ke Rumah Sakit Bayangkara bersama keluarga lainnya setelah mendapatkan informasi mengenai adanya data korban yang telah dievakuasi. Berikut wawancara bersama Misna.
5: Iya menunggu, soalnya ada tadi data nama Sin bahwa ada berdua data nama Sin yang masih nggak tahu, jadi kami sambil mengecek rumah sakit yang lain. Iya, dan ada empat lagi yang sudah dari laki di
4: selain datang ke Rumah Sakit Bayangkara, pihak keluarga juga membagi untuk mendatangi rumah sakit lainnya seperti RS Ulin dan juga RS TPT di Kota Banjarmasin karena informasi yang kami dapat untuk korban yang selamat dalam kondisi apapun mereka dibawa ke Rumah Sakit Ulin dan juga rumah sakit lainnya. Namun untuk korban yang dinyatakan meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Banjarmasin. Sementara itu proses pencarian korban Virgo Transport 8 juga masih dilakukan oleh tim gabungan di lokasi kecelakaan di Laut Jawa. Dan pihak keluarga yang berdatangan di rumah sakit terus berharap bahwa identitas terus bisa disampaikan. Demikian dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kini kami akan hadirkan informasi reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang hadir dalam video potensi daerah. Kerajinan gerabah di Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa merupakan salah satu sentra UMKM dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Muhammad Maulana melaporkan.
6: Dari tanah yang sederhana, tangan-tangan terampil ini mempertahankan sebuah warisan yang telah melewati 3 generasi.
7: Sebenarnya aku ya, saya itu generasi ketiga dari nenek ke uak kemudian ke saya. Jadi itu

0: Gidon. Gerabah bukan sekedar pekerjaan. Keterampilan ini telah menjadi bagian dari keluarganya sejak generasi sebelumnya.
1: Dari usia aku waktu itu masih SMP, mungkin sekitar berapa ya, lupa, mungkin dari waktu masih sekolah SMP.
0: Namun, tradisi keluarga ini kembali menemukan momentumnya ketika pandemi COVID-19 meningkatkan permintaan terhadap gerabah tanpa glasir.
1: Waktu di zaman COVID, saya yang pengelola, itu ada pesanan, banyak pesanan seperti gerabah tanpa diglasir. Nah, dari situlah sampai saat ini masih bertahan.
0: Tanah yang diperoleh dari wilayah sekitar kemudian diolah hingga memiliki tekstur yang siap dibentuk.
1: Kalau tanah liat, semua tanah liat bisa, asal dia seperti ini kan. Ini tanah liat yang sudah bersih.
2: Sudah bersih ya?
1: Iya.
2: Tidak ada lagi
1: batu ataupun
2: kotoran kecil. Artinya butuh proses juga dalam membersihkan tanah liatnya, Kak?
1: Iya, ada proses. Ketika kita kan seperti ini, kalau mau memulai pekerjaan tuh harus seperti ini dulu.
2: Uh-huh.
1: Nah, kalau ada dirasa seperti jalan-jalan ini, dibuang. Ya. Nanti kalau sudah bersih, sudah keadaan pulen seperti ini,
2: yeah,
1: tidak lengket lagi di tangan, baru bisa dipakai di atas besaran seperti ini. Kalau untuk ukuran ini, yang kecil ini bisa 3 menit sampai 5 menit. Tapi kalau dia ukuran besar, itu bisa 1 sampai 2 jam untuk satu gerabah.
0: Meski proses membentuk sebuah kendi bisa dilakukan dalam hitungan menit, produk berukuran besar membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sampai ke tangan konsumen.
1: Tantangannya itu permintaan konsumen yang minta cepat, itu tantangan kita.
0: Setelah dibentuk, gerabah masih harus melalui proses pengeringan dan pembakaran.
1: Jadi butuh waktu 3 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu penyelesaian sampai pemasaran.
0: Dari proses awal hingga siap dipasarkan, waktunya bisa mencapai 2 minggu hingga 3 minggu. Sebagian produk bahkan telah memiliki pelanggan tetap. Pemasaran juga dilakukan melalui media sosial.
3: Karena di sini lebih banyak pilihan dan bentuknya unik-unik serta harganya yang terjangkau.
0: Bagi konsumen, kendi dan gerabah bukan hanya memiliki fungsi, tetapi juga nilai estetika. Upaya mempertahankan gerabah Banyuasin juga dilakukan dengan membuka ruang edukasi bagi masyarakat.
1: Ya, ada edukasi, wisata edukasi itu kita buka untuk umum seperti anak-anak sekolah sampai ke mahasiswa, kita siapkan materi, belajar, bikin gerabah sampai mewarnai gerabah.
0: Sebab keberlangsungan kerajinan tradisional tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga pada generasi yang mau belajar.

0: Harapan saya mungkin untuk generasi muda mungkin ada tertarik, ketertarikan untuk belajar sehingga apa kerajinan ini tidak akan punah.
1: Karena yang sedang dibentuk di sini bukan sekedar tanah menjadi kendi, tetapi sebuah warisan agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya.

0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong gerakan bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari paparan timbal berbahaya. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan edukasi, peningkatan pengetahuan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menghindari sumber paparan timbal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak cerita ataupun informasi di mana yang berlokasi di Jorong Lukok Nagari Kubang Putih, Kabupaten Agam. Kue bolu ini masih dibuat secara tradisional menggunakan tungku kayu dan cetakan kuningan khas, kemudian diteruskan hingga generasi ketiga. Uni Rina bersama dengan keluarga terus menjaga resep dan cita rasa warisan keluarga. Nofri dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Halo pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam liputan potensi daerah yang akan mengajak Anda meresapi kehangatan aroma tradisi. Di tengah gempuran oven modern dan serba praktis, keberadaan kue bolu tradisional yang dimasak menggunakan kayu bakar menjadi sebuah warisan yang kian langka. Proses pemanggangan klasik ini bukan sekedar mempertahankan cara lama, melainkan rahasia di balik tekstur yang lembut serta aroma wangi asap alami yang khas. Seperti apa informasinya? Mari ikuti liputannya.
4: Dari pukul 4 subuh hingga 10 malam, dapur kecil di Jorong Luko, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, tak pernah sepi. Di sanalah Rina, generasi ketiga penerus usaha keluarga, bersama keluarganya membuat kue bolu yang sudah melegenda sejak 1940-an. Usaha kue bolu Uni Rina ini hanya libur Senin dan Jumat, karena dua hari itu justru digunakan untuk memasarkan kue hingga ke daerah tetangga seperti Kota Padang Panjang. Keunikan bolu ini terletak pada prosesnya yang masih serba manual, mulai dari mengaduk adonan tepung, telur, dan gula aren, hingga pemanggangan selama 5 menit di atas tungku dengan api dari kayu. Cetakan kuningan berbentuk ikan, manggis, dan balok menjadi ciri khas yang membuat kue ini berbeda dari bolu modern. Ada 3 varian rasa yang ditawarkan, yaitu original, gula aren, dan pandan, dengan produksi yang dapat mencapai 1000 kue dalam sehari.
5: Usaha kue ini sudah dijalankan dari tahun berapa nih, Bu?
6: 40-an.
5: Berarti Bu dari generasi ke-3 ya, Bu, ya?
6: Iya, ke-3.
5: Gimana nih, Bu, persaingan antara kuliner tradisional di zaman sekarang ini, Bu?
6: Kalau kuliner sekarang, banyak orang yang mencari itu tradisi yang lama. Ya, masaknya pakai kayu.
5: Ya, dipasarkan kemana ini?
6: Padang Panjang. Pasar Padang Panjang.

0: Kakao hingga kerajinan tangan menjadi bagian dari potensi Tapanuli Selatan yang terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan.
1: Potensi kakao hingga kerajinan tangan terus dikembangkan untuk menjadi produk yang bernilai ekonomi sekaligus mengembangkan UMKM di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut liputan yang satu ini.
2: Kekayaan alam Tapanuli Selatan tak hanya menghasilkan komoditas perkebunan, tapi juga membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, salah satunya kakao. Senior Supervisor Small Medium Enterprise atau SME Enterprise Development di PT Agincourt Resources, Nur Lailah, mengatakan hasil perkebunan dari wilayah Sayur Matinggi kini diolah menjadi martabak coklat melalui rumah produksi di Kecamatan Batang Toru. Produk yang diluncurkan sekitar bulan Mei 2026 ini dikembangkan dengan menggandeng petani kakao lokal. Kehadiran rumah produksi membuka peluang agar kakao tidak hanya dijual keluar daerah sebagai bahan baku, tapi dapat diolah langsung menjadi produk coklat. Nur Lailah mengatakan potensi kakao Tapanuli Selatan menjadi salah satu alasan pengembangan produk tersebut.
3: Kita memproduksi coklat karena kita melihat ada potensi yang sepertinya luar biasa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu produk kakao Tapanuli Selatan. Yang selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Tapanuli Selatan.
2: Nur Lailah mengatakan, melalui proses dari biji hingga menjadi coklat atau bean to bar, produk lokal ini diharapkan menjadi salah satu produk khas Tapanuli Selatan. Pemasarannya juga mulai berkembang. Selain Batang Toru, martabak coklat dipasarkan di Sipirok, Padang Sirimpuan, dan Sibolga, serta sudah memasuki pasar Medan melalui gerai oleh-oleh di Bandara Kuala Namu dan di Pekan Raya Sumatera Utara. Nur Lailah mengatakan potensi lokal yang dikembangkan juga hadir melalui tangan para perajin. Batik Tapanuli Selatan, tas berbahan ulos dan batik, hingga ekoprint menjadi produk yang dikerjakan masyarakat di sekitar wilayah tambang emas Martabe. Batik cap Tapanuli Selatan mengangkat kekayaan alam dan budaya setempat melalui beragam motif. Sementara ekoprint memanfaatkan pewarna alami dari tanin dedaunan dan bunga. Di balik produk tersebut terdapat peran ibu-ibu rumah tangga dari Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru. Khusus kelompok batik, sekitar 15 perempuan terlibat sebagai perajin.
4: Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian sekarang membatik dan juga punya keahlian untuk menjahit produk batiknya menjadi turunannya seperti dompet, tas, dan lain-lain. Umumnya sih kerajinan ini diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga.
2: Pendampingan dilakukan secara bertahap. Batik mulai didampingi sejak 2019, kerajinan tas dikembangkan pada 2023, sementara ekoprint mulai dikembangkan pada akhir 2024. Saat ini sekitar 60 UMKM berada dalam pembinaan tambang emas Martabe. Sebanyak 53 diantaranya bergerak di bidang kuliner dengan kurang lebih 80 jenis produk. Produk unggulannya tidak hanya martabe coklat, ada juga golden snack berupa beragam keripik produksi UMKM yang dikembangkan dengan tambahan edible gold atau serbuk emas yang dapat dikonsumsi.
1: Dari kakao hingga produk kerajinan tangan, potensi lokal Tapanuli Selatan terus dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi sebagai upaya mengembangkan kekayaan daerahnya. Demikian liputan potensi daerah dari saya, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang. Masih akan kami lanjutkan dengan berbagai informasi dan topik-topik perbincangan lainnya.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Kebudayaan resmi memulai revitalisasi Museum Majapahit di kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap revitalisasi ini dapat mengubah persepsi museum tidak hanya sebagai tempat penyimpanan artefak, melainkan etalase peradaban agung Nusantara, sekaligus penggerak ekosistem ekonomi budaya yang berkelanjutan. Ia juga menekankan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan museum di Indonesia. Museum tidak lagi menjadi beban biaya, melainkan sebagai penggerak ekonomi budaya sirkular yang mandiri dan memberi dampak ekonomi nyata bagi daerah sekitarnya. Tim Basarnas mengerahkan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut bersama dengan Basarnas Special Group dan tim khusus penyelam lainnya dalam operasi SAR, pencarian bawah air atau underwater untuk mencari 129 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan, personil dengan kemampuan khusus tersebut dipersiapkan untuk mendukung operasi underwater menggunakan KRI Canopus yang telah berada di lokasi dan memiliki kemampuan pencarian bawah air. Namun tim penyelam masih belum diturunkan karena kondisi arus di lokasi belum memungkinkan, sehingga Basarnas masih mengutamakan keselamatan personil sambil menunggu kondisi yang lebih aman untuk melaksanakan operasi pencarian bawah air. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menyerukan penguatan persatuan ASEAN, dialog berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional saat menyampaikan prioritas kawasan dalam sesi terbuka KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India. Mewakili Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, sebagai negara yang memegang keketuaan pada 2026, Marcos mengatakan 11 negara anggota ASEAN dan hampir 700 juta penduduknya tetap berkomitmen terhadap komunitas kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi ke luar negeri di tengah berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi. Selain itu, ASEAN juga terus meningkatkan kerjasama maritim, kesiapsiagaan bencana, dan keamanan iklim, dan juga membangun ketahanan menghadapi guncangan geopolitik dan ekonomi. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Juventus Luciano Spalletti menyebutkan tim asuhannya kehilangan keseimbangan saat takluk dari Sassuolo pada pekan keempat Liga Italia. Pelatih berkebangsaan Italia itu menjelaskan, Juventus sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan ini, namun saat ini lapangan mereka sempat kehilangan keseimbangan. Setelah menelan kekalahan, Juventus kini berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Italia dengan 7 poin dari 4 pertandingan, terpaut 3 poin dari Lazio di posisi pertama.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi strategis lintas sektoral. Ia menilai wilayah Kabupaten Semarang memiliki posisi sangat vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong gerakan bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari paparan timbal berbahaya. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan edukasi, peningkatan pengetahuan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menghindari sumber paparan timbal. Badan Gizi Nasional RI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis. Platform digital itu ditargetkan beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Baik, terima kasih pendengar Pro 3, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadir dalam informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
3: Warta Nusantara.
4: Perumbulok Kantor Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan stok beras saat ini aman. Sardono dari Toli-Toli melaporkan. Sardono.
5: Baik, pendengar Pro 3, menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada kekeringan hingga gagal panen di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan stok beras saat ini dalam kondisi aman. Stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penyaluran bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Jusri Pake saat melaksanakan kunjungan kerja ke Toli-Toli mengatakan kesiapan stok beras tersebut didukung oleh realisasi penyerapan gabah dan beras yang hingga Agustus 2026 kemarin ini telah mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bulog Sulawesi Tengah mendapat target penyerapan beras dan gabah sebesar 11.300 ton. Capaian yang telah melampaui target tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketersediaan stok beras di wilayah Sulawesi Tengah. Meskipun target penyerapan beras telah terlampaui, Bulog Sulawesi Tengah memastikan akan tetap melakukan penyerapan hasil panen yang dilakukan oleh petani, utamanya di Kabupaten Toli-Toli. Dan sedikit petikan wawancara saya bersama Pak Jusri Pake tadi.
6: Kita ini targetkan kemarin sekitar 11.300 ke Sulawesi Tengah ya. Tahun lalu kita pengadaan itu satu tahun 8.300 ton. Nah, target sekarang 11.300 dan alhamdulillah per Agustus ini semua sudah terrealisasi dalam waktu setahun. Kami berharap di semua Sulawesi Tengah ke Sulawesi Tengah ini bukan hanya di Toli-Toli, di Poso dan Tenggara 13 kabupaten kita berharap bisa menyerap semua lagi. Nah, sementara bulan September, Oktober, November, Desember ini masih ada satu semester untuk memaksimalkan akan penyerapan. Nah, semoga dengan kedepan itu dia kami lebih maksimal lagi. Jadi kita sudah komitmen semua pihak Sulawesi Tengah akan memaksimalkan penyerapan, tetapi dengan tetap melihat standar beras yang masuk di bulan.
5: Ya, Jusri mengatakan dalam upaya meningkatkan penyerapan hasil produksi petani utamanya Kabupaten Toli-Toli yang sedang memasuki masa panen aset, Bulog tidak hanya melakukan pembelian dalam bentuk beras tetapi juga menyerap gabah kering dari petani. Pembelian dilakukan dengan mengikuti sejumlah persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan HPP atau harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling yakni Rp6.500 per kilogram. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN. Ferry Herdiansyah melaporkan. Ferry.
7: Ya, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Seksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. BPS melakukan peperingkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penyentuhan posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
8: PTKS, digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
7: Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan. DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah sehingga akurasi data menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya. Dari Nunukan Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
9: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
3: Warta Nusantara.
4: Berdasarkan hasil pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN versi terbaru, lebih dari 70% kepala keluarga di Kabupaten Sampang berada di kelompok desil 1 hingga desil 5. Ima Fadilah dari RRI Sampang melaporkan. Ima.
10: Baik Rudi, data tunggal sosial ekonomi DTSEN terbaru menunjukkan lebih dari 70% kepala keluarga di Sampang adalah kelompok desil 1 hingga desil 5. Kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Meskipun grafiknya bergeser ke kelompok bawah, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sampang menegaskan hal ini tidak berarti angka kemiskinan di Sampang mengalami lonjakan yang nyata. Kepala BPS Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya perubahan sistem pendataan nasional yang kini jauh lebih ketat, detail, dan transparan.
11: Kalau di Sampang, kalau kita lihat dalam dua versi BPSN yang terakhir, memang sebagian besar ada di BPSN 1-5, lebih dari 10%. Di BPSN saat ini ya, yang versi 3-3-6, di bawah itu artinya ada pergeseran rata pergeser kalau kita bandingkan dengan versi 2-nya. Ini juga tidak pertama-tama mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan kita naik.
10: Bobby meluruskan kekhawatiran publik dengan menjelaskan bahwa perubahan angka ini adalah murni efek dari perbaikan kualitas data nasional, bukan karena warga Sampang mengalami pengurangan pendapatan. Pergeseran data dalam sistem DTSN terjadi berkat sistem otomatisasi yang mengunci celah manipulasi data di lapangan dengan cek silang langsung ke berbagai data dari lembaga negara. Melalui sistem ini, profil setiap warga dipadankan secara real time berdasarkan 39 variabel utama penentu kesejahteraan kelompok dan individu. Dengan demikian, angka 70% KK di Sampang yang berada di desil 1 hingga 5 DTSN murni disebabkan oleh perubahan sistem pendataan nasional yang lebih ketat, detil, dan transparan, bukan karena penurunan pendapatan atau kenaikan angka kemiskinan yang nyata. Dari Sampang Madura, Imam Fadila, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menggelar Festival Literasi Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan minat baca bagi generasi muda. Fahri Ansyah melaporkan. Fahri.
12: Ya baik pendengar, upaya meningkatkan minat baca masyarakat khususnya generasi muda mulai digelorakan melalui Festival Literasi Kabupaten Banyumas tahun 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah ini atau Dinarpusda Banyumas menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat berbagai layanan dan inovasi perpustakaan. Festival Literasi juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk mengisi kemerdekaan melalui gerakan membaca dan menulis. Sejumlah kegiatan, stan perpustakaan, hingga hiburan turut dihadirkan sehingga literasi dikemas lebih dekat dan menarik bagi masyarakat. Kepala Dinarpusda Kabupaten Banyumas Agus Anggraito mengatakan, generasi muda menjadi salah satu sasaran utama dalam kegiatan kali ini. Harapannya minat dan kegemaran membaca yang tumbuh sejak usia anak-anak dapat terus terbawa hingga dewasa. Berikut pernyataan Agus Anggraito.
13: Ya, ini salah satu yang memang kita literasi atau meningkatkan literasi dan memang yang menjadi sasaran utama anak-anak kita kalau dari mereka sudah tumbuh minat, tumbuh marah tempat kita literasi harapan kita dengan usia dewasa mereka tetap menginginkan atau mereka tetap mencintai literasi.
12: Ya pendengar, Agus juga menambahkan kondisi literasi di Banyumas saat ini dinilai cukup baik, salah satunya terlihat dari tingginya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, layanan perpustakaan diperpanjang hingga malam hari dan tetap dibuka pada akhir pekan. Selain layanan tatap muka, Dinarpusda juga terus mengembangkan transformasi digital melalui perpustakaan digital yang baru saja diresmikan oleh Wakil Bupati Banyumas, sebanyak 100 titik yang tersebar di seluruh wilayah Banyumas. Masyarakat Banyumas yang belum berkesempatan hadir juga masih dapat mengikuti festival literasi ini dengan mengunjungi Dinarpusda Banyumas hingga Rabu 16 September mendatang. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahri Ansyah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Kediri menggencarkan screening TB terintegrasi CKG atau cek kesehatan gratis untuk percepat deteksi dan pengobatan menuju eliminasi 2030. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
2: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya, kontak dari penderita TBC ini kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis, jadi tidak hanya screening TBC atau tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
1: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Damayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
3: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
1: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah NTT meminta pemerintah Kabupaten Agikeo untuk memastikan aktivitas pendidikan kembali berjalan normal pasca gempa Flores. Nikolaus Makumeli melaporkan. Niko.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta pemerintah Kabupaten Agikeo melalui Satgas Penanggulangan Bencana Agikeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Agikeo kembali berjalan normal pasca gempa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak bencana di Agikeo. Gubernur Melki mengatakan laporan mengenai sekolah-sekolah yang telah kembali dibuka perlu segera diperbaharui untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan aman. Pemerintah juga memetakan kebutuhan sekolah terutama fasilitas penunjang pembelajaran di tengah kondisi pasca gempa. Menurutnya, kebutuhan tersebut antara lain tenda, terpal, dan perlengkapan lain yang dapat mendukung kegiatan belajar-mengajar sementara waktu. Pemenuhan fasilitas itu dinilai penting agar siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas sekolah dengan lebih nyaman. Melki juga meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak gempa, sekolah umum maupun sekolah keagamaan, termasuk yang dikelola lembaga Katolik, Islam, Kristen, dan agama lainnya diminta mendapat perhatian yang sama.
5: Kemudian juga sekolah-sekolah ini kalau bisa sudah melakukan di
4: Ia menegaskan pemulihan sektor pendidikan menjadi bagian penting dalam penanganan dampak gempa di Nagekeo. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap. Dari ND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur merevitalisasi 38 sekolah mulai dari jenjang TK hingga SMP. Lili Rahman dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Ya, Lili, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur mulai melaksanakan program revitalisasi satuan pendidikan yang menyasar 38 sekolah jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Kaur. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta didik. Pelaksanaan revitalisasi diawali dengan peletakan batu pertama atau titik nol oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi di Sekolah Dasar Negeri 125 dan SMPN 31 Atap Desa Persiapan Air Nunung, Kecamatan Muara Sahung. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pekerjaan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Kaur. Program revitalisasi ini merupakan bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Bupati Kaur Gusril Fauzi dalam kesempatan tersebut mengatakan dimulainya rehabilitasi sekolah menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kaur. Menurutnya, kondisi lingkungan sekolah yang layak dan memadai dan mendukung proses belajar mengajar agar berjalan lebih optimal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lisa Remawan mengungkapkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya mencakup rehabilitasi bangunan, tetapi juga dapat berupa pembangunan baru, perbaikan lapangan, hingga sarana pendukung lainnya. Pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan program serta kondisi dan ketersediaan lahan masing-masing satuan pendidikan. Ia menjelaskan untuk program revitalisasi tahun ini terdapat sejumlah satuan pendidikan yang masuk dalam sasaran mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP. Jenjang SMP terdapat 5 sekolah, sedangkan jenjang SD sebanyak 11 sekolah yang masih menunggu proses perjanjian kerjasama atau PKS. Sementara itu, sebanyak 6 TK negeri juga telah masuk dalam program dan beberapa di antara pembangunan fisiknya sudah mulai dilaksanakan. Demikian rekan Rudi dari RRI Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih untuk laporan Anda. Dan pendengar, sebanyak 8 peserta mengikuti MTQ cabang Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab. Dan berikut laporan Baktiar Rifai dari RRI Semarang melaporkan. Baktiar.
6: Ya, jadi saat ini saya berada di Gedung Pahnagraha, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan tempat digelarnya MTQ Nasional ke-31 untuk Majelis 7 atau Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab. Hari ini dimulai dengan Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab yang diikuti 8 peserta, dan setelah istirahat nanti akan dilanjutkan kembali untuk Cabang Hafalan Al-Quran 30 Juz yang diikuti 12 peserta. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaannya, saat ini saya sudah bersama PIC Majelis 7 Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab, Bapak Zainul Ahmad. Assalamualaikum Pak Zainul.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Pak Zainul, mungkin bisa dijelaskan untuk mekanisme Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab yang dilaksanakan tadi.
7: Ya. Alhamdulillah, pagi-pagi sampai sekitar jam 12 tadi kita sudah menyelesaikan lomba tafsir bahasa Arab, ya, tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab yang diikuti oleh 8 peserta dari 8 provinsi. Setiap peserta akan tampil kurang lebih 30 menit dengan pertanyaan. Pertanyaan diantaranya adalah duplikat ayat, kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat, kemudian dilanjutkan pertanyaan, dilanjutkan setelah itu tafsir bahasa Arab di juz 16. Untuk mulai cabang tadi adalah jam 8 tepat kita mulai, alhamdulillah selesai jam 12 tepat. Oke. Okay. Untuk kategori saksi tadi Pak, yang akan dilaksanakan pukul 13 nanti seperti apa Pak? Okay. Mekanismenya ketika seluruh peserta lomba sudah hadir, maka akan disingkir ulang untuk keakuratan data peserta. Kemudian setelah itu peserta akan menunggu di ruang tunggu, setelah itu akan diacak kembali. Setiap selesai satu yang maju akan diacak kembali nomor urutnya, sehingga para peserta tidak akan tahu kapan dia akan tampil. Baik, untuk penyisian ini sampai kapan Pak? Dilaksanakan Pak? Untuk penyisian akan sampai hari Kamis, kemudian akan dilakukan final di hari Jumat di sesi pagi untuk tahfidz bahasa Arab dan sesi siang untuk tahfidz WC. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, mendengar demikian tadi perbincangan bersama PIC Majelis 7 Musabaqah Cabang Hafalan Al-Quran golongan 30 juz dan tahfidz Al-Quran golongan bahasa Arab Zainul Ahmad. Dari Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Bajir Rifai Prosedera di Terus Pengudara untuk Indonesia.
9: Woi, maju, maju, transit, macet. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan lahan yang akan digunakan menjadi sekolah rakyat. Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan. Alwan.
2: Baik Rudi dan Pro 3 RRI di mana berada. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memulai pengerjaan pembukaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi Instan Ismail, usai meninjau langsung kondisi lahan 6,5 hektar untuk sekolah rakyat yang rencananya akan berlokasi di Padang 7, Kecamatan Pasaman. Dirinya mengatakan, pihak Kabupaten Pasaman Barat telah menyediakan anggaran sekitar Rp350 juta yang kembali disempurnakan di anggaran perubahan dengan tambahan Rp200 juta untuk pematangan lahan sekolah rakyat. Secara administrasi, Pemkab Pasaman Barat diakui Sekda Dodi Instan Ismail telah memenuhi persyaratan dokumen ataupun readiness kriteria untuk pembangunan sekolah rakyat dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Sosial sebagai leading sektor. Ia memastikan seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sesuai target, sehingga proses pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai. Sekda Pasaman Barat berharap keberadaan sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Pasaman Barat, khususnya anak-anak yang memenuhi persyaratan dan ketentuan program. Dan dengan selesainya tahapan administrasi dan dimulainya persiapan teknis di lokasi pembangunan, Sekda Pasaman Barat optimis pembangunan sekolah rakyat dapat segera direalisasikan sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Fauzan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Rizka Desiandra dari Singaraja melaporkan. Rizka. Ya, silakan Rizka.
3: Di tengah masih banyaknya koperasi yang tidak mampu bertahan di era saat ini, beberapa hal juga menjadi fokus pada saat koperasi tidak bisa melanjutkan unit usahanya. Dan hal ini juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memastikan koperasi yang tidak mampu bertahan untuk terus berkembang. Kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewumade Sudiarte, menegaskan koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi untuk membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewumade Sudiarte, itu juga disampaikan bahwa koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha semata. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan serta komitmen koperasi dalam memberikan manfaat bagi anggotanya. Ia juga menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya. Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan juga pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut untuk mampu menunjukkan koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari fokus menurunkan stunting untuk mendukung program nasional. Laras Ayuning Tias melaporkan selengkapnya. Laras.
4: Baik, pendengar, upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini, angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan, salah satunya melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang matang. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat Enkes menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus. Selain itu, juga menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting.
5: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di 26,1%. Ya. Untuk tahun ini, diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi, sekaligus untuk perencanaan ke depan, kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program misi, ya, program misi dan identifikasi, itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dan kementerian kesehatan untuk melakukan tingkat ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
4: Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam dari pusat tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026. Dari Kendari, Laras Ayunitias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penanganan karhutlah Gunung Awu, pemerintah daerah menggelar doa lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung, rumah jabatan Bupati, Minggu 13 September 2026. Jumel Johannes melaporkan.
6: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, toko adat, toko agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung, rumah jabatan Bupati, Minggu 13 September 2026. Doa bersama lintas agama dan adat tersebut untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam atas kebakaran di kawasan Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan yang secara langsung dilakukan di lapangan.
7: Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi, dan tentunya pada waktu yang Tuhan tentukan, musibah kebakaran ini atau musim kemarau ini akan senantiasa kita akhiri bersama.
6: Sementara Kepala FKUB Sangihe Pendeta Leopold Albert Tamalawe berharap dengan adanya doa bersama lintas agama dan adat, kondisi kebakaran di Gunung Awu segera reda dan hujan dapat hadir di tanah Tampungang Lawo Sangihe.
8: Harapan kami adalah doa umat lintas agama, doa seluruh masyarakat kepada Ijen Gonarangi, Tuhan Yang Maha Esa, agar kemarau panjang di daerah Sangihe ini dapat dikurangi dan hujan insya Allah boleh hadir di tanah Sangihe.
6: Setelah doa lintas agama dan adat di Papanuhung rumah jabatan Bupati, dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangihe. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surakarta mendorong penerapan 3 kecakapan tambahan dalam pembelajaran di jenjang SD dan SMP. 3 kecakapan tersebut meliputi life skill, budaya tertib berlalu lintas, serta kemanusiaan dan kepalang merahan. Mawat Reza dari Surakarta melaporkan.
9: Pemerintah Kota Surakarta mendorong penerapan 3 kecakapan tambahan dalam pembelajaran di jenjang SD dan SMP. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi pendidikan negeri untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan 3 kecakapan yang didorong meliputi life skill, budaya tertib berlalu lintas, serta kemanusiaan atau kepalang merahan.
10: Ada 3 mata pelajaran tambahan. Yang pertama adalah life skill, yang kedua adalah budaya tertib berlalu lintas, dan ketiga adalah kemanusiaan atau kepalang merahan. Kita menggandeng Polresta, Kodim, dan PMI untuk mata pelajaran tambahan ini.
9: Respati menambahkan, penerapan program tersebut akan dilakukan secepatnya dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Kepala sekolah juga didorong lebih terbuka untuk menjalin komunikasi dengan pihak swasta serta lembaga vertikal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Arianto, mengatakan, kecakapan tersebut tidak hanya diberikan sebagai teori atau mata pelajaran. Materi diharapkan dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.
11: Penekanannya bahwa beberapa poin itu menjadi sesuatu yang penting untuk bisa dimiliki dan terwujud dalam pola perilaku. Jadi tidak hanya sebuah teori, tidak hanya sebuah mata pelajaran yang dipelajari, tapi itu nanti terwujud ke dalam berbagai sikap dan perilaku.
9: Dwi menjelaskan, penerapan materi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Materi dapat dimasukkan dalam pembelajaran intrakurikuler, kokulikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai kebutuhan sekolah. Dinas Pendidikan juga akan menjadwalkan keterlibatan unsur Forkopimda untuk memberikan pembelajaran langsung kepada siswa. Polresta dapat memberikan materi terkait keamanan dan tertib berlalu lintas, sementara PMI memberikan materi mengenai empati, kemanusiaan, dan kepedulian. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Kementerian Ekonomi Kreatif menginisiasi program Creative Recovery for Children melalui acara unjuk karya melukis bersama asosiasi dan anak-anak. Inisiatif ini menyasar 100 siswa SD dan SMP terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Tujuannya untuk memulihkan kondisi psikososial mereka sekaligus mengenalkan potensi ekraf subsektor seni, rupa, dan kriya sejak dini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Ratusan anak dari berbagai taman kanak-kanak di Yogyakarta turut memeriahkan festival anak yang menjadi ruang untuk berekspresi dan sekaligus mengembangkan kreativitas anak melalui aktivitas yang menyenangkan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
13: Nah, itu sebenarnya pengenalan kita RRI kepada anak-anak yang kecil ini karena dia pengisi. Tapi orang
14: LPP RRI Yogyakarta menggelar festival anak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di auditorium RRI Yogyakarta pada Senin pagi. Gelaran ini turut melibatkan 800 siswa dari 55 taman kanak-kanak di Yogyakarta yang ikut serta dalam tim penyelenggara siaran taman kanak-kanak atau TSPTK RRI Yogyakarta. Festival anak diawali dengan kegiatan senam massal dan dimeriahkan dengan lomba mewarnai, lomba menyanyi bersama, dan lomba menempel bentuk geometri serta lomba menghias tumpeng bagi guru. Ketua TPSTK RRI Yogyakarta, Tri Haryatni, menyebut berbagai kegiatan lomba ini turut mendapatkan antusias yang positif baik dari siswa maupun orang tua. Dia mengatakan festival anak menjadi ajang untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mencegah kecanduan gadget pada anak. Tri menambahkan selama ini RRI Yogyakarta telah berupaya untuk memberikan ruang ekspresi bagi anak melalui program siaran Indonesia Layak Anak atau IDOLA setiap hari Minggu.
15: Ya, harapannya anak-anak itu juga bisa untuk mengembangkannya, tidak hanya pas lomba tapi di sekolah pun lebih dikembangkan oleh guru dan sekolah-sekolah yang hadir ke sini.
14: Sementara Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas, mengatakan festival anak ini menjadi program strategis dalam memperkenalkan keberadaan RRI kepada anak dan orang tua. Di sisi lain, Taufan turut menyoroti berbagai problem yang marak terjadi pada anak, mulai dari perundungan hingga kekerasan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya menyiarkan program yang ramah anak. Berbagai pihak ikut digandeng untuk memberikan edukasi, sekaligus membahas membahas isu yang berkaitan dengan problem dan perkembangan anak masa kini.
16: Bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga yang khusus menangani anak gitu ya. Misalkan yang kemarin kasus daycare ya, daycare itu. Kita juga sudah beberapa kerjasama dengan mereka lah. Bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap yang korban.
14: Tak berhenti pada Festival Anak, RRI Yogyakarta juga akan memperkenalkan dunia penyiaran ke sekolah lewat kompetisi penyiar cilik dan reporter cilik. Langkah ini diharapkan dapat semakin mendekatkan RRI dengan generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk mengenal dan mengembangkan potensi diri. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Nuria Novasari dari Bandar Lampung melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
18: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang buat anak baru yang lain. Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
17: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Lia, warga Bandar Lampung, juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yang turut terlibat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Ia berharap perhatian pemerintah kepada warga dapat terus berlanjut.
19: Dapat bantuan beras 30 kilo. Alhamdulillah senang banget bisa kebantu di rumah. Pesan saya untuk Bunda, mudah-mudahan sehat selalu, tambah berkah, barokah rezekinya tambah lancar, sehat selalu untuk Bunda.
17: Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga.

0: Informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Naljana. Zahrotin.
1: Ya, pendengar.
0: Ya, silakan.
1: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah. IHSG tercatat di level 6.429,88, turun 111,49 poin atau 1,7% pada penutupan sesi pertama. Sejak awal perdagangan, IHSG dibuka melemah 7,52 poin ke level 6.533. Tekanan jual kemudian berlanjut hingga membuat indeks terkoreksi lebih dalam menjelang jeda siang. Sebelumnya, analis memperkirakan IHSG masih berpeluang mengalami rebound atau berbalik menguat setelah terkoreksi 0,73% pada perdagangan akhir pekan lalu. Kami informasikan bahwa pelemahan sebelumnya juga diikuti dengan aksi jual bersih investor asing sebesar 733 miliar rupiah. Di sisi lain, pelaku pasar masih mencermati sentimen global, terutama penguatan indeks Wall Street dan ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Perhatian investor juga tertuju pada pergerakan harga minyak dunia yang meskipun sempat turun hampir 3%, ini masih bertahan di atas $104 Amerika Serikat per barel. Sementara itu, mayoritas bursa Asia Pasifik juga ditutup melemah, dengan Korea Selatan dan Jepang memimpin penurunan di kawasan tersebut. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari berita, Pemkot Makassar terapkan WFH ASN untuk guna meminimalisir mobilisasi kendaraan. Pihak Otoritas Bandar Udara atau OTBAN wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Berikut warta berita selengkapnya. Pemkot Makassar terapkan WFH ASN untuk guna meminimalisir mobilisasi kendaraan. Berikut laporan Edwin Masud.
2: WFH bagi aparatur sipil negara pada Senin dan Selasa 14 hingga 15 September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi mobilitas yang tidak mendesak di tengah keterbatasan tersediaan bahan bakar minyak atau BBM yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Wali Kota Munafri mengatakan, kebijakan ini merupakan salah satu langkah Pemkot Makassar untuk mengurangi mobilisasi masyarakat sekaligus membantu mengurai penumpukan kendaraan di SPBU. Munafri menegaskan kebijakan WFH bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi ketersediaan BBM. Jika situasi membaik, ASN akan kembali bekerja dari kantor.
3: Iya, WFH juga kita untuk mengurangi mobilisasi masyarakat dengan kondisi yang ada, tapi ini kan tidak serta-merta harus langsung seminggu. Kita akan melihat kalau insya Allah hari Selasa, hari Rabu sudah kondisinya lebih baik, ya udah langsung kita masukin lagi kembali. Ini salah satu cara kita untuk dari pihak pemerintah kota dengan kebijakan yang bisa kita pakai atau kita ambil untuk memastikan penumpukan yang ada di SPBU itu dalam rangka untuk pengisian bahan bakar bisa kita meminimalisir, dan mudah-mudahan ini membantu sehingga kondisi yang ada bisa tersupport dan insya Allah segera berangsur lebih baik lagi ke depannya.
2: Meski WFH diterapkan, pelayanan publik tetap berjalan. Rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, serta unit pelayanan publik lainnya tetap bekerja dengan pengaturan personil oleh masing-masing kepala perangkat daerah.
0: Pihak Otoritas Bandara Udara atau OTBAN wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Bafadl menurunkan laporannya.
4: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, saat mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar baru-baru ini, di mana Kapten M. Mauludin mengatakan kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon Kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara OTBAN Wilayah 5 Makassar berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan dari potensi gangguan signal dan interferensi frekuensi ilegal. Diakui pihaknya sangat bergantung pada penertiban spektrum ini agar komunikasi dalam penerbangan terukur dan tidak terganggu, sehingga dampak pada komunikasi dan navigasi tidak membahayakan penerbangan. Pihak Bandar Udara sendiri mengakui sudah menerima laporan pelanggaran terkait gangguan frekuensi terhadap penerbangan.
5: Hari ini di Makassar itu sudah ada 10 laporan dari penerbangan yang bicara ada gangguan dari frekuensi di penerbangan.
6: Oke, baik. Jadi upaya apa ya Pak yang untuk menanggulangi agar pelanggaran tersebut bisa berkurang begitu Pak? Khususnya ya, untuk
5: kami tentunya dari Balai Monitoring Spektrum ini berharap bisa berkolaborasi, bisa membantu kami untuk dapat menertibkan frekuensi ini, dan tentu saja kami pun secara internal di penerbangan, di penerbangan sipil, meminta kepada para penerbang yang terbang di daerah Makassar untuk berhati-hati dan untuk tetap waspada terkait dengan kemungkinan adanya gangguan spektrum tersebut.
4: Kapten M. Mauludin menambahkan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang membahayakan keselamatan transportasi udara sangat penting. Kolaborasi sangat dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Balai Monitor Kelas 1A Makassar, Dewi Arisyanti mengatakan, di tahun 2026 sudah terjadi penurunan jumlah pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi, di mana tahun sebelumnya 30 kini menjadi semakin sedikit, yang di mana didominasi pelakunya nelayan.
6: Pelanggaran penggunaan frekuensi radio akhir-akhir ini cenderung menurun ya. Jadi sebelumnya mungkin ada sekitar 20-an, 30-an. Sejak tahun 2026 ini jumlah pelanggaran sudah semakin sedikit. Mungkin dengan kita melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Yang paling banyak terganggu itu ya penerbangan ini. Kami panggil teman-teman semua, seluruh pengguna frekuensi radio, seluruh stakeholder yang ada, baik yang ada di dalam bandara maupun di luar bandara, untuk mengikuti sosialisasi kali ini agar lebih paham dan lebih tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio.
4: Dewi menambahkan, bila tahun lalu laporan gangguan frekuensi khususnya di bandara sebanyak 20 laporan, tahun sebelumnya sudah menurun menjadi 10 laporan yang disebabkan dari frekuensi HF yang berasal dari perairan atau laut. Akibat aktivitas nelayan menggunakan perangkat yang tidak sesuai sertifikasi. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
0: SAR Makassar kerahkan KN Kamajaya cari korban KMP Virgo. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
7: Kantor SAR Makassar mengerahkan KN SAR Kamajaya beserta 35 personil terlatih untuk memperkuat pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kapal penyeberangan rute Surabaya-Banjarmasin itu hilang kontak minggu dini hari diduga karena cuaca buruk saat membawa 243 orang, 213 penumpang, dan 30 kru. Hingga kini, 107 orang berhasil diselamatkan, 6 orang meninggal dunia, sementara 130 orang lainnya masih terus dicari. Tim yang diberangkatkan terdiri dari awak kapal, tim penyelamat, tenaga medis, serta kru kapal pendukung berangkat menuju lokasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Seksi Operasional Basarnas Makassar Andi Sultan menjelaskan, kehadiran KN Kamajaya menjadi tambahan kekuatan armada. Nanti tim ini akan bergabung dengan unsur SAR lain yang sudah ada di lokasi, lalu bersama-sama menyisir perairan luas demi menemukan korban yang hilang.
8: KN Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa. Di sini kami malam ini juga akan menuju ke lokasi pada pukul 21.30. Berdasarkan hasil yang kami dapat informasi bahwa korban KM Virgo Transport ini dengan BOB 243 orang yang terdiri dari 213 penumpang, 30 kru, dan perkembangan yang kami dapat informasi dari SMC itu ada 107 orang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia.
7: Lanjut Andi Sultan bahwa semua upaya dilakukan seoptimal mungkin, tetap memperhitungkan kondisi laut dan cuaca yang masih berubah-ubah.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awat Tampone menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awat Tampone kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Welalangi, Kelurahan Bulu Tempe, Kabupaten Bone. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Awat Tampone, Andi Sulkipli mengatakan, bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar. Dikatakan, sebanyak 10 keluarga menerima 5 paket bantuan sosial berupa kebutuhan pokok, diantaranya minyak goreng dan telur. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Lanjut Andi Sulkipli, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara jajaran Lapas Watampone dengan masyarakat. Olehnya itu, melalui kegiatan sosial ini, Lapas Watampone berupaya membangun komunikasi yang harmonis serta memperkuat kehadiran pemasyarakatan di tengah masyarakat. Selain itu, sosial perlu dibangun secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh jajaran. Dengan demikian, keberadaan lapas tidak hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan.
10: Bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri IMIPAS. Adapun yang menerima bantuan sebanyak 10 keluarga berupa kebutuhan pokok. Harapan kami bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara jajaran Lapas Watampone dengan masyarakat.
9: Ditambahkan, Lapas kelas 2 Watampone berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang humanis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif tinjau jalan dan industri batu bata. Informasinya bersama Khairudin Borahim.
11: Bupati Sidrap Syahrudin Alrif melakukan peninjauan sejumlah wilayah di Kabupaten Sidrap Minggu 13 September 2026. Dalam kunjungannya, Bupati mengecek persiapan pekerjaan jalan di Kelurahan Bangkai dan Kelurahan Lawawoi. Pekerjaan jalan tersebut direncanakan memiliki panjang lebih dari 2 km dengan pengerjaan menggunakan metode BPU blok. Selain infrastruktur, Syahrudin Alrif juga meninjau langsung aktivitas industri batu bata di Kelurahan Bangkai. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 1.000 unit industri batu bata yang menjadi salah satu sentra produksi dan menyuplai kebutuhan ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Di antaranya, Kabupaten Sidrap Tanah Toraja, Nrekang, Wajo, Bone, Lu, Baru, hingga Kota Makassar. Industri batu bata di wilayah tersebut telah berlangsung secara turun-temurun. Bahan baku yang digunakan antara lain tanah liat dan sekam, kemudian diproses hingga melalui tahap pembakaran. Bupati Syahrudin Alrif mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong dukungan bagi pelaku industri batu bata, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melihat peluang bantuan. Syahrudin juga berharap harga batu bata tetap stabil dan permintaan pasar terus berjalan sehingga aktivitas industri masyarakat dapat berkembang. Dalam kunjungan yang sama, Bupati turut meninjau kawasan Waipelai yang dikenal sebagai wilayah air panas. Kondisi tersebut terjadi karena adanya potensi panas bumi atau geotermal di bawah permukaan tanah yang menyebabkan air di kawasan tersebut memiliki suhu panas.
12: Kerja jalanannya kurang lebih 2 kilo lebih kan, dengan pengerjaan BPU blok. Dan sekarang saya lagi di lokasi industri batu bata di Kelurahan Bang. Ada 1.000 unit industri batu bata yang menyuplai Kabupaten Sidrap, Tator, Nrekang, Wajo, Bone, Palopo, Baru, Makassar juga. Yang menyuplai di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini industri batu bata sudah lama sekali dan turun-temurun pekerjaannya, bahan bakunya tanah liat, sekam, sama proses pembakaran.
11: Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap potensi ekonomi dan sumber daya lokal di wilayah tersebut dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Herudin Murahim melaporkan.
0: Polda Sulsel menindak pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, dilaporkan Sarifuddin.
13: Polda Sulawesi Selatan membongkar penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dalam 5 hari kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan. Penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, di Playroot Polda Sulawesi Selatan, Polres Parepare, Polres Bulukumba, Polres Kepulauan Selayar, Polres Wajo, dan Polres Toraja Utara. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Danir Harjopuro pagi tadi mengatakan, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan modus memodifikasi kendaraan dan menggunakan jerigen untuk menimbun BBM bersubsidi, kemudian dijual kembali yang lebih mahal.
14: Dan dari hasil laporan polisi yang telah diterima data pengungkapan, yang pertama, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengungkap total 2 kasus, dengan sementara ini 2 tersangka. Modus operandi adalah menggunakan tangki modifikasi dengan mengambil BBM subsidi dari SPBU untuk dijual kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Di mana barang buktinya ada 2 unit mobil, 46 jerigen isi 1.472 solar, 1 tangki modifikasi isi 220 liter solar, 6 buah plat nomor kendaraan, 1 buah pompa sedot dan 3 barcode.
13: Irjen Pol Juhandani Rahadjopuro mengatakan, dari pengungkapan 10 perkara di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, kepolisian berhasil mengamankan 17 orang tersangka beserta sejumlah barang bukti berskala besar 12.542 liter biosolar dan 6.363 liter pertalite, 12 unit kendaraan roda 4, 1 unit truk tangki, 22 drum kapasitas 200 liter, 397 jerigen, 21 barcode Pertamina, 12 plat nomor kendaraan palsu ganda, serta 2 unit mesin pompa isap.
0: IMI Sulsel sukses selenggarakan Kejur Prof Mini Forum WD Back to Basic. Informasinya bersama Zainal Abidin.
15: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kejuaraan provinsi Mini 4WD Back to Basic di Main Hall GTC Makassar. Kejuaraan yang berlangsung mulai Jumat 11 September hingga Minggu 13 September ini diikuti 27 tim dari berbagai kota di Indonesia. Kejuaraan Mini 4WD Back to Basic tersebut merupakan putaran final dari 3 seri yang sebelumnya telah berlangsung di Kota Parepare dan Goa. Dalam kejuaraan tersebut, juara umum pertama diraih tim Andra 09 Makassar, juara kedua diraih tim Pocong Balap Makassar, sementara juara umum ketiga diraih Fox Team Goa. Ketua Komisi Mini 4WD IMI Sulsel, Dian Nur Akbar, saat ditemui di lokasi kejuaraan, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan perkembangan Mini 4WD dalam 2 tahun terakhir menunjukkan hasil positif dengan semakin banyak peserta yang terlibat. Menurutnya, kejuaraan kali ini berlangsung sukses dengan kehadiran 27 tim dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk tim terjauh dari Bali. Pria yang akrab disapa Akbar itu juga berharap Mini 4WD dapat semakin dikenal masyarakat dan tidak lagi dipandang hanya sebagai permainan. Ia menilai Mini 4WD telah menjadi salah satu cabang olahraga prestasi dan perlu terus dipopulerkan, sementara para juara dalam kejuaraan ini akan mendapatkan IMI Award.
16: Hal perkembangannya selama 2 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak yang main juga. Alhamdulillah sukses. Ini dihadiri sekitar 27 tim dari seluruh Indonesia juga. Tim terjauh ada dari Bali. Dari Bali. Iya, bisa. Nanti yang mewakili korprop, mewakili daerah masing-masing. Nanti ini dia dapat yang juara 1, 2, 3, dia dapat IMI Award. IMI Award nanti nih, yang juara 1, 2, 3 ini. Iya, dia ya, juara 1, 2, 3 dapat IMI Award.
17: Buat teman-teman yang bertugas, bisa mencari harapannya untuk pengembangan ke depannya, Pak.
16: Ya harapannya biar supaya makin ramai lagi nih, dibantu populerkan apa semua. Makanya masih kurang populer.
17: Untuk dibantu sosialisasinya mungkin ya?
16: Ya, nah, paling itu dia orang anggapannya masih mainan, padahal sudah cabang olahraga prestasi.
15: Sementara itu, salah satu peserta Ipul dari tim Andra 09 menilai pelaksanaan kejuaraan tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kehadiran tim-tim dari luar daerah serta total hadiah sebesar 54 juta rupiah turut meningkatkan antusiasme para peserta. Ipul menambahkan, setiap tim yang mengikuti kejuaraan memiliki target untuk meraih kemenangan, termasuk tim Andra 09. Ia berharap Mini 4WD di Makassar dapat semakin berkembang melalui penyelenggaraan event-event yang lebih besar ke depannya.
18: Dari yang tahun kemarin ya, apalagi dari segi tim yang dari tahun lalu, untuk tahun ini banyak dari tim-tim luar yang hadir bersempatan untuk ikut ke Joprop. Kalau antusiasmenya para peserta ini mereka sangat senang ya, apalagi event ke Joprop sebesar total dengan 54 juta itu sangat besar. Ya dibanding yang tahun kemarin kan cuma di bawah 54 juta, ini besar. Kalau tahun ini saya masih tetap di perwakilan dari tim Andra 09. Kalau targetnya sih pasti setiap tim itu mempunyai target masing-masing. Mereka pasti tujuannya untuk menang. Terutama buat tim kami Andra 09 pasti juga pengen menang lah. Untuk kedepannya sih semoga event-event bukan hanya sekedar ke Joprop ya. Mungkin Mini 4 WD bisa lebih berkembang lagi di Makassar, apalagi dengan event-event yang besar seperti ini.
15: Pihak Komisi Mini 4 WD IMI Sulsel memastikan pengembangan cabang olahraga ini akan terus dilanjutkan melalui penyelenggaraan berbagai event kejuaraan. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak minat masyarakat, melahirkan atlet-atlet berprestasi, serta memperluas pemahaman bahwa Mini 4 WD bukan sekedar permainan, melainkan cabang olahraga prestasi yang telah memiliki tempat di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: PSM Makassar raih poin perdana Super League 2026-2027 usai menahan imbang Arema FC pada pertandingan pekan kedua di Stadion BJ Habibie Parepare. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
19: We was proud on the team because
20: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
19: We was proud on the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
21: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
20: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai, Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
22: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem treinado.
23: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
20: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

0: siang ini.
1: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
2: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis dan akurat.
3: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
4: Saya Zidan di Portmore. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
6: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
7: Saya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
8: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu

0: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
2: Saya Bukti, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
3: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang kedepannya.
4: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
5: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
6: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
7: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
8: Anik Legofi, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
9: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
10: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
11: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
12: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
13: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
14: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
15: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
16: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
17: Saya Panurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
18: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
19: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
20: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi. Senama pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, saya Haji Anjaswa Suleman Esos MM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin kuat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bone. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Akmal Fazluddin, SPMM, Wakil Bupati Bone mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun perjalanan RRI adalah bukti panjangnya pengabdian dalam menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Semoga RRI mampu untuk terus berinovasi, semakin dekat dengan masyarakat, dan menjadi media yang terpercaya dalam menghadapi dinamika zaman. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang menginspirasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu FM RRI Bone, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk hari Senin tanggal 14 September 2026, tentunya lagu-lagu dangdut kembali akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 17 nantinya. Sore ini ada Via yang menemani ruang dengar Anda, dan selain bisa mendengarkan melalui frekuensi 91 MHz, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Lagu-lagu dangdut yang saat ini bisa Anda request, ada Phil dan Salmiati, ada Happy Asmara, Hardang, ada Jirayut, ada Tara, Lesti, ada Cerita, dan Darboy Gang, Mendung Tanpo Udan, ada Safira Inema, Purnama Merindu, dan Via Valen, Cinta Kurang Gizi. 0851 9151 8901, yang ingin request lagu pendengar silahkan telepon kami ataupun ingin berkirim-kirim salam untuk sore ini. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut, Dangdut kita, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam Irfan, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah juga baik, panas sekali sih.
1: Panas sekali ya, sama di Watampun juga ini Irfan.
2: Iya.
1: Tidak mati lampu di situ Irfan?
2: Selalu mati lampu ya kalau.
1: Selalu.
2: Jam 3 mati lagi.
1: Jam 3 apa itu? Sore atau subuh?
2: Sore.
1: Baiklah. Jadi
2: baru ini hari tidak mati.
1: Oh, baru hari ini tidak mati.
2: Iya.
1: Semangat Irfan ya.
2: Iya.
1: Nah, mau dengar lagu yang mana nih Irfan?
2: Ya paling
1: Via Valen, Cinta Kurang Gizi.
2: Iya.
1: Oke, mau dikirim-kirim salam untuk siapa?
2: Aja anggota seriku Transforce Gatres Majlimata. Aja serijen Tional Pamaji Mijoket di Kalimantan. Semuanya penanya dari bawah kecuali. Untuk Via.
1: Iya, untuk saya. Terima kasih banyak. Amin.
2: Terima kasih Divya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Irfan. Irfan yang ada di Bune sudah bergabung. Perasaan kita sama Irfan ya. Suasananya sekarang lagi panas, cuacanya kota Bune. Jadi bukan di Bune saja tapi di Watampone juga super panas untuk sore ini. Yang lain yang mau gabung silakan, masih via tunggu di 0851 9151 8901. Pro Dangdut, selamat sore. Halo.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aco diwajo ya.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini, Aco?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
3: Panas.
1: Oh, panas juga. Mati lampu tidak, Wajo?
3: Tidak.
1: Oh, tidak. Baiklah. Mau dengar lagunya siapa ini, Aco?
3: Pilihkan aja deh, ya.
1: Oke, mau dikirimkan untuk siapa?
3: Lagunya untuk anggota saya tiga. Siapanya selama sore semua ya. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarga. Itulah pendengar Pro Dangdut ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, semuanya. Buat Adevia, nama bertugas di Adevia.
1: Terima kasih banyak. Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aco barusan bergabung ya pendengar kita yang ada di Bune. Nanti Via hadirkan lagu dari Fieldan dengan judul Salmiati. Rodang Dut, halo. Selamat sore.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari di Sopeng. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Kalau kabarnya Desia?
1: Kabarnya saya alhamdulillah sehat juga, Mentari. Gimana di Sopeng, panas juga kah atau sudah turun hujan?
4: Enggak pernah hujan.
1: Oh, enggak pernah hujan.
4: Iya.
1: Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa hari ini, Mentari?
4: Lagunya Lesti.
1: Lesti. Iya. Oke, mau dikirimkan untuk siapa?
4: Lagunya buat anu saya itu. Depannya selamat sore semuanya.
1: Iya.
4: Ada juga
1: siapa?
4: Ya. Ada juga Helmi.
1: Iya.
4: Ada semua pendengar dari Boni, mana saja berada. Selamat sore semuanya. Untuk Aditya,
1: iya, untuk
4: selamat sore juga.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mentari yang juga sudah ikut bergabung di sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sebagai lagu pertama yang akan hadir pendengar ya sore ini, ada lagu pilihan dari pendengar kita, ada Irfan di Bune dengan Cinta Kurang Gizi milik Via Valen.

0: mau kemana kalian? Kok bawa pasukan segala? Ayo, gabung! Kita mau ke rumah itu. Lihat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik! Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
4: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
3: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
4: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
4: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
5: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Aryani, Direktur Broadscreen Film Digitalis, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang mencerdaskan, menyatukan dan menginspirasi bangsa. Terima kasih pula kepada RRI Boni yang telah membuka ruang kolaborasi bersama Grace untuk menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang edukatif dan bermakna bagi masyarakat. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, pendidikan, dan kebaikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo?
2: Akhirnya kamu hubungin aku. Kamu kemana aja?
1: Kamu dengerin aku dulu sebentar. Aku rasa kita gak bisa lanjutin ini semua. Maafin aku.

0: Untuk sekian kalinya ibu bilang, tinggalkan dia. Kamu bisa dapat yang lebih baik.
1: Dia yang terbaik untuk aku, ibu.
0: Coba kamu pikirkan kata-kata ibu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Bone. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami hari ini. Lagu Lesti Ada Cerita baru saja hadir dan mengantarkan kita di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini yang lagi sakit ya segera membaik, yang mungkin lagi bad mood bisa baik lagi moodnya, dan yang lagi di jalan tetap hati-hati berkendara. Dan untuk Anda yang mungkin di hari ini masih disibukkan dengan begitu banyak aktivitas pekerjaan, tetap semangat, beberapa menit lagi ini jam pulang pendengar, jadi pastikan Anda menyelesaikan semua pekerjaan Anda sebelum pulang ke rumah. Jangan sampai pekerjaan kembali Anda bawa ke rumah. 0851915158901. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut, kata kita. Iya. Assalamualaikum, Pia.
1: Waalaikumsalam, Shirley di MT Haryono ya.
2: Iya.
1: Tidak mati lampu sekarang di rumahnya Shirley.
2: Tidak pernah.
1: Oh, tidak pernah. Padahal di MT Haryono sebagian itu lagi mati lampu sekarang, Shirley.
2: Iya. Ini belum pernah.
1: Oh, belum pernah, Pidi. Iya, mau dengar lagunya siapa kalau gitu, Shirley?
2: Purnama Merindu.
1: Purnama Merindu. Oke, mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, ada Asir di Ulu-Ulu,
1: iya.
2: Ada Pak Alwi di Bonsen.
1: Okay.
2: Semuanya pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali. Untuk Pia,
1: iya, untuk saya. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Shirley. Shirley di MT Haryono sudah ikut bergabung ya sore ini bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya.
1: Mau dengar lagunya siapa kalau gitu, Zidan?
0: Dipilihkan saja lagunya, Fia.
1: Dipilihkan saja ya. Mau kirim-kirim salam untuk siapa?
0: Kirim salam buat anggota Fia Tipes Rery Bone. Semoga bersama keluarga Ta. Terus ada Pak Rahim di Kuta Kartanegara. Dan serta semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Fia itu, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya karena panas sih dan buru-buru gitu ya. Dan kita jeda dulu pendengar ya. Kita kembali dengarkan lagu nanti di pukul 16 kurang lebih 6 menit lagi. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Sore.

0: Saya Celin, founder Mawa Bakery, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan selalu mendukung UMKM.
1: Saya Purnawirawan TNI Lambo Okarnyatik, founder UMKM Mapinecing, mengucapkan selamat hari ulang tahun

Periode Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan UMKM APDC untuk Radio Republik Indonesia tetaplah berfokus pada penguatan digitalisasi, perluasan akses pasar, serta keberlanjutan promosi secara lokal dengan gratis dan arti Radio Republik Indonesia bagi UMKM APDC adalah sebagai promosi digital dan wadah pemberdayaan serta mitra yang sangat strategis guna membantu UMKM lokal naik kelas, khususnya kepada UMKM MAPDC.

91 FM RRI Bone, pendengar, kami cukupkan dulu lagu dari Happy Asmara. Selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore hari ini.

Torino. Laga pekan keempat ini berlangsung di Stadion Torino Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Roma memimpin klasemen setelah menyapu bersih 3 laga awal dengan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan sekali. Namun Gianpiero Gasperini diperkirakan melakukan rotasi setelah menghadapi Fenerbahce di Liga Champions. Sementara Torino baru meraih kemenangan pertamanya musim ini setelah menundukkan Fiorentina 2-1. Kemenangan itu menjadi modal penting untuk menghadapi Roma yang sedang dalam tren positif. Donyell Malen menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak 5 gol musim ini. Roma juga mencatat 8 kemenangan beruntun di Serie A sejak akhir musim lalu. Selain Torino kontra Roma, Liga Italia Serie A malam nanti juga menghadirkan Como menghadapi Parma pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Inter Milan menjamu Udinese Selasa dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. 3 laga tersebut menjadi bagian dari rangkaian pekan keempat Serie A dengan Roma berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen.

0: beralih ke Liga Premier Inggris pendengar. Leeds United akan menjamu Newcastle United pada lanjutan Premier League Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga berlangsung di Elland Road setelah Leeds kalah dalam laga 9 gol melawan Chelsea. Leeds akan kembali menurunkan pemain terbaiknya setelah melakukan banyak perubahan di piala EFL. Manager Leeds, Daniel Farke, menilai laga piala memang beresiko, terutama ketika banyak pemain mengalami rotasi. Ia menegaskan timnya sudah melupakan kekalahan tersebut dan fokus menghadapi laga berikutnya.
1: Yes, was like I mentioned yesterday, already a bit of a crazy game. It happens sometimes, especially in the early rounds in the cup, and especially once you have many changes.
2: Seperti yang saya sebutkan kemarin, pertandingan piala, terutama di babak-babak awal, bisa menjadi laga yang sangat liar. Apalagi saat ada banyak perubahan dalam susunan pemain, risiko kesalahan di lini pertahanan jadi lebih besar karena pola permainan yang otomatis dan terpadu belum sepenuhnya terbentuk. Jalannya pertandingan pun terkadang berubah drastis. Permainan menjadi sangat terbuka dan intens, bahkan lebih terasa seperti pertandingan tenis daripada sepak bola. Angka peluang gol untuk kedua tim sangat tinggi, dan secara statistik pertandingannya sangat ketat. Namun, pada akhirnya kami harus mengambil keputusan itu, karena tentu saja kami ingin lolos ke babak berikutnya. Beberapa pemain memang sangat membutuhkan istirahat, sementara pemain lain membutuhkan menit bermain yang krusial. Hasil akhirnya memang mengecewakan bagi kami, tetapi kami sudah melupakannya dan, jujur saja, sudah ada pertandingan-pertandingan besar lain yang menanti di depan mata.
1: Definitely needed rest and some other players need also important minutes, and for that we are not happy, but we have already drawn line on that, and yeah, if I'm really honest, some bigger games will also come up right now.
0: Newcastle datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Millwall sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan bersama Matthias Jessel. Namun, Amar Dedic diragukan tampil setelah mengalami masalah hamstring. Pino Livramento berpeluang menjadi starter jika Dedic tidak dimainkan. Sementara Joe Linton, Dan Burn, dan William Osula diperkirakan masih absen karena cedera.

Real Betis lebih diunggulkan saat bertandang ke markas Villarreal pada jornada kelima Liga Spanyol 2026-2027. Pertandingan di Estadio de la Ceramica berlangsung Selasa dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Villarreal belum meraih kemenangan dalam 5 pertandingan musim ini dengan 2 imbang dan 3 kekalahan. Sebaliknya, Real Betis mengoleksi 3 kemenangan dari 4 laga dan berpeluang naik ke posisi ketiga. Villarreal tetap unggul dalam penguasaan bola, tetapi kesulitan memaksimalkan peluang menjadi gol. Kapal selam kuning baru mencetak 6 gol, sementara sudah kebobolan 8 kali. Sementara Betis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Real Madrid dan Lille. Namun jadwal padat menjadi tantangan karena mereka memainkan 3 pertandingan dalam sepekan. Real Betis juga punya catatan positif saat menghadapi Villarreal di La Ceramica. Los Verdes Blancos selalu meraih setidaknya 1 poin dalam 4 kunjungan terakhir ke markas Villarreal.

0: 40 dan. Game Zudeling.
1: Beralih ke tenis mancanegara, pendengar.
0: Zudeling leads 3-2.
1: Petenis Indonesia Janice Chan mengawali Guadalajara Open dengan kemenangan atas Dominika Fitmanova. Jaris menang 2 set langsung 7-6 dan 6-2 dalam waktu 1 jam 34 menit. Unggulan kelima WTA 500 tersebut tampil kuat setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open 2026. Di Guadalajara, Janice menunjukkan ketahanan mental saat memenangkan set pertama melalui tiebreak 8-6. Janice kemudian tampil lebih dominan pada set kedua dan menutup pertandingan dengan skor 6-2. Ia mencatat 10 ace serta mengonversi 2 dari 3 peluang break point. Kemenangan ini membawa Janice ke babak 16 besar Guadalajara Open. Selanjutnya ia menunggu pemenang duel Carol Moret melawan Sloane Stephens.
0: 15-0.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, pekan kedua kompetisi Super League musim ini menjadi pekan yang buruk bagi klub-klub asal DIY. Tidak satupun tim, baik PSS Sleman maupun PSIM yang meraih kemenangan atau sekedar hasil imbang. Berikut selengkapnya dilaporkan Rosihan Anwar.
1: Di luar dugaan, tak satupun klub asal daerah istimewa Yogyakarta yang mampu mengantongi poin pada laga pekan kedua Super League musim ini. Baik PSS Sleman yang melakoni laga kandang menjamu Madura United dan juga PSIM yang bertandang ke markas Persebaya Surabaya sama-sama menelan kekalahan. Pelatih PSS Sleman Peter Huistra ketika mengomentari performa anak asuhnya yang kalah 1-3 dari tim tamu Madura United mengaku sedikit kecewa karena lawan mampu mencetak gol cepat di awal babak kedua. Padahal sebelumnya Madura gagal mengembangkan permainan di babak pertama.
2: Of course, the first home game of the season, we had the intention to play a great game, full supporters.
1: Tentu ini pertandingan pertama kami di kandang dan dipenuhi supporter. Tentunya kami berharap ini menjadi pertandingan yang menarik, setidaknya kami memperoleh hasil imbang. Kami tidak melihat Madura punya banyak peluang sampai akhir babak pertama. Tapi sayangnya, kami kebobolan begitu cepat di awal babak kedua. Ini yang sangat disayangkan. Namun, ada hal baik yang bisa saya dapat. Supporter selalu mendukung kami dan para pemain tidak menyerah begitu saja.
2: Good thing, if I also want to see good things. The good thing was that the supporters stayed behind us and that the players also didn't give up. The players kept fighting. We had decent chances and didn't go in today.
1: Sementara itu, yang Paul van Gastel, pelatih PSM Yogyakarta, menyatakan pihaknya mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski kalah 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Minggu malam. PSM sejatinya mendominasi penguasaan bola jika dibandingkan tuan rumah Persebaya. Namun sayangnya, satu kartu merah yang diterima pemain bertahan Adrian Purziki pada menit 49 membuat kekuatan PSM Yogyakarta menjadi timpang.
3: The first half was in balance and I think the game changed when
1: Pada babak pertama, kedua tim bermain seimbang. Perubahan terjadi ketika kami mendapat kartu merah di awal babak kedua. Kami sebenarnya tetap mendominasi, tapi ada satu umpan lambung yang gagal kami antisipasi dengan baik, dan itu menjadi satu-satunya peluang Persebaya yang berubah menjadi gol. Kami berusaha untuk menyamakan kedudukan, tapi sayangnya kami gagal. Akibat kekalahan yang diterita dua klub asal Yogyakarta ini, PSS harus bertengger di posisi ke-15 klasemen, sementara PSIM kini ada di urutan ke-12 klasemen sementara Super League musim ini. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, pekan kedua BRI Super League 2026-2027 telah usai. Di sepanjang pekan, drama-drama menarik tersaji, termasuk kemenangan dramatis Persija atas Persib di SUGBK pada Sabtu pekan lalu. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.

0: kedua BRI Super League 2026-2027 telah usai dengan sejumlah laga menghadirkan drama menarik. Persaingan papan atas semakin ketat setelah 3 tim berhasil mempertahankan catatan sempurna. Dari Jakarta, Persija Jakarta sukses mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu kembali digelar setelah 7 tahun dan disaksikan lebih dari 58.000 penonton. Kemenangan Persija ditentukan gol lewat Ivan Mahmud pada masa injury time. Hasil tersebut sekaligus menjaga catatan sempurna Macan Kemayoran di bawah asuhan Sintayong. Sintayong mengapresiasi perjuangan para pemain serta dukungan manajemen dan juga Jackmania.
1: Kita
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang. Terima kasih pada manajemen yang selalu mendukung kami selama ini. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami sampai saat ini. Dengan kepercayaan tersebut dan dukungan dari Jackmania, kita semua bisa menjadi satu. Karena semua itu hari ini kita bisa menang di pertandingan ini.
0: Beralih ke Pulau Dewata, Bali United tampil dominan dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4-1. Simen Koppel tampil gemilang dan membantu Serdadu Tridatu meraih kemenangan meyakinkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Hasil tersebut membawa Bali United ke puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Madura United dan Persija Jakarta membayangi di posisi kedua dan ketiga dengan koleksi poin yang sama. Sementara itu, hujan gol terjadi di Stadion BJ Habibie Parepare saat PSM Makassar menghadapi Arema FC. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir dengan skor 3-3. Dari Surabaya, Persebaya Surabaya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo. Gol tunggal pemain pengganti Alex Martins menjadi penentu kemenangan Bajul Ijo atas 10 pemain PSIM. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya mampu menciptakan banyak peluang dan melakukan lebih banyak tembakan.
3: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
4: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
3: I am very happy of the attitude of our players.
0: Hasil pekan kedua membuat persaingan papan atas Super League semakin menarik. Bali United berada di puncak dengan 6 poin, diikuti Madura United dan Persija Jakarta. Arema FC, Persita Tangerang, Dewa United, dan Persebaya Surabaya berada di posisi 4 hingga 7 dengan koleksi masing-masing 4 poin. Persaingan dipastikan semakin sengit menjelang pekan ketiga BRI Super League musim 2026-2027. Ikuti terus perkembangan BRI Super League hanya di Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, duel Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League tidak hanya menjadi pertarungan 3 poin. Laga tersebut juga menjadi gambaran awal kekuatan sejumlah pemain timnas Indonesia sebelum bergabung beberapa hari mendatang. Sebanyak 12 pemain timnas Indonesia tercatat mendapatkan menit bermain dalam duel panas tersebut. Mereka berasal dari kedua tim dan akan kembali disatukan untuk memperkuat Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi ujian penting bagi para pemain. Tom Hey menunjukkan perannya di lini tengah, sementara Ragnar Oratmangun dan Rizky Ridho juga tampil dalam laga tersebut. Situasi ini membuat Super League menjadi panggung penting bagi pemain timnas menjelang agenda internasional. Performa, kebugaran, dan konsistensi mereka bersama klub menjadi modal sebelum bergabung ke skuad Garuda. FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri akan bergulir kurang dari 2 pekan lagi. Karena itu persaingan di level klub menjadi bagian penting dari persiapan timnas Indonesia menghadapi turnamen tersebut. Duel Persija dan Persib pun dapat menjadi semacam gladi resik bagi para pemain yang akan kembali mengenakan seragam merah putih. Menarik untuk melihat bagaimana performa mereka di klub diterjemahkan saat berkumpul bersama timnas Indonesia.

0: Sementara dari Liga 2 Indonesia, pendengar, pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menekankan kemenangan timnya atas Persis Solo di pekan pertama Championship musim ini dijadikan motivasi untuk menata pertandingan yang lebih berat lagi ke depan. Berikut laporan Farin Reki.
1: Persela Lamongan mengawali kompetisi Championship musim 2026-2027 dengan hasil positif. Tampil di Stadion Surajaya, tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mendudukkan tim tamunya Persis Solo dengan skor 2-0. Dua gol Persela tercipta di babak pertama. Hamali Tolib pada menit ke-33 dan Rizky Putra Utomo semenit jelang babak pertama berakhir. Pelatih Persela Bima Sakti bersyukur timnya mampu meraih target 3 poin. Ia menilai pertandingan perdana berlangsung sulit, namun para pemain mampu menjalankan instruksi dan tampil lepas. Bima juga memberikan apresiasi kepada Kapten Dendi Sulistiawan yang dinilai mampu mengkoordinir teman-temannya di lapangan. Meski menang, ia meminta pemain tidak terlena karena perjalanan kompetisi masih panjang.
2: Saya juga berterima kasih pada Kapten Dendi yang bisa mengkoordinir pemain semuanya, bisa tampil lepas, bisa tampil menggilan, dan tentunya hasil ini tidak membuat kami berpuas diri. Masih banyak pertandingan, oleh sebab itu saya sampaikan ke pemain, ini awal, tapi dijadi motivasi ke depan karena pertandingan demi pertandingan akan lebih berat lagi. Dan sekali lagi terima kasih atas support dari dukungan juga dari El Amania, Kurva Boys, dan tentunya fans Persela. Hari ini patut kita syukuri, patut kita berbangga, tapi jangan berlebihan. Dan kita fokus ke pertandingan berikutnya melawan Persiba.
1: Dari kubu tim tamu, pelatih Persis Ricky Nelson mengakui Persis tampil kurang maksimal pada babak pertama. Namun penampilan apik di babak kedua belum cukup untuk menghindarkan Persis dari kekalahan.
3: Memang ada banyak hal khususnya di babak pertama yang perlu sangat-sangat diperbaiki. Kita terlalu membiarkan lawan bermain di tengah dan dia bisa punya space buat dia bisa shooting. Itu akan menjadi catatan, dan juga babak kedua kita bisa bangkit sebenarnya. Hanya memang sayang banget peluang-peluang yang didapat tidak bisa jadi gol. Ya, ini akan jadi pelajaran untuk memperbaiki di game kedua dan seterusnya.
1: Usai laga ini, tim Laskar Joko Tingkir akan menghadapi Persiba pada tanggal 19 September mendatang, sementara Persis akan melawan PSPS Biak pada tanggal 20 September mendatang. Marin Reki melaporkan.

Beralih ke informasi Asian Games 2026. Timnas basket Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari Arab Saudi. Indonesia takluk 89-100 pada laga terakhir grup A di Aichi International Arena siang kemarin. Kekalahan tersebut menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Andakara Prastawa dan kawan-kawan. Indonesia finish sebagai juru kunci grup A dengan 3 poin setelah sebelumnya kalah dari Jepang dan Korea Selatan. Indonesia sempat memberikan perlawanan ketat terutama pada kuartal pertama yang berakhir imbang 21-21. Namun Arab Saudi mulai menjauh dan menutup kuartal kedua dengan keunggulan 50-41. Arab Saudi semakin dominan pada kuartal ketiga sekaligus memperlebar keunggulan menjadi 70-55. Indonesia sempat bangkit di kuartal terakhir, tetapi Arab Saudi mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir. Korea Selatan dan Jepang memastikan tiket ke perempat final, sementara Arab Saudi masih menunggu hasil grup lain. Satu tiket perempat final juga diperebutkan melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

0: Sementara itu pendengar, kontingen bulu tangkis Indonesia menargetkan 1 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. PBSI langsung mempersiapkan Jonathan Christie dan kawan-kawan melalui pemusatan latihan di Tokyo. Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo pada minggu kemarin dan akan menjalani latihan selama 4 hari. Pemusatan latihan dilakukan untuk membantu para pemain beradaptasi sebelum bertolak ke Nagoya. Perihal target 1 emas di Asian Games ini, Kabid Binpres PBSI Eng Hian menekankan hal tersebut sebagai sebuah tantangan bagi tim bulu tangkis.
1: Jadi target seperti yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kemenpora adalah 1 medali emas di bulu tangkis. Juga kita mengenai target itu adalah menjadi tantangan buat kita. Tapi tentunya usaha dan kebersamaan tim ini yang lebih penting untuk mencapai target tersebut.
0: Kontingen Indonesia diperkuat 20 pemain yang terdiri dari nomor tunggal dan juga ganda. Jonathan Christie dan Ogi Farhan menjadi andalan di tunggal putra, sementara Putri Kusuma Wardani memimpin sektor tunggal putri. Sektor ganda putra diperkuat Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin. Sementara itu, sektor ganda putri dan campuran juga membawa 2 pasangan untuk bersaing di Asian Games.

0: Timnas Skateboard Indonesia terus mengintensifkan latihan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. 7 atlet Indonesia dipersiapkan tampil di nomor street dan park dengan target meraih 1 medali. Para atlet menjalani latihan terakhir di Amplitude Skatepark, Kerobokan, Bali sebelum bertolak ke Aichi pada 20 September. Nomor skateboard akan berlangsung di Aichi Sky Expo Hall B, Toko Name Prefektur Aichi. Pelatih Timnas Skateboard Indonesia Anthony Adam Cahaya mengatakan, saat ini kesiapan tim skateboard Indonesia sudah maksimal.
1: Dari kesiapan arsip-arsip dan dokumen-dokumen para atlet juga sudah selesai. Terus pelatihan fisik dan latihan skill sudah kami pantau. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama kami di Menpora, NOC, hingga para ofisial dan PBI bisa memberikan hasil yang maksimal buat tim skateboard Indonesia.
0: Sanggo Dharma Tanjung menjadi salah satu andalan Indonesia di nomor street setelah meraih medali perak di Asian Games Hangzhou 2023. Indonesia juga harus mewaspadai Jepang dan China yang menjadi pesaing kuat di cabang skateboard. Tantangan lainnya adalah lintasan pertandingan yang berbeda dari tempat latihan. Pelatih menyebut visual lintasan baru diberikan tuan rumah sekitar 2 pekan sebelum pertandingan.

0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pendengar Presiden Prabowo Subianto.
1: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
2: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
3: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
4: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
6: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
7: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
8: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kolonel Infantri Robinson Talupada SIPMA, Komandan Korem 141 Tolbuli, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 Radio Republik Indonesia semakin profesional dan terus menjadi media yang terpercaya dalam menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi suara Indonesia yang hadir di tengah masyarakat, menyuarakan kebenaran, membangun optimisme dan memberikan inspirasi bagi seluruh anak bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 1, sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi. Senama pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, saya Haji Jasman Sulaiman Esos MM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin kuat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bone. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Akmal Fazluddin, SPMM, Wakil Bupati Bone, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun perjalanan RRI adalah bukti panjangnya pengabdian dalam menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Semoga RRI mampu untuk terus berinovasi, semakin dekat dengan masyarakat, dan menjadi media yang terpercaya dalam menghadapi dinamika zaman. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang menginspirasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM RRI Bone. Dan saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu dangdut, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Setelah kami hadirkan dinamika olahraga sore untuk hari ini melalui Pro 3 RRI. Selamat sore untuk Anda semua, selamat berapa aja di sore hari ini. Dan setelah lagu dari Darboy Gang, Mendung Tanpo Udan, kami akan hadirkan lagu dari Divo, Cinta Separuh Jiwa. Dan setelah itu kami masih akan menemani Anda dengan menerima telepon yang ingin bergabung di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di 91,4

0: Gitu. Oke deh. Hari ini Upi mau kirim-kirim salam untuk siapa di Prodangdut, Upi?
1: Kirim salam buat seluruh pendengarnya dari terkecuali yang udah semuanya sehat.
0: Amin, iya.
1: Diberikan kekuatan. Sabar saja kalau ada cobaan. Begitu coba kekeringan, cobaan mati lampu.
0: Bensin sulit.
1: Nikmati saja, saja. Mudah-mudahan ini sudah akan lama ya, mudah-mudahan ini berlalu. Begitu penyelesaian kita yang punya ngantrinya di perbensin agak lama ya, sobat-sobat saja.
0: Okay.
1: Dan untuk Reri sekali lagi saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk Reri. Semoga Reri tetap di udara, tetap selalu menginspirasi.
0: Amin. Ya Upi.
1: Semoga diberikan kekuatan. Selalu memberi kesehatan untuk memberikan ya mengabdi di RRI. Mudah-mudahan pengabdian pengabdiannya bernilai ya.
0: Oke, makasih juga Upi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Upi-Upi yang ada di Lapri. Dan kita tutup ya pendengar ya, layanan interaktif untuk sore ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kurang lebih 4 menit lagi akan kami hadirkan siaran berjaringan Gema Saripati Maju Pro 1 RRI Skor Wil 4. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami di sore ini. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung. Semoga semuanya pendengar RRI Bone sehat tanpa terkecuali, panjang umur, dan kita bisa kembali berjumpa dan happy-happy bersama di program-program RRI Bone. Saya Via undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu terakhir Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 14 September 2026.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan langsung dari RRI Ampana bersama rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, kami persilahkan.
2: Baik, dari Yuni Safira di RRI Ampana, informasi untuk sore hari ini, Gema Saripati Maju, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan, dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
4: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
5: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih terhadap rekan Yuni dari Ampana, dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi dari Toli-Toli.
6: Ya baik, terima kasih RRI Makassar. Dari Toli-Toli, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol. Iya.
7: Salam dari olahraga, saudara. Setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, kini perhelatan amanah besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maud Desa Dungis, Kecamatan Dako, Pemian, memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan pada babak 8 besar ini sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar, di mana pada babak 16 besar pertandingannya menggunakan sistem gugur atau knockout, sementara pada babak 8 besar menggunakan sistem putaran grup yang dibagi ke dalam dua grup, masing-masing grup I dan J, di mana juara dan runner-up di masing-masing grup otomatis akan lolos ke babak semifinal. Meski tidak memiliki pertimbangan secara khusus terkait sistem pertandingan yang digunakan, namun lebih memberi kesempatan kepada tim untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dalam menerapkan strategi timnya di lapangan.
8: Pertimbangannya sih kalau secara teknis tidak ada, cuman lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada tim-tim untuk punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
7: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2026 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
8: Untuk ke depan kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru, Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit yang baru ada penyegaran, sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Dako Pemian dan juga Koramil.
7: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibea FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan, dan Bajugan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Dako Pemian, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Bingentoan, serta Porsal FC Salumpaga Kecamatan Toli, Toli Utara.
6: Demikian laporan Ahmad Mukadas terkait dengan perhelatan sepak bola Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dako Pemian, memasuki babak 8 besar. Tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Demikian informasi dari Toli Toli, mewakili kerabat kerja saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli Toli. Kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Halo Mamuju.
9: Si dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman, terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat akan dipandu rekan Ahyan Irsyadah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
11: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. 2 diantaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon, baru kita melakukan pendistribusian.
12: Untuk di Mamuju sendiri, daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuannya di mana ini, Pak?
11: Untuk sementara kami, saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air. Terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
12: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
11: ya,
12: sendiri?
11: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
12: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
11: Kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air. Terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air. Jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
12: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian informasi berita dari RRI Mamuju mewakili rekan yang bertugas, rekan Ayan dan juga Pak Waludin. Saya Mega Pika, kembali ke rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari Mamuju, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Kendari bersama rekan Jihan yang akan menyampaikan informasi dari Kendari.
13: Ya, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
14: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
15: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, di antaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
14: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Polaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
15: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Polaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lelulai untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Polaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
13: Dari RRI Kendari, kita kembali menuju RRI Makassar.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang akan menyampaikan informasi.
16: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga mulai menyentuh sektor produksi pangan dengan tanaman pagi. Padi menjadi komoditas paling rentan. Selengkapnya dilaporkan Ika Dekandika.
17: Musim kemarau yang berlangsung panjang di Sulawesi Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Kekeringan bahkan telah dilaporkan terjadi sejak Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun ini. Kepala PT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, sebelum hujan diperkirakan kembali terjadi mulai November. Berkurangnya debit air di sejumlah sumber air turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
18: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi, ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti, sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
17: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompaisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompaisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tanda hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektar, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
16: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari rekan RRI Palu, dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
2: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
19: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sanrangang, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sanrangang dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
20: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Desa Sanrangang Kabupaten Kecamatan Dua Bocoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone itu memberikan juga sumbangannya.
19: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
21: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Herom Malasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD.
22: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluar.
0: Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD.
22: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
23: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
24: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Iyamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
23: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
24: Iyamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
23: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin dan itu makin trauma gitu.
24: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Herma Lasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari rekan dari Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar, di mana kami akan hadirkan news feature. Bila ingin menikmati buah durian meskipun bukan di musim durian, dapat berkunjung ke Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, dan berikut laporan bersama Fitriani Rahman yang akan menyampaikan informasinya.
3: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
4: Pak Firman, ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
5: Sekitar 4 tahun.
4: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
5: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
4: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
5: Iya, begitulah, Bu.
4: Makanya banyak pengunjung, Di.
5: Iya.
4: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris, begitu?
5: Rata-rata 1 juta lah pembeli itu masuk.
4: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan? Dalam seminggu atau sebulan, Pak?
5: Per hari, Bu.
4: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Di?
5: Iya.
4: Dan pasti selalu habis, Pak?
5: Enggak juga, Ji.
4: Cuma lumayan.
5: Iya, lumayan. Artinya tiap hari ditambah, Doi.
4: Jadi memang tidak anu, jadi enggak memilih, Ji, misalnya hari, apakah dia hari musim enggak, kunjungan.
5: Karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
3: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
0: Baiklah pendengar, berikut informasi dari Makassar selanjutnya. Pihak Otoritas Bandar Udara Otban Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
7: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1. Baik, rekan Herbalasari, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, ini mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan pada monitoring frekuensi radio kelas 1 Makassar baru-baru ini. Saat itu, kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar itu berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan. Kenapa? Karena potensi gangguan sinyal atau intervensi frekuensi ilegal ini mampu ya mempengaruhi komunikasi dalam penerbangan, dan juga nantinya ini akan mengganggu ya navigasi yang membahayakan saat penerbangan. Pihak Bandara Udara sendiri sudah mengakui sudah menerima laporan sebanyak 10 pelanggaran terkait laporan gangguan frekuensi terhadap penerbangan. Dan Kapten Mauludin juga melakukan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang tentunya saja akan membahayakan keselamatan transportasi udara yang sangat penting, karena ini dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu dari pihak Badan Monitoring sendiri mengakui bahwa sejak tahun 2025 itu mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2026 ini jumlah pelanggarannya, dan pelanggaran yang biasanya setiap tahunnya itu sebanyak 30 pelanggaran untuk tahun 2026 ini hanya sebanyak 10-20 pelanggaran, dan kebanyakan ya dari pelanggaran tersebut didominasi pelakunya oleh nelayan. Kenapa nelayan? Karena mereka menggunakan perangkat-perangkat yang tidak sesuai sertifikasi, sehingga menyebabkan frekuensi HT atau HF yang berasal dari perairan ini bisa mengganggu aktivitas penerbangan dari bandar udara. Emi Bafadal, RRI Makassar, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Emi Bafadal atas informasinya. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemah Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: informasi lalu lintas.
1: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
2: Makassar, sorry.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk menanti azan maghrib, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan surat Al-Kalam ayat 4 hingga 10 bersama Hamad Husein dan Syahril Ardiansyah, di mana waktu azan maghrib akan memasuki pukul 18 lewat 4 waktu Indonesia Tengah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

sehari-hari jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

Anda? Setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah. Segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Makassar sore ini. Relax time.

0: Info Publik Pro 1.
1: Baiklah pendengar Persatu RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan info publik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang datang dari Pengadilan Negeri Makassar, di mana ditujukan kepada Mansyur sehubung dengan gugatan perlawanan pihak ketiga nomor 471 Pendeta BTH 2026 PN Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar. Maka diminta kepada saudara Mansyur bertempat tinggal di Jalan Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai terlawan satu, supaya ia mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar di Jalan RA Kartini nomor 1823 Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2026 jam 10 pagi dalam perkara perdata antara Hasmar sebagai penggugat melawan Mansyur dan kawan-kawan sebagai tergugat. Dan diharapkan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar yang mengetahui keberadaan yang dimaksud untuk menyampaikan informasi yang baru saja kami sampaikan kepada yang kami maksud. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan lainnya untuk menemani jelang istirahat Anda.
2: Tahukah Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan.

adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup. Sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita memasuki segmen informasi yang akan kami lansir dari portal berita kami di rri.co.id, di mana ada informasi-informasi terupdate yang bisa kami bagikan kepada pendengar, dan pendengar juga bisa kunjungi langsung portal berita kami. Kali ini kami akan membahas rempah nih. Kalau bicara soal rempah-rempah, tentu lada bukan nama yang asing bagi kita. Nah, bumbu dapur yang satu ini memang sering digunakan untuk memberikan rasa pedas sekaligus aroma khas pada masakan. Tapi ternyata pendengar, lada tidak hanya soal cita rasa. Lada hitam atau piper nigrum juga memiliki senyawa aktif bernama piperine yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Senyawa ini membuat lada menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu bahan pangan yang punya manfaat bagi kesehatan. Beberapa penelitian juga melihat potensi lada dalam membangun atau menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung aktivitas antioksidan di dalam tubuh. Menariknya lagi nih pendengar, lada juga mulai dimanfaatkan dalam berbagai inovasi produk kuliner, di mana di kalangan UMKM misalnya nih, lada bisa diolah menjadi bumbu instan, saus pedas berbahan rempah, hingga minuman hangat. Jadi pengguna lada dalam makanan sehari-hari bukan hanya untuk membuat masakan terasa lebih sedap dan hangat, rempah ini juga memiliki potensi sebagai bagian dari pola konsumsi pangan yang lebih beragam. Namun pendengar, tentu saja lada bukan obat untuk menggantikan pengobatan medis. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan tidak berlebihan. Yang menarik, kekayaan rempah seperti lada bisa menjadi peluang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk terus berinovasi. Jadi sambil menjaga cita rasa masakan Nusantara, kita juga ikut melestarikan kekayaan rempah Indonesia dan mengembangkan produk lokal yang bernilai tambah. Nah, kalau Anda sendiri biasanya paling suka menikmati lada dalam masakan apa nih?

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.
2: Dengar Pro 1 RRI Makassar. Siapa sih di sini yang suka menambahkan lada ke dalam makanan? Nah, rempah yang satu ini memang sering menjadi andalan untuk membuat masakan agar terasa lebih gurih, pedas, dan tentunya semakin nikmat. Tapi ternyata lada juga memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan, tentunya jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Salah satunya nih pendengar, lada dapat membantu memberikan rasa lega saat hidung tersumbat. Lada juga mengandung antioksidan yang berperan melawan radikal bebas sehingga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lada memiliki sifat antibakteri yang berpotensi menghambat pertumbuhan sejumlah bakteri penyebab penyakit. Manfaat lainnya ini berkaitan dengan sistem pencernaan. Kandungan piperin dalam lada diketahui dapat membantu proses penyerapan nutrisi dan mendukung produksi enzim pencernaan. Lada juga berpotensi membantu mengurangi keluhan seperti perut kembung. Lalu bagaimana dengan kadar gula darah? Kandungan piperin dalam lada memang sedang diteliti karena diduga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Namun untuk manfaat ini masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut, jadi jangan menjadikan lada sebagai pengganti obat atau pengobatan dokter. Pendengar, agar tetap aman, gunakan lada secukupnya sebagai bumbu makanan. Pilih lada yang masih segar, kemudian simpan di tempat yang kering dan tertutup. Dan bagi Anda yang memiliki masalah lambung, sebaiknya jangan berlebihan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau banyak lada. Jadi rempah sederhana yang ada di dapur kita ternyata punya banyak potensi. Kuncinya masih tetap sama, konsumsi secukupnya dan jadikan sebagai bagian dari pola makan yang seimbang.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, nih kalau kita ngebahas lada nih, kan selama ini kita hanya mengenal lada sebagai lada hitam atau lada putih. Ternyata rempah yang satu ini punya beberapa jenis dengan karakter rasa yang berbeda. Secara umum, jenis lada berasal dari tingkat kematangan buah dan cara pengolahannya. Yang pertama ada lada hitam. Lada ini berasal dari buah yang masih muda dan kemudian dikeringkan hingga kulitnya mengerut dan berubah menjadi hitam. Rasanya cenderung lebih tajam, pedas dengan aroma yang kuat. Lalu kemudian ada lada putih, buahnya dibiarkan lebih matang kemudian direndam untuk menghilangkan kulit luarnya sebelum dikeringkan. Rasanya lebih lembut dibanding lada hitam dan aromanya juga khas. Ada juga lada hijau yang berasal dari buah lada muda, warnanya dipertahankan melalui proses pengawetan atau pengeringan tertentu. Rasanya lebih segar dan umumnya tidak sekuat lada hitam. Sementara pendengar, lada merah berasal dari buah yang dibiarkan matang sepenuhnya hingga berwarna merah. Karakter rasanya lebih kompleks dengan perpaduan sensasi manis dan pedas. Nah, ada juga yang namanya lada merah muda atau pink peppercorn. Meski disebut lada, sebenarnya tanaman ini bukan berasal dari lada Piper nigrum. Rasanya lebih ringan, sedikit manis dan memiliki aroma buah. Kemudian ada lada Sichuan dari Tiongkok. Rempah ini juga bukan lada sejati dan punya sensasi yang unik, yaitu rasa seperti menggelitik atau membuat lidah sedikit kebas dengan aroma menyerupai jeruk. Jadi pendengar, ternyata setiap jenis lada punya karakter dan kegunaan yang berbeda, tinggal disesuaikan dengan masakan dan cita rasa yang ingin kita dapatkan. Menarik ya, rempah kecil yang sering ada di dapur ternyata punya begitu banyak cerita dan karakter.
1: Makassar sore ini.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur,

0: Bapak lihat tadi ada kebakaran.
1: Bukan Pak, lihat nih Pak, banjir semua.
0: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung Pak, ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
0: Ya sudahlah, sekarang Bobby di mana?
2: Maaf Pak, Bu, saya lupa karena buru-buru. Tadi ada telepon.
0: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
2: Baik, Pak.
3: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kalau selama ini lada hanya kita kenal sebagai bumbu dapur, ternyata rempah kecil ini punya sejarah yang sangat panjang dan pernah menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia. Lada atau Piper nigrum diketahui berasal dari pesisir Malabar, India Selatan. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat India telah memanfaatkan lada sebagai bumbu masakan sekaligus bahan pengobatan tradisional. Lalu kemudian menyebar melalui jalur perdagangan ke berbagai wilayah, dan bangsa Yunani dan Romawi kuno bahkan sudah mengenal lada sejak sebelum Masehi. Karena harganya yang sangat tinggi dan sulit diperoleh, lada pernah dianggap sebagai barang mewah dan mendapat julukan emas hitam. Perjalanan lada akhirnya sampai ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang dibawa para pedagang dari India dan Arab. Budidayanya kemudian berkembang pesat terutama sejak abad ke-16 ketika jalur perdagangan rempah semakin ramai. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang begitu berharga dan diperbutkan oleh berbagai kekuatan dagang. Sumatera khususnya Lampung kemudian berkembang sebagai salah satu sentra penting penghasil lada hitam di Indonesia. Menariknya lagi, nih pendengar, lada ternyata tidak hanya digunakan untuk masakan. Di India kuno, lada telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sejak ribuan tahun lalu. Rempah ini juga dikenal di Tiongkok dan menjadi bagian dari perdagangan serta pengobatan pada masa lampau. Bahkan jejak lada ditemukan pada mumi Ramses II di Mesir yang menunjukkan betapa luasnya perjalanan perdagangan rempah pada zaman dahulu. Jadi pendengar, satu butir lada yang mungkin setiap hari kita jumpai di dapur ternyata menyimpan sejarah panjang perjalanan manusia, perdagangan, pengobatan hingga perebutan kekayaan. Tak heran kalau lada sampai dijuluki Raja Rempah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi informasi dan pembahasan kita seputar lada. Salah satu rempah yang tidak hanya dikenal sebagai aroma dan cita rasanya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi serta bagian dari kekayaan hasil pertanian Indonesia. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menambah wawasan dan tentunya memberikan manfaat bagi Anda yang sedang beristirahat maupun dalam perjalanan. Untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit undur diri dan terima kasih sudah setia bersama kami dari pagi hingga menjelang malam. Dan untuk itu, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda warta berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how a thing can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.

0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Mendengar Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Swahasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Profesor Swahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Swahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Swahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Demi Tuhan saya berjanji
4: bahwa saya
3: akan setia kepada
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan.
3: Segala peraturan perundang-undangan.
4: Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Swahasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Swahasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Swahasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Swahasil mengatakan dihuni pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
6: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
6: can achieve. Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu,

0: berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
1: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang Tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, 1 berisi jenazah utuh, sedangkan 1 lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
9: nomor 5,
8: IP001, terindikasi sebagai Puan Rainer Pausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
10: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, 1 korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
12: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
11: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
13: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
11: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
14: Program
9: SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
9: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan.
9: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
16: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
17: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
16: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
18: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya Titi Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
16: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
19: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
20: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
19: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
20: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
21: Persiapan IMI, saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
20: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kami kembali hadir untuk menemani malam hari Anda. Dan di hari ini pendengar, kami akan kembali dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar untuk menyampaikan rangkaian informasi untuk Anda. Setelah tadi kami hadirkan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita. Berikutnya bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di mimbar agama kali ini. Pendengar Pro 1, di setiap hari Seninnya kami hadirkan untuk Anda ada santapan rohani Kristen bersama dengan Pendeta Sebastianus Bas dengan topik kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan bencilah kejahatan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tengah terhubung di line telepon WhatsApp kita. Kita mencoba menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak Isan, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Salam sehat Pak Pendeta, semoga hari ini tetap sehat untuk menyampaikan hal-hal baik kepada jemaat.
1: Terima kasih.
0: Untuk itu santapan rohani Kristen kami persilahkan kepada Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih Pak Isan. Puji Allah Tritunggal, kita jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Gembang Makassar bersama saya Sebastian dan Mas Ivan di studio dan rekan-rekan yang sudah RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami baik, juru selamat kami yang hidup, bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di hari yang ke-14 bulan 9 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Tuhan layakkan kami. Berkati alat-alat yang ada di studio, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, dan kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Awasilah lidah bibir mulut hamba-Mu. Dalam kasih Bapa Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus, firman yang akan memerdekakan kami, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, topik hari ini kita belajar bersama-sama, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dalam Mazmur 97, ini ada berapa ayat yang kita bisa baca, nanti ada berapa ayat yang kita belajar bersama. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Saya ulangi lagi ayat 2. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Api menjala di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung dan akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkan dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala allah. Allahnya di sini yang dimaksud allah kecil, allah ilah lain. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang yang dikasihnya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Puji nama Tuhan Yesus, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, warga Kristiani, mari kita renungkan, kita evaluasi dalam hidup kita. Kita sebagai warga masyarakat, kita juga diajar untuk menghargai pemerintahan kita, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai tingkat pusat. Karena pemerintah adalah hamba Allah, Roma pasal 13, begitu juga kitab Titus, juga kitab Amsal. Kita doakan mereka supaya mereka menjalankan tugas dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Sebab mereka harus tahu bahwa ada di Allah, di Allah yang kita sembah adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini khususnya warga Kristiani, kalau engkau diberikan jabatan, harus belajar takut akan Tuhan, hormati Dia. Kalau kita hormati atasan kita, kita harus lebih hormati Dia, karena Dia Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lutut harus bercekuk. Kalau manusia kita masih bisa manipulasi, bisa masih main sandiwara, tapi Tuhan yang kita sembah, waduh, luar biasa. Apapun yang kita buat itu benar atau salah, tidak bisa kita sembunyi di hadapan Tuhan, karena Dia maha melihat, maha tahu. Renungkan dan kita evaluasi, baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, begitu juga pemerintahan kita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Kita memuliakan Tuhan bukan, maaf saja, hanya di dalam gereja kita berbakti, memuji, menyembah Tuhan, amin, benar. Tapi memuliakan Tuhan itu dalam kesaksian hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, hidup bermasyarakat dan sebagainya. Itulah kesaksian kita, hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, khususnya bagi warga Kristiani. Sampai menit ini, detik ini, saya dan saudara masih ada, itu karena kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi yang terjadi kita lihat, ini bukan berbicara kelompok pribadi, tapi itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, kebakaran, dan sebagainya. Itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Tinggal kita berjaga-jaga, saling mendoakan satu dengan yang lain. Takut kepada Tuhan itu kuncinya. Menjauhi segala kejahatan yang seringkali kita lupa. Bukan hanya kita keluar masuk gereja, tapi bagaimana gaya hidup kita untuk takut akan Tuhan itu. Kita akan lihat bagian yang lain dulu. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17 bunyinya begini, sampai 19. Enam perkara yang Tuhan benci. Saya ulang lagi. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong. Mata ini memang kadang-kadang lihat orang lain diberkati, kita kadang-kadang tidak suka. Ini juga perlu bertobat. Merasa diri kita lebih hebat. Ini perlu kita bertobat. Yang kedua, apa lagi di sini? Lidah dusta, ngomong iya dan tidak. Jangan suka membawa kabar hoak. Ini tidak boleh. Jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu dia. Jadi saksi yang benar. Jangan karena engkau tidak suka dengan orang, kau membawa kabar yang bohong, itu merusak orang. Ini perlu kita renungkan dan kita evaluasi. Sebagai orang-orang yang percaya, dengar baik. Kita tidak hanya keluar masuk gereja saja, tapi mari kita belajar untuk menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dibilang begini, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, tangan itu berbicara perbuatan kita, membuat orang lain jadi susah, merusak orang lain, tidak boleh. Lalu dikatakan hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kita bisa ngomongnya mulutnya baik, tapi hati kita benar atau tidak. Kaki yang segera lari menuju kejahatan, itu dia. Lalu ayat selanjutnya bilang begini, seorang saksi dosa yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Mari kita mau ciptakan suasana yang kondusif. Jangan kita ikut-ikutan. Ini tolong kita renungkan dan kita garis bawahi. Mari kita memberikan kontribusi dalam bernegara dan berbangsa ini. Sebagai warga Kristiani dengan baik. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Harganya mahal. Kita memuliakan Tuhan bukan hanya di dalam gereja saja. Kembali ke Mazmur 97 tadi. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, dengar baik. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Memuliakan Tuhan bukan hanya di dalam gereja, puji Tuhan, haleluya. Tapi gaya hidup kita sehari-hari. Itulah kitab Ibrani mengatakan, mari kita mau muliakan Tuhan dengan lidah, bibir, mulut kita. Dengan gaya hidup kita sehari-hari. Di tempat kerja kita, kita menjadi berkat buat rekan-rekan yang kerja sama kerja kita. Jangan menjadi batu sandungan, itu dia. Ini yang gampang susah. Diulangi lagi ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kalau itu salah, ya kita harus benci. Kenapa di sini ada janji, ya? Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihnya, itu dia. Dan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Kalau ada orang yang niat jahat sama kita, tidak boleh kita membalas. Tuhan pakai dokter Lukas dalam Lukas, Injil Lukas itu. Doakanlah musuhmu, minta berkat buat mereka, apalagi. Itu hebat, luar biasa. Jadi tugas kita bukan untuk membalas kejahatan-kejahatan, untuk menggosip orang, tapi tugas kita ialah mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Bukan berarti kita sok suci, tidak boleh. Kita juga orang-orang yang tidak beres semua. Hanya karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, dia boleh memanggil dan memilih kita. Bencilah kalau itu kejahatan. Mari, tidak mudah memang. Orang yang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Ada orang yang mau niat jahat sama kita, jangan kita membalas. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Kita justru doakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Sebagai orang-orang percaya, tidak cukup saja kita keluar masuk gereja. Hadir di dalam gereja memang bagus. Tapi bagaimana gaya hidup kita sehari-hari? Itu yang Tuhan minta supaya kita menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Tuhan mau supaya kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada sentimen. Kadang-kadang begitu, kalau kita tidak suka sama orang, kita main belakang, lapor kepada atasan kita, atau dengan kata lain cari muka. Ini tidak boleh. Kita akan menghadap kepada pemimpin kita ialah Kristus. Lukas pasal 6, Tuhan pakai doktrin Lukas, bunyinya begini, ya. Kasihlah musuh, berarti ada orang yang tidak suka sama kita. Tetapi aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan, kasihlah musuhmu, berbuat baik bagi orang yang membenci kamu, itu dia. mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jangan mengutuk, tidak boleh kita membalas. Memang menjadi orang percaya gampang susah. Gampang kita ngomong, tapi prakteknya itu memang istilahnya gampang susah. Tapi mari kita mau belajar supaya kita menjadi satu kesaksian hidup kita. Di bagian yang lain, Rasul Paulus juga ingatkan kepada orang-orang di Roma. Bunyinya begini ya. Roma 12, supaya kita belajar bersama. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Jadi diulang lagi. Roma 12, ayat 18 bunyi begini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Tidak boleh, karena itu bukan hak kita. Memang itu gampang susah kalau orang sudah bikin susah kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Orang sudah jatuh, orang sudah babak belur, yang harusnya kita tolong, jangan khotbah dia lagi. Seperti orang Samaria murah hati itu di dalam Injil Lukas itu, waktu lalu juga pernah kita belajar itu. Orang yang begitu jangan dikhotbah lagi, kita tunjukkan kasih Kristus itu. Ini perlu kita lihat. Lihat teman-teman kita mengalami kesulitan, kita harus merasakan itu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita merasakan penderitaan mereka. Jangan orang dalam keadaan susah kau pamer-pamer, apalagi kau tidak suka. Ini tidak boleh. Hendaklah kamu sehat sepikir dalam hidupmu dengan baik. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang dengan baik. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Aduh, luar biasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuhkan. Jangan bikin masalah. Saya ulang lagi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, ini orang yang tidak suka sama kita, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di kepalanya, di atas kepalanya. Lalu ayat selanjutnya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Saya ulang lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya tidak boleh kita membalas. Lalu ayat di atas itu, jangan salah gunakan. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Lalu ayat selanjutnya, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepala. Jangan salah tafsirkan ayat ini. Oh, ambil api taruh di atas kepalanya, ya kau masuk penjara. Artinya ayat ini, dia bikin jahat, dia tidak suka sama kita, jangan kita balas. Kita balas dengan kasih, kasih yang tulus. Dia akan jadi malu sendiri. Itu memang jadi orang Kristen gampang susah. Mari pendengar ini, kasih ini diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Tuhan yang memberikan contoh luar biasa. Pada saat dia ditangkap pun, muridnya menghunus pedang di telinga, tapi Tuhan bilang, sarung kembali pedangmu. Apakah Tuhan berkuasa, pasukan malaikatnya bisa? Tapi tidak. Memang dia harus siap untuk menderita karena dosa dan kejahatan kita. Itu tolong kita garis bawahi. Dia memberikan teladan. Tipu daya tidak ada dalam mulut ya. Kita baru disinggung sedikit, aduh, kita sudah tekanan darah naik. Akhirnya kita sendiri yang jadi korban sendiri. Orang lain naik jabatan, kita yang pusing kepala. Harusnya kita tetap doakan. Kalau toh mungkin itu adik kelas kita, ya syukurlah kalau dia dikasih kedudukan. Kenapa kita harus repot? Memang tidak gampang untuk praktek di dalam hidup kita, tapi mari kita belajar. baik pejabat-pejabat yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, provinsi, DPR, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Ini dengar baik. Kita belajar sama Kristus. Dia lemah lembut dan rendah hati, itu luar biasa. Kalau sampai menit ini kena ada ayat ini juga, ada janji juga. Dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihnya, itu dia. Jadi sampai menit ini, detik ini, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk berkarya. Itu kita harus jujur dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini harus menjadi evaluasi buat kita. Banyak hal yang memang gampang susah untuk kita ngomong gampang, tapi prakteknya, mari kita belajar. Hidup ini harus menjadi kita banyak belajar. Ada banyak contoh yang harus kita lakukan. Orang yang mengasihi Allah, membenci segala kejahatan, jahat terhadap sesama manusia, apalagi melawan firman Tuhan. 10 hukum dalam perjanjian lama Tuhan kasih untuk umat Tuhan. Manusia punya 6, Tuhan punya 4, tapi itu pun manusia jatuh bangun. Dan puji nama Tuhan Yesus, di dalam hukum perjanjian 2 hukum yang Tuhan kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah kita dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Dan hukum yang kedua, kasih kepada sesama kita dengan sesama manusia. Waduh, kalau ini kita praktekkan, indah sekali. Benar. Kalau hewan pun kita harus mengasihi, apalagi sesama manusia ciptaan Allah. Saya yakin dan percaya kalau kita lakukan ini dimanapun kita berada, indah sekali hidup kita, akan kita bisa menikmati, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia yang gelap ini. Itu yang Tuhan Yesus ajar kepada kita. Dia rela mengorbankan nyawanya, karena kasihnya akan kita. Itu bukti kasihnya loh. Dia tidak membalas kejahatan, karena kejahatan kitalah yang dia harus pikul di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dan naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Dia utus rohnya yang kudus

0: tidak kecuali Bapa di surga. Kiranya ini memotivasi kita semua sebagai warga Kristiani untuk menjalani hidup ini takut kepada Tuhan, ialah menjauhi segala kejahatan, kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama umat ciptanya. Kalau ini kita lakukan, aduh indahnya hidup ini, maka terjalilah kerukunan, bersatu kita teguh, bercerai kita rintu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui RRI Makassar malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini menjadi saluran berkat, berita informasi. Baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Secara khusus buat RRI Makassar, Tuhan memberkati pimpinan dan krunya yang bekerja siang dan malam. Anak-anak mereka, masa depan mereka, kekuatan kesehatan jasmani dan rohain, biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas informasi ini. Secara khusus kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, tiga Angkatan Bersenjata Darat, Lautan, Udara, dan Kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Mereka yang mengalami bencana alam saat ini, seperti saudara-saudara kami yang ada di daratan Flores, di Kalimantan, di daerah manapun yang mengalami musibah bencana alam, entah itu kebakaran, musibah gunung meletus, dan sebagainya. Lawati mereka dengan kasih sayang Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sama umat ciptaan-Mu. Tolong bangsa kami, bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Supaya pemerintahan kami bekerja dengan sebaik-baiknya, mempedulikan seluruh warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, secara khusus berikan mereka kemampuan dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Ini syukur dan doa kami dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Dan puji nama Tuhan. Pak Ihsan, saya kembalikan ke studio RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas sampaian kasih yang sangat luar biasa kepada pendengar umat Kristiani di rumah atau mungkin dimanapun mendengarkan siaran kami. Semoga amal baik bisa diberikan kepada Pak Pendeta dan juga seluruh jemaat yang telah mendengarkan, mendapatkan hal-hal baik dari khotbah yang telah diberikan Pak Pendeta. Terima kasih, ya, semoga
0: terima kasih, Pak Ihsan.
1: Pekan depan kita ketemu lagi, tetap sehat Pak Pendeta.
0: Amin, amin, amin. Siap, siap.
1: Baik, selamat salam malam. Sehat. Salam, salam sehat Pak Pendeta.
0: Terima kasih Tuhan berkat Pak Ihsan.
1: Baik pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Santapan Rohani Kristen untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026, bersama dengan Pendeta Sebastianus Baas dengan topiknya, Orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Semoga pekan depan kita bertemu lagi, masih di acara yang sama, Santapan Rohani Kristen. Kita pamit, selamat malam.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi mendengar bersama Irsan Saputra masih menemani Anda di Makassar malam ini. Di hari Senin ini Irsan hadirkan untuk Anda mini drama diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Pekanbaru dengan judulnya Janji di Ujung Ombak.

pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: keluarga, anakku, istriku. Cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
1: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
0: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
2: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan dipulukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Pro Soto RR di Makassar, pendengar, pernah dengar Bemci Makassar enggak? Nah, Bemci Makassar ini komunitas yang pernah hadir bareng kita di sini, terus saat itu ngobrol bareng Mori. Nah, kali ini Irsan kembali hadirkan untuk menemani Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini.
1: Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar masih bersama Mori dan kali ini kita masuki program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, hari ini kita bersama salah satu komunitas bahasa Inggris yang ada di Makassar. Nama komunitas ini Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Nah, kayak gimana sih ini komunitasnya? Terus apa aja sih kegiatannya? Pasti pendengar penasaran dong, dan mungkin juga ada beberapa pendengar yang penasaran juga kayak, oh ada komunitas bahasa Inggris, bisa nih ikut belajar bahasa Inggris atau ngapain ya kegiatannya. Nah, sebelum kita bahas dulu lebih dalam, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita dari komunitas BMC-nya sendiri. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Wah, rame nih. Rame langsung diserbu nih Mori. Oke, kita sapa dulu deh dari foundernya dulu nih, dari RD Syam.
1: Iya, boleh.
0: Kita panggilannya gimana? Panggilannya siapa nih? RD atau Syam?
1: Sam aja, Sam.
0: Oke, Sam. Semi gitu.
1: Iya, boleh juga.
0: Oke, bersama Kakak Sam selaku foundernya BMC.
1: Betul sekali.
0: Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita sapa lagi nih yang di sebelahnya nih. Ada Ismail.
2: Ya, Ismail.
0: Sebagai apa Ismail?
2: Sebagai kepala komunitas di BMC.
0: Oke, sebagai kepala komunitas. Panggilannya Mail nih.
2: Mail boleh, Mail. Saya juga ada panggil Il.
0: Oh, gitu. Ada Is gitu.
2: Tentu punya mana nih.
0: Baik, selanjutnya kita sapa lagi nih. Ada Mita.
3: Kayak
0: ya. Suaranya kecil banget kayaknya Mita. Kayaknya karena paling kecil kayaknya suara juga jadi kecil ya.
2: Jadi.
0: Coba dong.
3: Perkenalkan, nama saya Mita. Saya menjabat sebagai bendahara BMC.
0: Wah, ini yang uangnya banyak nih guys. Kira-kira lihat mana ya. Oke, di sini kita sudah ada bersama foundernya, head community-nya, dan bendahara. Lengkap nih. Kalau secara komunitas ini udah paket lengkap ya. Berarti kita bisa kulik-kulik nih tentang komunitas BMC.
1: Ya, tapi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai English Meeting Club, ini bukan sesuatu yang baru sih. Cuma alhamdulillahnya BMC ini lahir di tengah banyaknya komunitas bahasa Inggris untuk publik yang sudah tidak aktif lagi gitu. Jadi BMC ini membawa angin segar gitu untuk para teman-teman semua gen tradisional, baby boomers, X, millennial, Z, alpha, semua hadir untuk memberikan wadah untuk semua gen seperti itu. Namun kemudian memang alasannya ini lahir adalah pertama karena lebih ke personal sebetulnya. Maksudnya adalah alhamdulillahnya karena saya adalah seseorang yang ingin berdampak gitu.
0: Oke, berdampak. Seperti apa nih?
1: Berdampak ke masyarakat gitu.
0: Oke.
1: Dan bukan cuma berdampak langsung, tetapi saya mendapat sebuah pola pikir baru di mana sepertinya puncak dari seseorang itu dikatakan berdampak adalah ketika dia memiliki manfaat seluas-luasnya untuk orang dan bisa memiliki amal jariah.
0: Betul. Masya Allah.
1: Nah, apa sih hubungannya amal jariah? Karena program BMC itu adalah non-profit, tidak berbayar, dan ini bisa berdampak dan bisa dari generasi ke generasi. Kemudian saya berpikir, saya adalah pelaku meeting club sebelumnya, dahulu ya kan. Kemudian jurusan bahasa Inggris juga, kemudian berkecimpung memang juga di dunia bahasa Inggris. Langsung saya kepikiran, kenapa saya enggak memberdayakan orang aja, kenapa saya enggak nerusin aja, kenapa saya enggak buat legacy, warisan gitu ya. Tapi ini non profit gitu. Nah, kemudian setelah saya hubungkan puzzle-nya, ini make sense sih. Insya Allah dengan ini bisa buat amal jariah.
0: Amin. Masya Allah sekali founder kita ini ya. Ternyata membutuhkan manfaat, memberikan manfaat yang tidak membebani ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya tadi tentang non-profit, nah bagaimana maksudnya terbentuknya ini kan karena non-profit, bagaimana menarik orang tadi dari non-profit ini?
1: Iya, siap. Jadi awal terbentuknya ini, saya sebetulnya termasuk orang gila sih. Iya, gini. Iya. Saya menyebut saya diri saya orang gila gitu. Kenapa sih ngapain mau capek-capek gitu kan? Capek-capek nggak profit gitu, nggak hasilin duit kan? Maksudnya kalau share logika kan mungkin buang-buang waktu ya, mungkin ke orang, tapi ya, tidak dengan saya. Karena memang mindsetnya berbeda gitu. Nah ini terbentuk itu tidak langsung begitu, Kak. Jadi saya sendiri aja gitu.
0: Saya sendiri
1: kemudian melahirkan penerus pertama, pengurus pertama gitu. Dan mereka adalah pengurus pertama. Dan ini pengurus pertama mereka itu belum cukup 1 tahun ya.
2: Belum.
1: Kemudian karena seleksi alam waktu itu bayangin aja saya sendiri loh, kemudian mengadakan open recruitment gitu kan. Singkat cerita adalah bahwa di hari H penerimaan itu, ya saya sendiri gitu merekrut mereka, saya yang mewawancarai, presentasi dan sebagainya, akhirnya mereka masuk. Namun dari 100 itu sekarang yang aktif hanya 15. Kan enggak gampang ya.
0: Iya, betul.
1: Dibutuhkan betul-betul niat yang besar gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, betul.
1: Pola pikir yang benar gitu untuk bisa melakukan ini gitu. Nah, dari 100 itu hanya 12,5% yang aktif. Nah singkat cerita, karena hanya 15 orang yang aktif, ini bagi kami itu gak efisien. Kita harus nambah personel lagi dengan cara sekarang ini kita mengadakan open recruitment. Seperti itu, Kak.
0: Baik. Nah, ngomong-ngomong tadi dibilangnya kalau belum 1 tahun nih. Mulai munculnya ini tuh kapan nih? Mulai berdirinya BMC sendiri.
1: Okay. Jadi mulai berdirinya BMC itu tanggal 24 Agustus 24 atau 25 Agustus hari Minggu.
2: 24.
1: Ya, itu pertemuan pertama.
0: Oke, okay, first date.
1: Jadi pertemuan pertama itu saya adakan karena ini sifatnya BMC ini nomaden. Gitu, jadi pindah-pindah gitu kan. Jadi pertama kali saya adakan ini, saya belum mengatakan kami ya, karena saya sendiri saya. Saya mengadakan ini pertama kali, pertemuan pertama itu di gedung J Unhas.
0: Di Unhas, baik.
1: Karena memang gedung C Unhas itu biasa dipakai oleh komunitas bahasa Inggris terdahulu, zaman-zaman dulu-dulu gitu kan, zaman-zaman milenial gitu. Di situ akhirnya saya terpikir untuk kesana gitu di pertemuan pertama. Kemudian pertemuan keduanya itu di Taman Unhas. Jadi dengan cara tradisional aja nge-broadcast, ngajak orang secara manual, ya udah akhirnya mereka datang sekitar 10 orang. Kemudian wah, alhamdulillah 10 orang. Pekan depan harus 11 minimal gitu kan. Akhirnya pekan kedua lebih banyak, pekan ketiga lebih banyak, pekan keempat lebih banyak. Akhirnya ada satu waktu atau setelah 2 bulan setelah itu saya lakukan open recruitment.
0: Berani membuka rekrutmen besar-besaran ya.
1: Iya, di bulan Oktober ya, kalian ya. Iya, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan kita bertanya ke foundernya nih, bagaimana dia merintis komunitas ini. Sekarang kita coba tanya lagi ke anggotanya yang sekarang menjabat sebagai head community dan bendahara. Bagaimana sih awal mulanya kalian tertarik untuk ikut komunitas ini sendiri?
2: Baik, kalau dari saya sebenarnya kan di bulan Agustus nih, saya kan pernah ke sana pergi belajar bahasa Inggris. Nah, saya pikir kalau kan pulang saya kosong, saya tidak ada, jadi saya memang berniat dari awal bahkan sebelum saya ke sana sudah memang ada niat untuk gabung di komunitas bahasa Inggris. Tepatnya memang untuk kayak meningkatkan bahasa Inggris lagi, supaya tidak lupa kan kalau kita belajar bahasa juga, kalau kita tidak gunakan ya otomatis itu kan kita akan lupa. Jadi pada saat kebetulan sebenarnya ini saya dapat link itu dari grup. Ya, kebetulan ada teman yang share ke dalam grup. Why not ya nggak gabung di sini? Kebetulan saya juga mencari sebuah komunitas. Nah, akhirnya saya gabung di bulan itu dan saya datang memang pada saat itu, dan kebetulan ada banyak, lumayan banyak ya kasih yang datang pada hari itu. Jadi itu awal mula saya ingin bergabung, dan memang saya juga ingin saling berbagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan memang itu menjadi niat awal dan tujuan awal saya bergabung di komunitas bahasa Inggris. Ya, seperti itu, Kak.
0: Tapi ini komunitas pertamanya Ismail atau sebelumnya pernah ikut komunitasnya juga?
2: Sebelumnya pernah ikut di komunitas di Pare, tapi hanya jadi sebagai partisipan saja, peserta saja, bukan sebagai pengurus. Dan kalau di BMC menjabat sebagai pengurus.
0: Baik. Berarti sebelumnya juga komunitasnya komunitas bahasa Inggris atau?
2: Ya, komunitas bahasa Inggris.
0: Oh, memang tertarik bahasa Inggris atau memang kuliahnya juga bahasa Inggris saat ini?
2: Kuliahnya tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris sebenarnya, karena ekonomi. Okay. Tapi karena memang kayak apa ya, bahasa Inggris ini sebagai, saya pikir, sebuah pendorong bagi karir untuk masa depan. Bisa bagaimana misalkan kita ingin berkuliah di luar negeri, pasti kan membutuhkan bahasa Inggris,
1: portofolio,
2: portofolio tempatnya juga ya. Dan juga ketika kita ingin mendaftar bekerja misalkan di perusahaan-perusahaan tertentu kayak BUMN dan lain-lain, itu memerlukan skill bahasa Inggris yang mahir pastinya. Jadi itu menjadi dasar bagi saya untuk kenapa saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris.
0: Karena di kuliahnya nggak ada bahasa Inggris.
2: Nggak ada.
0: Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi ngomongnya bagian ekonomi.
2: Iya.
0: Kayaknya tertukar gak sih posisinya dengan Mita? Karena tadi kalau Mita sendiri bilangnya dia alumni dari bahasa Inggrisnya UNEM ya. Oke, kalau dari Mita sendiri gimana nih, kenapa bisa tertarik untuk bergabung, selain karena pasti jurusannya juga ya?
3: Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hal pertama kali itu adalah kan saya adalah brandingnya lulusan bahasa Inggris. Dimana orang itu melihat bahwa oh, saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, saya pintar berbahasa Inggris.
0: Iya, betul.
3: Tapi nyatanya saya masih belum lancar dalam hal speaking gitu. Jadi saya cari sesuatu hal yang wadah untuk belajar hal seperti itu gitu. Walaupun memang background saya adalah sebagai guru, tapi saya berfokus pada bahasa Inggris teacher and to student. Seperti itu, tidak speaking terhadap hal-hal umum seperti itu. Jadi ya udah di situ papa saya saranin gitu, lihat di HP-nya gitu kan, ini ada mau join enggak gitu kan. Oh, kayaknya bagus deh. Ya udah saya join.
0: Dari sarannya papa ya. Tapi akhirnya benar-benar ketika gabung di komunitas ini, gimana perasaannya? Maksudnya enggak menyesal atau oh, malah saya makin senang gitu?
3: Betul banget. Jadi waktu saya gabung itu saya merasa iya, lebih termotivasi untuk terus belajar gitu. Saya merasa bahwa oh, saya ternyata masih belum punya apa-apa gitu. Itu saya aja setiap kali ada mau diadakan offline meeting atau mungkin online meeting, saya belajar dulu, saya belajar kosakata dulu gitu. Saya belajar vocab dulu, dan ya itu sangat menguntungkan bagi saya.
0: Wah, berarti setiap kegiatannya bakal ada nih ngomong bahasa Inggris atau bagaimana? Wah, penasaran nih pasti pendengar. Nih kegiatannya apakah ngomong bahasa Inggris aja atau kegiatan-kegiatan lainnya berhubungan dengan bahasa Inggris? Nah, sebelum kita lanjut dulu nih buat bahas apa aja sih kegiatan di BMC ini dan kapan aja sih kegiatannya, terus bagaimana sih bisa ikut gabung gitu. Kita kasih jeda dulu buat pendengar ya, biar pendengar habis ini santai terus dengerin lagi keseruan kita bersama. Jadi untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Masih dari Jalan Riburane 3 Makassar dan ditemani bersama Mori dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kita masih bersama komunitas Bridge English Meeting Club Indonesia atau BEMC. Nah, kita lanjutin lagi nih pembahasan kita. Karena tadi kita sudah pengenalan bagaimana terbentuknya, terus kenapa alasannya bisa mau ikut. Nah, pasti pendengar juga penasaran nih, kegiatannya seperti apa sih, dan terus kapan aja, dan ngapain aja gitu. Boleh gak dijelaskan dulu?
1: Ya, boleh. Ya, jadi kalau ngomongin tentang kegiatan BEMC secara garis besar itu ada tiga. Jadi ada a weekly offline meeting, ada online meeting, dan ada calendar event. Nah, calendar event itu salah satunya adalah open recruitment, kemudian inaugurasi, kemudian visit media seperti ini, ya kan, foto studio, apapun yang sifatnya produktif kayak gitu-gitu. Dan calendar event itu tidak selalu bersifat akademik atau pelajaran, enggak. Kadang kita juga ada wisata kuliner, jalan-jalan. Pokoknya kalender event itu adalah memuat aktivitas supaya kita produktif gitu. Nah, itu. Kemudian untuk offline meeting itu adalah yang weekly, yang gongnya di situ, yang memang ngebentuk orang supaya bisa bahasa Inggris. Karena weekly itu sifatnya reguler, weekly meeting gitu. Jadi weekly meeting ada dua, ada offline, ada online. Ketika orang datang belajar offline, terus, maka otomatis akan lebih mahir berbahasa Inggris.
0: Lebih terasah gitu ya.
1: Terasah maksudnya ya. Dan untuk weekly offline meetingnya itu, ya kita menitikberatkan ke belajar komunikasi atau speaking. Namun memang ada rundown acaranya.
0: Wow, gimana nih rundownnya, bisa gak dijabarkan nih rundown kegiatannya biar pendengar tahu juga nih pas jadi pas datang
1: ada bayangan.
0: Tahu nih, iya betul.
1: Ya, jadi rundown acaranya itu pertama dibuka dulu oleh MC, kemudian ada sesi motivasi, ya kan, dan setelah itu ada self introduction atau pengenalan diri, kemudian ada ice breaking dulu, ya. Setelah ice breaking ada pembagian grup, ya kan, small group, ya, small group. Setelah small group itu orangnya dipecah-pecah gitu.
0: Bentar, orangnya dipecah-pecahnya gimana nih?
1: Dibagi gitu. Dibagi. Ya, jadi misalnya kalau orang yang hadir itu ada 30 orang, maka kita akan bagi menjadi 6 kelompok gitu. Dan kemudian akan membahas topik yang kita bahas. Nah, setelah itu disatukan kembali menjadi dua baris, dua line maksudnya. Okay. Ya. Dua line, ada yang pro, ada yang kontra. Masuk ke sesi debat. Nah, setelah sesi debat ini, kemudian apa ya namanya, pembawa acara menyimpulkan, tapi tidak untuk memenangkan, enggak, menyimpulkan aja supaya jadi insight, ya. Nah, selepas itu ada sesi lagi yang namanya building skill. Dan building skill itu adalah orang salah satu yang in charge di situ akan memberikan edukasi mengenai pelajaran bahasa Inggris seperti grammar, ya kan, sintaks dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian ada namanya entertainment, ya. Jadi orang yang punya bakat bisa menampilkan bakatnya gitu, misalnya menyanyi, akustik, puisi, pantomim dan sebagainya. Nah, setelah itu ada lagi nih, jadi tidak berhenti sampai di situ. Setelah entertainment ada
2: announcement.
1: Announcement itu adalah siapapun yang punya informasi, misalnya informasi beasiswa, pameran pendidikan dan sebagainya, akan mengumumkan sebagai bentuk share info ke siapapun yang duduk di situ. Nah, setelah itu kemudian MC mengambil alih, menutup dan selesai deh. Itu rundown-nya secara
0: rundown-nya. Wah, seru nih kegiatannya. Kalau dari rundown tadi itu pikirannya gak mungkin 1 jam atau 2 jam gitu.
1: Jadi kita conduct the meeting itu mulai dari jam 1 sampai jam 5,
0: sekitar 4 jam.
1: Ya, non-stop.
0: Dengan rundown tersebut kayaknya lebih seru ya, dan kayak sudah tergambar nih, oh nanti saya akan kegiatannya begini, begini. Tapi ada satu pertanyaan Mori tadi tentang pembahasan topik. Nah, topiknya itu apakah seputar entah politik nih biasanya orang tempat nih, atau tentang pendidikan, atau topik-topik ringan lainnya?
1: Kalau untuk topik, tiap pekannya pasti berbeda, dan topiknya itu random dari semua hal. Jadi topiknya itu sifatnya universal. Kita jadi misalnya besok kita akan membahas mengenai social needs. Social needs itu adalah kebutuhan sosial. Seperti kebutuhan untuk rekreasi, beribadah, berkomunitas, berorganisasi, itu social needs itu.
0: Wow.
1: Jadi sebelumnya kita bahas tentang Happy New Year, ya kan? Kemudian nanti kita akan bahas ini countdown to Ramadan, ya kan?
0: Oh iya, bentar lagi
1: dan
0: Ramadan.
1: Sebagainya. Jadi topiknya itu semua bisa masuk.
0: Baik, berarti universal. Dan sebenarnya dibilang ringan juga enggak sih, tapi dibilang berat juga enggak mau berat ya. Nah,
1: levelnya ada semua, mulai yang paling receh sampai yang paling susah.
0: Dan topik ini tuh dalam bentuk bahasa Inggris?
1: Ya, yeah, speaking.
0: Berarti nanti dipresentasikan dalam bentuk bahasa Inggris?
1: Dalam bentuk bahasa Inggris, namun yang datang itu disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggrisnya. Mau 1%, mau 99%, bebas. Mau 50%, boleh dicampur-campur.
0: Kalau saya 0% gimana?
1: Boleh. Pom bensinnya dari nol.
0: Jadi pas masuk komunitas, jadi saya bisa belajar kan? Jadi boleh, dari nol boleh. Bisa sama naik boleh. Sedikit. Gitu. Terus tadi tentang, kayak selama London berarti kegiatannya harus ngomong bahasa Inggris atau enggak nih?
1: Do not hesitate to mix your language. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencampur bahasanya. Jadi disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggris seseorang.
0: Okay.
1: Apakah yang in charge atau bertugas sebagai pengisi acara ataupun partisipan gitu.
0: Oh, walaupun nanti ngomongnya kayak which is ini atau little please.
1: Tapi seiring berjalannya waktu itu akan naik progress gitu.
0: Iya. Tapi ada enggak sih nanti setelah kegiatan ini namanya kayak penilaian untuk yang ikut ini sudah sampai sini levelnya gitu. Biasanya kan kalau di kegiatan les bahasa Inggris kan ada tingkat-tingkatannya. Nah, bagaimana dengan di komunitas ini?
1: Ya, karena komunitas ini sifatnya dia kan untuk join di sini kan ada dua cara. Pertama jadi partisipan, kedua adalah jadi pengurus. Nah, untuk target itu tidak mengikat gitu. Jadi tidak ada ikatan, tidak ada target untuk partisipan. Targetnya adalah menarget diri sendiri aja gitu.
0: Oh, menarget diri sendiri.
1: Jadi semakin rajin datang ya semakin kita akan improve dong. Semakin jarang kita datang ya improve-nya juga kurang gitu. Jadi targetnya lebih ke dikembalikan ke individu masing-masing seperti itu. Karena ini kan bukan berbayar. Kalau berbayar kan kita menawarkan jasa, kita dibayar, maka kita akan bertanggung jawab untuk menarget improve-nya. Gitu. Jadi ya lebih ke kesadaran masing-masing sih.
0: Kesadaran itu. Untuk belajar dan mengembangkan diri masing-masing. Terus tadi ada pembahasannya tentang kegiatan online. Nah, kalau online sendiri gimana?
1: Boleh.
0: Kegiatan apa setiap minggu?
2: Boleh. Jadi selain dari offline tadi, kami juga ada kegiatan yang online, di mana kita sebelum misalkan setelah weekly offline itu misalnya hari Senin atau Selasa Rabu itu sudah diupload misalnya linknya untuk bergabung. Dan dalam Zoom itu nanti kita biasanya pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, dan kita akan membahas satu topik. Pastinya topiknya yang menarik dan fun ya. Dan juga ketika bergabung dalam Zoom itu akan dibuka oleh MC juga moderator, dan nantinya akan dibagi beberapa grup. Nah, kemudian itu dipisah misalkan 5 orang dalam satu grup. Nah, kemudian membahas topik yang diberikan, yang disediakan nantinya. Dan setelah itu setelah diskusi kita akan kembali lagi, digabungkan lagi menjadi satu, dan kayak ada kesimpulan dan berbagi kesan-kesan, insight dan lain sebagainya. Seperti itu sedikit gambaran yang bisa saya jelaskan untuk terkait dengan weekly online meetingnya.
0: Oh, berarti kalau untuk meeting online itu udah harus di hari Minggu. Tadi kalau dibahas hari Minggu kan kegiatan offline.
2: Kalau weekly online meetingnya itu malam Sabtu.
0: Malam Minggu.
2: Ya. Malam Sabtu,
0: Jumat. Oh iya.
2: Malam Sabtunya. Biasanya setiap weekly online meeting itu setiap malam Sabtu diadakan.
0: Baik. Nah, sekarang kita bertanya dengan Ibu Bendahara nih. Ini kan ada kegiatan non-profit. Nah, bagaimana sih untuk kegiatannya kan karena non profit, apakah pakai sponsor atau investor gitu, dan kegiatan ini pasti adalah mengeluarkan biayanya. Betul. Juga boleh nggak diceritain atau dijelasin gitu?
3: Baik kak, jadi untuk saat ini tuh kita sebagai bendahara kita berusaha untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan untuk pengeluaran kegiatan dan dana yang tersisa di kas kami di bendahara gitu. Jadi kita sesuaikan saja gitu, dan kita tuh berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya banyak, tapi tetap inklusif dan juga meringankan banyak peserta gitu, dan baik juga peserta maupun kepada pengurus seperti itu. Dan juga soal, maaf kak, apa lagi pertanyaan?
0: Tentang pendanaan di kegiatan.
3: Untuk saat ini kita masih belum mempunyai sponsor atau apapun, tapi insya Allah mungkin kedepannya kita bisa usahakan untuk membuat proposal dan mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan untuk menjadikan sebagai investor ataupun sponsor.
1: Wow, jadi kami membuka diri gitu.
0: Iya, membuka diri. Tapi ini tetap ditekankan lagi kalau misalnya untuk yang mau bergabung itu nanti tidak mengeluarkan biaya apapun.
3: Betul banget.
0: Oke, berarti ini memang benar-benar kegiatan yang sangat positif tapi tidak membebankan orang untuk bergabung ya. Dan kayak bisa kapan saja. Nah, sebentar dulu, Mori mau ingatkan pendengar dulu nih yang dari tadi dengerin nih, kalau penasaran bisa juga saksikan juga kami di YouTube Pro 1 RRI Makassar buat lihat langsung nih muka-mukanya foundernya, head community-nya, dan ibu bendahara nih. Boleh disapa dulu kameranya nih.
1: Halo.
0: Buat yang nyaksiin kan. Biar orang tahu, oh ini pendiri, pengurus-pengurusnya ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Untuk kegiatan ini sudah berjalan selama
1: 5 bulan.
0: Ya. Okay. Untuk selama 5 bulan ini bagaimana untuk anggota yang ikut nih? Partisipan? Ya. Apakah di setiap minggunya sama ataupun berkurang atau malah setiap minggu tuh bertambah terus?
1: Iya, jadi untuk orang yang datang itu fluktuatif gitu. Jadi misalnya nih kadang yang datang 25, tiba-tiba jadi 27, tiba-tiba jadi 15, tiba-tiba 18. Jadi dia minimal seputaran belasan gitu. Paling sedikit itu belasan gitu. Dan banyaknya itu gak terbatas sih. Bahkan bisa sampai puluhan seperti itu. Dan lokasi kami pun pindah-pindah.
2: Nomaden,
1: seperti itu. Tapi untuk khusus di musim hujan ini, karena kan memang curah hujan yang begitu tinggi, kita fokus di Balat Lumpua di Sungguh Minasa. Karena di sana lokasinya sangat kondusif dari panas, dari badai ya, dari hujan, dari angin kencang, dari apapun di sana sangat kondusif untuk kita belajar seperti itu. Namun kalau misalnya musim kemarau biasanya kita pindah-pindah. Misalnya di alam terbuka, contohnya misalnya di Taman Pakui, di Danau Unhas, Danau Mawang, RTH Sayusuf, Kabupaten Goa dan sebagainya. Seperti itu.
0: Baik, benar ini. Ini ya berhubungan dengan ibu bendahara nih. Kegiatan ini kan kita di tempatnya berbeda-beda nih. Apakah ada penyewaan tempat atau pembayaran lahan gitu untuk memakai lahan itu maksudnya?
3: Oh ya kak, jadi dari yang sebelumnya saya katakan, kita tuh mendiskusikannya dulu sebelumnya untuk mencari tempat mana yang bisa meminimalisir mengeluarkan biaya gitu. Dan alhamdulillah selama ini kita memakai beberapa tempat itu tidak dipungut biaya apapun. Tapi ya setiap setiap diadakannya meeting offline, biasanya tuh kami hanya mengeluarkan untuk pembiayaan air gelas peserta audiens seperti itu kak.
0: Kalau dari ibu bendahara dari Mita ya, nanti dikira saya lupa lagi namanya. Tapi kayak dari awal tuh sudah, oh ada bendaharanya yang datang nih. Berarti untuk pendanaan ini benar-benar meminimalisir juga ya, untuk membantu pengurus dan peserta partisipan maksudnya. Nah untuk Ismail nih sebagai head community. Apa nih persiapannya nih? Apalagi katanya ini berhubungan dengan yang mengurus acaranya nih. Untuk kedepannya acara apa lagi yang mau dibikin atau pernah kolaborasi atau mau kolaborasi?
2: Jadi kami punya kalender event sekitar 56. Jadi apanya itu yang paling dekat kayak besok misalkan ada akan diadakan weekly offline meeting dan dan sekarang juga masih sementara berlangsung untuk open recruitment. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin join bisa mengisi link nantinya akan di mungkin bisa dibahas di akhir nanti. Dan beberapa mungkin yang dekat-dekat ini yang
1: sosialisasi.
2: Akan yang dekat ini akan diadakan itu sosialisasi. Misalnya pergi ke kampus, pergi ke sekolah, komunitas. Ya atau ke komunitas yang lainnya. Nah, dan juga seperti kegiatan yang akan dilaksanakan semacam cross community, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas bahasa Inggris yang lain dan komunitas-komunitas lainnya, seperti itu Kak.
0: Baik, berarti akan ada nantinya kolaborasi dengan komunitas biar semakin besar relasinya ya. Oke, karena kita mungkin sudah asik sekali nih ngobrolnya sampai nggak berasa waktunya udah di ujung. Cuman pasti Mori akan bertanya bagaimana sih cara

0: pertama itu adalah masuk dulu ke Instagram kami ya, di BMC underscore official. Nah di situ ada flyer yang mengumumkan syarat-syarat benefit dan juga kontak person yang bisa dihubungi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilayangkan gitu ya. Kemudian setelah bertanya, admin flyer itu akan memberikan link baik itu berupa grup umum dan link untuk pendaftaran online menjadi pengurus seperti itu. Dan kemudian ketika mereka mendaftar itu, mereka sisa menunggu pengumuman untuk wawancara. Setelah wawancara, kami akan mengumumkan untuk pengintegrasiannya calon-calon pengurus ke divisi-divisi yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Jadi sebetulnya simple, tinggal masuk di Instagramnya ya, BMC underscore official, tanya sebebas-bebasnya dengan admin di flyer itu yang ada di feed, dan insya Allah bisa bergabung dengan kita, baik itu jadi partisipan ataupun jadi pengurus, seperti itu.
1: Nah untuk syaratnya dulu mungkin bisa diumumkan di sini syarat-syaratnya biar pendengar yang ingin bergabung, oh saya sudah persiapkan ini.
0: Oke, jadi untuk gabung itu ada dua, pertama partisipan, kedua adalah pengurus. Partisipan tidak ada syarat, nol syarat. Jadi mau usia berapapun, suku, agama, ras, antar golongan, domisili di mana, bidang apa, backgroundnya dan sebagainya, apapun pekerjaannya, aktivitasnya, boleh gabung, nol syarat. Mau datang sendiri, bawa satu kampung, mau telat, mau on time, mau dini, bisa. Gak ada syarat kalau jadi partisipan.
1: Tapi wajib bisa bahasa Inggris satu.
0: Gak ada syarat. Gak ada syarat.
1: Syarat apapun.
0: Gak ada syarat. Tinggal datang aja gitu.
1: Datang bawa badan ya.
0: Gak ada syarat. Gak ada syarat. Nah yang kedua adalah jadi pengurus. Nah ini punya syarat.

0: Santiago Ribas.
1: Iya.
0: Wakil Fajar.
1: Iya.
0: Berintang. Sama siapa lagi Ibu Dewi. Rukunya dan semuanya nih tanpa kecuali.
1: Oke, kalau begitu.
0: Buat Irsan Siatelah lanjut tugas ki.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Deng Sewang sudah gabung sama kita. Saya ucapkan terima kasih ini yang masih gabung telepon dengan luar biasa bersemangat. Pak mana tadi itu? Ada Kak Hesti tadi di Parepare. Terus juga Ibu Sumiati di Sudiang. Ada juga tadi Pak Sarifudin ya. Mohon maaf nih teleponnya tidak bisa Irsan angkat tadi tapi kita matikan ya. Jadi tidak sempat Miki berbicara karena sudah di ujung sekali mi perjumpaannya. Minta maaf Irsan tidak bisa mi angkat semua telepon-telepon tak. Semoga besok ketemu Ki lagi nih pendengar. Besok Irsan lagi yang menyiar jam 8 sampai jam 12 malam. Insya Allah Irsan lagi yang temani Ki semua. Saya pamit undur diri. Berikutnya masih ada rangkaian lagu selama 60 menit ke depan dari jam 11 sampai jam 12 malam di Just More Music. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi?"
0: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
1: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

serta main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Resign karya Almira Bestari adalah sebuah karya yang berhasil menyentuh sisi emosional pembacanya. Dengan cerita yang relevan dan karakter-karakter yang terasa begitu nyata. Novel Resign tidak hanya menyuguhkan kisah cinta, tetapi juga mengangkat isu-isu seputar dunia kerja, quarter life crisis, dan pencarian jati diri yang sering dialami oleh kaum milenial. Cerita berpusat pada tiga tokoh utama. Alina, seorang graphic designer yang terjebak dalam pekerjaan membosankan. Karen, seorang graphic designer yang ambisius. Dan Andre, atasan mereka yang tegas dan dingin. Alur dimulai ketika Alina merasa jenuh dengan rutinitas kantor dan berniat untuk mengundurkan diri. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi tak terduga yang mengubah dinamika hubungan antara ketiganya. Almira Bestari dengan apik merangkai konflik-konflik yang tidak hanya datang dari hubungan romansa, tetapi juga tekanan pekerjaan dan persaingan internal. Konflik antara Alina dan Karen, serta hubungan rumit antara Alina dan Andre menjadi bumbu utama yang membuat novel Resign sulit untuk dilewatkan. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang kuat, sehingga pembaca dapat memahami alasan di balik setiap tindakan mereka. Salah satu kekuatan utama novel Resign adalah pembangunan karakter yang kuat dan realistis. Alina digambarkan sebagai sosok yang mudah diidentifikasi oleh banyak orang yang merasakan kejenuhan dalam pekerjaan. Karen mewakili sisi ambisius dan kompetitif, sementara Andre adalah gambaran dari atasan yang tampak kaku namun menyimpan sisi lembut di baliknya. Dialog-dialog yang disajikan terasa natural dan mengalir, membuat setiap adegan terasa hidup. Selain itu, Almira Bestari juga berhasil mengeksplorasi tema-tema penting dengan cara yang ringan namun mendalam. Ia tidak hanya menceritakan tentang cinta segitiga, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan tentang arti kebahagiaan, pilihan karir, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Hal ini membuat novel Resign tidak hanya sekedar hiburan, melainkan juga cerminan dari realita kehidupan banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dari Kangen Band dengan Kembali Pulang, pendengar, terakhir Irsan putarkan untuk Anda. Karena berikutnya Irsan sudah harus menyudahi perjumpaan kita di hari ini, di Senin 14 September 2026. Irsan pun sudah harus pulang hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan siaran kami dalam program siaran Makassar malam ini dari jam 8 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Senin, 14 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Selasa 15 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take it.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Selasa 15 September 2026. Dan langsung saja kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 bersama Nikmar Ruslan dan Yunjung Jamaluddin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang sudah mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini, Selasa 15 September 2026.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Pendengar, kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi. Sebentar, kita juga akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini ya, Selasa 15 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
4: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ya, ya Allah, mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah tempat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaafkan saat sakit kepala kita itu lah.
1: Mutiara pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan di setiap hari Selasa kita akan bersama dengan narasumber kita Ustazah Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MA. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik kita seputar kewajiban orang tua terhadap anak. Anda juga boleh ikut bergabung sebentar lewat diskusi di 082133339440, baik itu secara live langsung lewat line telepon ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya Ustazah ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, langsung kita awali kebersamaan kita. Ada tausiah singkat terlebih dahulu terkait topik kewajiban orang tua terhadap anak. Silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, dan tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat manusia atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memandang bahwasanya anak itu adalah sebagai amanah, ya. Anak itu adalah sebagai ujian bagi kita, ya. Karena itu sebagai amanah tentunya lah kita harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ya, itu ahli wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya tentunya keluarga yang dimaksudkan sebenarnya di sini adalah sangatlah luas, tetapi kita fokus kepada anak kita, ya, karena juga ditegaskan dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajisani aw yunasirani. Setiap anak itu lahir berdasarkan fitrahnya, tapi kedua orang tuanya lah yang mau menjadikan dia Majusi, mau jadikan dia Yahudi ataukah mau jadikan Nasara. Jadi di sini sangat-sangat ya menentukan sekali, karena dalam masa kosong ya anak itu mulai, dan tanggung jawab kita itu adalah bukan setelah lahir, tetapi mulai dari dalam rahim itu. Orang tua itu adalah tanggung jawab. Maka di situ berkewajiban ini menyelamatkan anaknya. Kalau kita berdasar tadi pada hadis dan ayat suci Al-Quran, maka dia orang tua bertanggung jawab itu membawa anaknya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini ada dunia. Maka dari itu, sebagai orang tua itu berkewajiban ya mendidik anak itu bukan dari setelah lahir, dan menjaganya bukan hanya dari segi fisik tetapi juga dari sisi ya moral, menciptakan generasi-generasi yang saleh dan salehah. Dan tentunya penentuan ya lebih besar lagi masa depan bangsa itu adalah tergantung juga pada orang tua. Nah, karena itu mulai dari apa namanya fisik. Biasanya kalau seorang yang mulai dari ibu hamil itu konsultasi dengan dokter, maka dokter itu akan menyarankan makanan yang bergizi. Ya minimal ibu hamil itu misalnya harus mengkonsumsi telur setiap hari minimal 1 biji, itu minimal. Nah, kemudian itu yang diperhatikan, padahal ada yang sangat menentukan sekali ya, terutama dalam perkembangan ataukah membawa anak kepada keselamatan dunia dan akhirat dalam rangkaian membentuk anak yang soleh dan soleha, itu adalah sumber makanan itu, jenis makanan itu. Kalau dari segi gizi ya, saya kira tidak masalah. Tapi perlu diingat bahwasanya makanan yang kita konsumsi itu diperintahkan adalah halalan thayyiban. Ya, yang thayyib itu adalah terkait dengan kebutuhan. Misalnya seorang ibu hamil, kebutuhan seorang anak itu. Saya kira ini yang sudah ya alhamdulillah sekarang ini sudah terpenuhi, boleh dikata sudah terpenuhi, karena tidak ada lagi kita temukan anak-anak yang kurang gizi. Tetapi yang sangat menentukan di sini adalah jenis dan sumber ya, sumber makanan itu. Artinya apa yang kita gunakan untuk memberikan konsumsi terhadap anak kita, ini yang perlu diperhatikan. Karena halal ya, halal di sini bukanlah, kalau dari jenis makanan saya kira juga kita sudah terbebas dari situ. Tidak ada jenis makanan yang kita konsumsi dalam keadaan haram. Tetapi dari sisi sumber ya, sumber makanan itu yang kita gunakan untuk belanja, memberikan, memenuhi kebutuhan anak-anak kita itu, ini yang sangat penting diperhatikan. Ya, karena Nabi sudah memesankan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah lebih utama tempatnya. Nah, ini sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, perhatikanlah sumber uang yang kita gunakan untuk belanja di rumah, di apa ya, memenuhi kebutuhan keluarga kita, khususnya kepada bapak, karena bapaklah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka nafkah di sini betul-betul jelas adalah halal. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jadi kita sebagai seorang istri yang menerima nafkah dari suami, maka mohon diperhatikan kehalalan nafkah itu, karena inilah yang kita gunakan untuk memberikan makan pada keluarga kita. Ini yang paling utama dulu. Jadi dari segi makanan, mulai dari saat hamil ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya karena ini untuk membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, maka dari awal pun juga seorang ibu yang hamil haruslah memperdengarkan ya, atau membiasakan dirinya sangat ketatlah untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba. Nah, misalnya sholat. Maka di saat kita mulai dari hamil, apalagi kalau anak kita sudah lahir. Maka dari sejak dini itu kita menunjukkan, membiasakan untuk melaksanakan kewajiban sholat ini. Itu harus kita biasakan. Dan kemudian yang kedua itu adalah membaca Al-Quran sejak dari dalam rahim, ya kan? Itu haruslah kita memperdengarkan, karena di saat kita bicara, di saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu getaran-getaran ya suara kita itu kan akan berpengaruh kepada janin itu. Nah, ini sangat sangat besar pengaruhnya sebenarnya. Ya. Nah, maka dari itu ya di saat kita hamil, ya di saat awal kehamilan, maka bacalah, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, misalnya surah Yusuf. Mengapa harus surah Yusuf? Karena supaya anak-anak kita inginkan itu menjadi anak yang seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selain dia ganteng, maka dia punya jabatan, dan dia adalah seorang nabi bukan kenabiannya, tapi sifat ya kejujuran, ya sifat mempertahankan keteguhan imannya dalam mempertahankan godaan-godaan. Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan anak-anak kita itu menjadi orang yang mampu mengatakan tidak untuk setiap dosa ataukah setiap pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan berlaku atau ajaran agama kita. Maka dari situlah ya kita mencoba untuk sejak dari rahim ini. Inilah kewajiban-kewajiban kita semuanya. Jadi bukanlah sekedar memberikan materi yang cukup. Nah, ini ada sebenarnya kekeliruan di dalam kita ya mendidik anak, karena hanya melihat bahwa anak itu hanyalah butuh materi. Maka dibekalilah anak-anak kita dengan ya handphone yang begitu canggih, dengan makanan-makanan yang luar biasa. Padahal itu adalah suatu ya pendidikan yang sangat ya kurang tepat. Kita sudah menganggap bahwa saya sudah penuhi kewajiban saya sebagai orang tua. Tetapi ada yang dibutuhkan anak kita. Yang dibutuhkan anak kita adalah sentuhan kasih sayang dari orang tua. Nah, ini yang sangat kurang. Nah, maka dari itu selain kewajiban bersifat material, juga non material, terutama dalam kasih sayang ini. Saya kira dulu itu yang merupakan pengantar, karena ada dialog ya. Insya Allah nanti pertemuan ke depan lagi kita akan lanjutkan pembahasan ya. Karena berbicara terkait dengan anak ini sangat luar biasa. Nah, ini yang akibatnya kita rasakan sekarang ini. Ya, sekarang sudah marak lagi tawuran ataukah ya perkelahian kelompok. Saya di daerah saya ini kurang aman. Iya. Saya kira dulu untuk sementara ya demikian. Saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah ya terkait topik kita seputar kewajiban orang tua terhadap anak. Kita akan menyapa pendengar kita ini, Ustazah. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Ada.
1: Ya, dari siapa di mana, Pak? Oke. Terputus, dicoba kembali ya. 08213333944. Kita bacakan ini saja, Ustazah, yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar dari Pak Imam yang ada di Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum, Ustazah. Iya, Ustazah. Mohon penjelasannya ini, Ustazah. Sebenarnya apa kewajiban utama kita sebagai orang tua terhadap anak kita dalam Islam yang mungkin ini sederhana dan seringkali kita terlewat dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bagaimana cara terbaik menyikapi anak yang sulit diatur, agar kita sebagai orang tua juga tetap bisa menjalankan kewajiban tersebut tanpa adanya rasa emosi. Karena terkadang ketika kita sudah berbicara, emosi pasti hadir ketika anak tidak mau mendengarkan ini, Ustazah. Terima kasih, wassalam.
2: Ya, saya kira seperti yang saya katakan itu tadi, kewajiban utama kita itu adalah mengantarkan anak-anak itu selamat dunia dan akhirat. Karena itu ku ampusakum wa ahlikum nara, ataukah dengan hadis Nabi ini tadi, bahwa setiap anak yang lahir berdasarkan fitrahnya, orang tuanya lah yang akan mewarnai dia, kira-kira begitu ya. Nah, maka dari itu untuk memenuhi itu yang saya katakan tadi, mulai dari saat dalam rahim sampai pada saat ya dia lahir, maka di saat dia lahir itu sambutlah anak itu. Dan itulah mengapa harus azan, karena untuk mengingatkan dia bahwa kalimat tauhid inilah yang harus kita pegang. Nah, terutama kita harus pahami, untuk membentuk anak itu kosong, maka itu dari 0 sampai SD. Itulah tepatnya kita mengisi anak kita dari sisi ke otak mereka itu. Di situ sangat tepat kita tanamkan, mau jadikan, mau bentuk anak kita baik ataukah buruk. Nah, inilah makanya itu keluarga adalah merupakan pendidik yang utama dan terutama. Itu yang harus kita pahami di situ. Dan terutama ini makanan jangan sekali-sekali ada yang kita masukkan pada anak kita, jangankan haram, yang abu-abu saja. Ini yang harus kita harus pahami ya, dan dalam hal ini. Kemudian bagi anak-anak yang kalau kita ya menasihati anak kita, maka jangan serta-merta saat dia saat itu. Jadi kita pastikan dulu diri kita untuk tidak emosi, maka aturlah dulu nafas kita baik-baik. Nah, di saat kita santai misalnya di televisi kita ya, sambil nonton bareng, ataukah sekali-sekali kita main HP dengan anak kita, jadikan kita begitu, maka saat itulah bisa kita tanya-tanya dulu bagaimana temannya, bagaimana pergaulannya itu. Nah, nantilah kita masuk sedikit demi sedikit, dan sekali-sekali sambil kita mengusap kepala anak kita. Nah, inilah ya juga kalau kita ya suka, haruslah senantiasa kita kalau mengusap kepala anak kita, bacalah alam nasrah laka sadarak. Ini supaya apa? Itu ayat ini kalau kita pahami artinya sangatlah luar biasa sebenarnya. Nah, jika memang dia sering marah, maka ada kan itu ada ayat yang terakhir dari surah Al-Imran ya, ya yuhan lazina amanus biru wasabiru warabitu attaqullaha la'allakum tuflihun. Cobalah bacakan ini dan tiupkanlah pada anak-anak kita itu, insya Allah itu dia bisa menurut ya pada kita. Nah, kemudian jangan, yang paling terpenting yaitu adalah habis sholat jangan lupa berdoa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau memang itu enggak dihafal, cukuplah bahasa Indonesia kita pokoknya dengan hati nurani kita betul-betul sungguh-sungguh mendoakan anak kita. Dan kalau itu pun belum bisa berobat, cobalah di setiap habis sholat maghrib bacakanlah surah Al-Fatihah khusus untuk dia, dan sesudah sholat subuh untuk anak kita itu yang ya pastilah, karena kan innama amwalukum auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah satu cobaan. Maka dari itu kita diuji dengan anak-anak kita itu, maka kita harus pahami itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya dalam menghadapi anak-anak kita dan yeah. jadilah kita sebagai sahabatnya. Ya kalau sebagai orang tua ya memanglah menasihati dan biasakanlah di antara kita dengan anak-anak kita itu terbuka, tidak ada rahasia di antara kita sehingga dia mampu curhat dengan dengan kita. Dan sangat penting kita sebagai orang tua juga haruslah tahu dengan siapa anak kita itu bergaul. Jangan membiarkan atau tapi itu dinasihati pelan-pelan dan jangan sekali-sekali memarahi anak kita di depan temannya. Apalagi begitu pula aja kalau anak kita baru datang capek baru ini kita ada dengar informasi, maka biarkanlah dulu, nanti di saat dia tenang barulah kita masuk. Nah inilah yang merupakan ya kita apa namanya cara yang bijaksana dalam mengatur anak. Dan sesungguhnya kasih sayang itu jangan kurang sedikit.
1: Baik.
2: Perhatian kita kepada anak. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih tadi Pak Imam yang ada di Kabupaten Pindrang. Baiklah Ustazah, karena waktu kita juga terbatas ini, mungkin kita akan langsung akhir kebersamaan kita dengan doa penutup. Dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi di pembahasan lainnya. Silakan Ustazah.
2: Baik, mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepadanya. Ilahi anta maqsudina waridaka matudina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ridamu dan cintamu serta rida dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Mutiara pagi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Kita tuntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan permanen ya. Tetapi ketika dibutuhkan maka kita mengambil langkah itu tidak lain adalah untuk mengurai antriannya.
2: Masyarakat jangan khawatir, insya Allah LPG tetap tersedia dan belinya minta tolong di pangkalan-pangkalan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, Gubernur Sulawesi Selatan menyebutkan penerapan ganjil genap dalam mengisi BBM di SPBU hanya bersifat sementara. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan kondisi gas LPG 3 kg saat ini masih aman. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan menyebutkan penerapan ganjil genap dalam mengisi BBM di SPBU hanya bersifat sementara. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait antrian BBM yang panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU untuk kabupaten dan kota. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM dengan nomor 670/2478/DSDM terdapat 5 poin diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat evaluasi di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan monitoring yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil serta evaluasi dalam 5 hari terakhir dan penambahan kuota. Lebih jauh, Andi Sudirman memberikan beberapa catatan terhadap antrian BBM yang panjang selama beberapa pekan terakhir dan masalah adanya migrasi pengguna disebabkan disparitas

0: regulasi yang tadi saya sampaikan, maka kita harus mengambil kebijakan di antaranya. Bagaimana tetap semuanya dapat bergiliran dan kemudian ada pembatasan lebih maksimal. Kita akan coba beberapa hari dulu.
1: Andi Firman menyatakan ketika Pertamina sudah siap, maka semua akan normalisasi kembali. Adanya permintaan dari pengendara ojek online agar mereka dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, ia menyatakan sifatnya sementara dan menerima masukan yang diberikan. Sementara itu, Eksekutif General Manager atau AGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar mengaku, kebijakan penerapan ganjil genap itu berada kewenangan dari pemerintah provinsi dan mengikutinya serta menunggu arahan selanjutnya.
2: Yang disampaikan Bapak Gubernur juga penyesuaian kembali kondisi pembelian, kondisi juga hari dan juga kondisi ganjil genap. Nah, ini tentu kami akan berkoordinasi dengan tim Satgas Gabungan dan insya Allah kalau melihat kondisi ini sudah landai di Kota Makassar, namun kami tidak lengah, kami tetap berupaya di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama wilayah penyangga.
1: Selain mengeluarkan kebijakan terkait ganjil genap dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM, juga mengatur terkait pengisian BBM untuk kendaraan seperti truk pada malam hari. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panik buying dan pengisian berulang.
3: Ganjil genap dikritik, antrean BBM masih panjang.
4: Puluhan aktivis mahasiswa bersama Aliansi Rakyat Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Jalan Garuda Kota Makassar, Senin 14 September 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan LPG yang masih dirasakan masyarakat, termasuk kebijakan ganjil genap kendaraan di sejumlah SPBU. Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Makassar Bergerak Maulana menilai kebijakan Pertamina belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia juga mempertanyakan kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap. Menurutnya, persoalan antrian BBM tidak hanya terjadi di Kota Makassar, tetapi juga masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Maulana menegaskan, aksi tersebut dilakukan secara damai dan meminta aparat keamanan tetap memberikan ruang bagi massa untuk menyampaikan aspirasi.
5: Kalian memiliki agama, kalian memiliki pendidikan, kalian harus memiliki hati nurani. Hari ini, kami datang karena kami merasakan dan sangat tidak merasa dibuat adil oleh kebijakan Pertamina. Saudara-saudara sekalian, mereka coba membuat mata kita tertutup dengan mengatur ganjil genap di Kota Makassar. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di kabupaten-kabupaten lainnya masih merasakan antri. Betul tidak kawan-kawan?
6: Betul!
5: Kalau Anda cinta negara ini, kalau Anda patuh dengan presiden Anda, harus sejahterakan rakyat saudara-saudara sekalian. Kalau kalian hanya untuk kepentingan-kepentingan oligarki, maka hanya satu bahasa untuk kalian, yaitu lawan saudara-saudara sekalian.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS, Aswar Rasmi, saat dimintai tanggapannya, meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah poin dalam kebijakan pengendalian distribusi BBM. Menurut Aswar, kebijakan tersebut jangan sampai justru menyulitkan masyarakat. Ia menyoroti aturan terkait kendaraan dengan kondisi bahan bakar tertentu, serta penerapan sistem ganjil genap yang dinilai masih membingungkan sebagian warga. Aswar mengatakan, masyarakat bisa saja mengalami persoalan ketika sudah mengantri di SPBU, namun tiba-tiba tidak diperbolehkan mengisi BBM kendaraannya karena aturan ganjil genap.
7: Item bisa dilaksanakan beberapa, tetapi saya lihat jangan menyusahkan masyarakat dengan ada berapa poin di situ, termasuk poin satu bar ke bawah itu agak membingungkan masyarakat. Kasihan masyarakat pas pada saat mau keluar rumah ternyata malah habis sampai di pom bensin, ya kan? Jadi kebijakannya itu mungkin dihilangkan itu. Dan juga ganjil genap butuh juga peninjauan kembali terhadap kebijakan itu. Yang lainnya insyaallah saya lihat bagus ya, dan mudah-mudahan itu bisa mengurai kemacetan, mengurai penumpukan kendaraan di dalam pengisian bahan bakar.
4: Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi dan memberikan sosialisasi yang lebih jelas agar kebijakan tersebut tidak memicu kesalahpahaman maupun keributan di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina belum merespon aspirasi aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat bergerak. Demikian, Hairudin Murahi melaporkan.
3: Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo menilai masyarakat konsumen wajib mengetahui informasi penyebab diterapkannya aturan ganjil genap pengisian

0: BBM di SPBU. Simak dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi Raharjo.
2: Selamat pagi Bu Dani.
1: Ya. Apa kabar, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, baik, baik.
1: Baik. Ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
2: Ya, yang ya ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang apa yang layak gitu, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh sampai kemudian September soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih dengan ganjil genap ini tuh. Terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya? Itu juga harus jadi pikiran. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
1: Baik. Nah, kalau dari pihak YLKI sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
2: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang apa namanya, waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita gak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa sampai pada aturan yang ganjil genap tuh. Seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena yang kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja. Ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya, banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya, tapi gimana gitu loh untuk misalnya angkutan, misalnya remaja, transportasi dan sebagainya. Itu juga apa namanya dipikirkan.
1: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap melindungi hak konsumen, Pak Yudi?
2: Ya, misalnya apa namanya, ya bisa juga apa konsumen mungkin agak keberatan, tapi kan apa ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu tuh. Apakah ini apa sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya, itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi apa namanya, yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
1: Baik. Baik Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Antrean BBM di Maros mulai lancar, SPBU Batangase tak lagi padat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mulai kembali lancar. Kondisi ini salah satunya terlihat di SPBU Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang sebelumnya sempat dipadati kendaraan hingga antrean meluber ke badan jalan. Petugas Polsek Mandai, Polres Maros, Aibtu Ibrahim mengatakan kondisi arus lalu lintas di sekitar SPBU Batangase mulai normal. Menurutnya, hingga saat ini pengisian BBM berjalan lancar dan kendaraan konsumen tidak lagi mengantri panjang hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Ibrahim menambahkan saat ini tidak ditemukan gangguan maupun pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban di sekitar SPBU.
4: Aman dan lancar, dan sampai saat ini seperti yang kita saksikan ini, sudah berjalan normal, pengisian BBM berjalan lancar, kemudian konsumen pembeli juga sudah tidak antri lagi seperti hari-hari sebelumnya yang masuk ke dalam badan jalan dan menghalangi jalan lain.
3: Kondisi tersebut disambut positif masyarakat. Salah seorang pengendara Daeng Ropu juga berharap pelayanan BBM tetap berjalan lancar dan antrian panjang tidak kembali terjadi.
5: Sudah lega.
6: Iya, kita beberapa hari ini
5: lama lagi mengantri.
6: Sebelumnya mengantri.
5: Pokoknya keluhan banyak. Apalagi pelayanan saya muat air bersih nih, pelayanan mengeluh semua.
3: Sementara itu pengendara PT Abdul Salam mengaku sebelumnya harus menghabiskan waktu hingga sekitar 2 jam untuk mendapatkan BBM. Abdul Salam menilai kondisi pengisian BBM saat ini sudah lebih baik. Ia berharap kelancaran tersebut dapat terus dipertahankan karena antrian panjang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat.
5: Susah.
6: Iya.
5: Sebenarnya susah antri.
6: Ngantri? Iya. Yeah. Jam berapa biasa kita ngantri itu?
5: Biasa 2 jam, antri 2 jam baru bisa sampai masuk.
6: Terus kita lihat ini sudah mulai lancar, bagaimana perasaan?
5: Sudah lumayan.
6: Jadi kalau tidak lancar kayak ini mengganggu juga kita kerja ya?
5: Iya, mengganggu karena tidak bisa narik.
3: Lancaran pengisian BBM di SPBU Batangase tidak hanya membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM, tetapi juga membantu menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kepolisian terus melakukan pemantauan untuk memastikan antrian kendaraan tidak kembali meluber ke badan jalan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus untuk mendara untuk Indonesia.
0: Stok Pertalite dan biosolar di SPBU Batangase Maros dipastikan aman. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter Kristianto.
3: Stok BBM jenis Pertalite dan biosolar di SPBU Batangase Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipastikan masih aman. Firdaus, pihak SPBU menyebut pasokan Pertalite dan biosolar setiap hari berkisar antara 32.000 hingga 48.000 liter. Khusus biosolar, pelayanan pengisian dilakukan pada pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pasukan Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex untuk sementara ditahan dengan suplai diprioritaskan kepada Pertalite dan biosolar. Masyarakat juga dihimbau tidak panik dan mematuhi aturan ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM.
7: Saat ini sudah mulai diberlakukan, Pak.
6: Pada hari apa ini?
7: Ini hari Senin tanggal 14, tanggal genap. Jadi untuk tanggal ini, hari ini kita layani nompol genap.
6: Nompol genap ya. Itu rencana solar bisa diisi kapan?
7: Untuk solarnya kita menurut aturan Pemprov malam hari, Pak, untuk solar. Sampai jam 4 dini hari.
3: Gitu ya. Ya. Salah seorang pengemudi Samad yang membawa kendaraan menuju Kendari berharap ketersediaan solar semakin membaik karena masih dirasakan terbatas oleh pengguna kendaraan.
8: Sekarang ini solar sudah memang langka, tapi kalau ditertibkan lebih bagus lagi.
6: Iya. Ya. Kita bawa kampas kemana ini?
8: Ke Kendari, Pak.
3: Masyarakat luas berharap permasalahan pengisian BBM bisa cepat diatasi pemerintah guna mencegah terganggunya aktivitas masyarakat Maros dan masyarakat Sulsel pada umumnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan kondisi gas LPG 3 kg saat ini masih aman. Laporan Iin Nur Fahraini.
9: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan kondisi gas LPG 3 kilo saat ini masih aman, termasuk adanya penambahan 260 tabung LPG untuk menjaga ketersediaan. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager atau EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, menanggapi kelangkaan gas LPG. Ia menjelaskan telah melakukan penambahan di September ini setara dengan 80% dari penyaluran harian di September, dan meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait ketersediaan LPG.
10: Jadi masyarakat jangan khawatir, insya Allah LPG tetap tersedia, dan belinya minta tolong di pangkalan-pangkalan resmi. Insya Allah ada. Kalau misalnya memang ada potensi-potensi kekurangan, mohon kami juga diinfokan, disampaikan, biar bisa kami tidak lanjuti. Intinya kita paham kondisi El Nino, kita paham kondisi masyarakat, dan pasti kita akan berupaya yang terbaik untuk menyalurkan. Insya Allah aman, karena gini, biasanya menjelang momen-momen spesial seperti Satgas Natal dan Tahun Baru, ini akan ada peningkatan demand, dan ini kita sudah memetakan dari sekarang.
9: Terkait kesiapan LPG pada saat Natal dan Tahun Baru, Deni Sukendar menyatakan kondisinya aman, karena biasanya menjelang momen-momen spesial seperti Natal dan Tahun Baru ini akan ada peningkatan permintaan dan sudah memetakan dari sekarang, baik itu kebutuhan LPG maupun BBM. Pihaknya telah memetakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Bocoe. Laporan Suryani Arifin.
11: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sanrangeng dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, Andi Herman, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
12: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Desa Sanrangeng, Kabupaten Kecamatan Dua Bocoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone untuk memberikan juga sumbangannya.
11: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
0: Bupati baru sidak SPBU stok ada, pelayanan tak boleh berhenti. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
13: Bupati baru Andina Kartikasari melakukan infeksi mendadak di SPBU Lipukasi Sabtu 12 September 2026. Menyusul keluhan antrian panjang BBM yang terjadi beberapa hari terakhir, langkah ini juga tindak lanjut rapat Prokopimda Plus yang digelar sehari sebelumnya, didampingi Sekda Baru, Kadis Perindustrian Perdagangan serta jajaran Satpol PP dan Damkar. Bupati menyoroti sejumlah masalah, mulai dari pola pelayanan, pergantian jam kerja petugas, pembagian kuota, hingga kesiapan saat listrik padam. Bupati Andina Kartikasari menegaskan bahwa selama stok masih ada, pelayanan tidak boleh berhenti. Pergantian petugas cukup dilakukan cepat, maksimal 5 menit tanpa menutup usaha. Dilarang keras menahan barang yang disimpan atau dijual nanti di jam berikutnya. Itu yang memicu penumpukan dan keresahan warga. Dikatakan bahwa tentunya diutamakan kepentingan masyarakat. Jatah harus dijual habis apapun jumlah pengiriman masuknya.
14: Itu harus ditahan dulu, tunggu shift yang berikutnya. Kalau saya kan nggak, iya langsung terjual. Nggak boleh kan, berarti kita menahan. Iya, nah itu maksudku. Shift 2 simpan. Iya kan, nggak ada aturan kayak gitu kan. Nggak boleh, berarti kira-kira bikin antri. Kalau kita stop dulu dan kemudian tunggu shift 2, padahal ini barang ada. Jina kan tadi itu kalau hanya pergantian shift hanya anu tak 5 menit ji. Ditolong Pak, nah tidak boleh ada penahanan ya, bahwa ini nanti ditahan dulu untuk sip berikutnya, jual saja terus.
13: Bupati Andi Ina menambahkan bahwa jangan ada alasan menahan pasokan, semua pihak diminta tertib agar distribusi lancar dan warga tak lagi kesulitan.
0: Ratusan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sinjai atau UMSI tahun akademik 2026-2027 resmi dikukuhkan. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Sebanyak 335 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sinjai atau UMSI tahun akademik 2026-2027 resmi dikukuhkan dalam rapat senat terbuka oleh Rektor UMSI Profesor Dr. Umar Congge di UMSI Maraja Convention Center Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dengan kuliah umum ini dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan dan Bupati Sinjai Ratnawati Arif yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Sinjai Irwan Swaib. Irwan Swaib dalam sambutan Bupati menyampaikan tiga pesan, yaitu membangun mindset maju, menempa mental yang kuat, dan menetapkan misi yang lurus. Irwan Swaib menekankan mahasiswa harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan potensi diri.
16: Mahasiswa yang maju adalah mahasiswa yang tidak takut belajar, yang tidak gengsi mengakui ketidaktahuan, dan yang selalu haus pengetahuan. Apalagi Bapak Wamen kita menekankan bahwa mahasiswa generasi saat ini adalah penopang utama Indonesia Emas 2045. Itu artinya apa yang saudara pelajari hari ini menentukan arah bangsa ini 20 tahun ke depan.
15: Sebelumnya, Bupati Sinjai Ratnawati Arif bersama Wamendikti Saintek RI Profesor Dr. Fauzan dan sejumlah pimpinan Muhammadiyah meletakkan batu pertama pembangunan gedung pusat perkantoran UMSI di Jalan Walter Mongensidi Sinjai Utara. Gedung pusat perkantoran tersebut dirancang 5 lantai dengan lantai pertama sebagai area parkir, lantai 2 dan 3 untuk ruang kuliah, serta lantai 4 dan 5 sebagai pusat pelayanan UMSI.
0: Kita ke informasi olahraga, IPKA MMA Sulawesi Selatan mematangkan persiapan atlet yang akan tampil dalam eksebisi olahraga MMA pada Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
17: IBCA MMA Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Mixed Martial Arts atau MMA sebagai salah satu cabang olahraga eksebisi pada Pekan Olahraga Provinsi Sulsel mendatang. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan atlet putra dan putri dari sejumlah kabupaten dan kota. Para atlet yang diproyeksikan tampil merupakan atlet unggulan dari masing-masing daerah. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum IBCA MMA Sulsel, Ahmad Israel, saat dihubungi pada Senin kemarin. Ia mengatakan saat ini pihaknya telah mempersiapkan atlet dari sejumlah daerah. Sementara proses seleksi atlet diserahkan kepada masing-masing kabupaten dan kota melalui pra-eksibisi. Ia menjelaskan hingga saat ini terdapat 11 kabupaten dan kota yang diproyeksikan mengikuti eksibisi MMA. Daerah tersebut yakni Toraja, Palopo, Luwu, Sopeng, Baru, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Ahmad menambahkan jumlah tersebut telah melebihi batas minimal keikutsertaan daerah yang ditetapkan untuk eksibisi MMA. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum memiliki kepengurusan IBCA MMA.
18: Jadi untuk tahun ini kan kita masih eksibisi dulu, belum ikut ke Jurprov. Jadi untuk sementara ini kita sedang mempersiapkan atlet-atlet dari beberapa kabupaten kota, putra dan putri. Tentunya juga mereka merupakan atlet-atlet unggulan dari masing-masing kabupaten yang akan kita pertandingkan nanti. Kemungkinan ada beberapa, ada kurang lebih 8 kategori pertandingan. Insya Allah kita akan lakukan nanti. Jadi untuk seleksi atlet itu kita serahkan sepenuhnya ke masing-masing kabupaten kota. Mereka sendiri yang akan melakukan nanti pra eksebisi. Jadi mereka akan melakukan semacam pertandingan eksebisi kecil-kecilan, tapi khusus Pemkab Pemko itu disaring atlet terbaik.
17: Ahmad juga menyampaikan, selain melibatkan atlet putra dan putri, eksebisi MMA juga akan mempertandingkan kategori junior hingga senior, dengan total kategori yang disebut mencapai 14 kategori dari 11 daerah yang telah disiapkan. Masing-masing pengurus akan mematangkan proses seleksi dan menentukan atlet yang akan dikirim dalam eksebisi. IBCA MMA Sulsel berharap keikutsertaan MMA dalam Porprov sebagai cabang eksebisi dapat menjadi momentum untuk memperluas pembinaan, menambah jam terbang atlet, serta memperkuat eksistensi MMA di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: PBSI Sulsel siap ajukan Makassar sebagai tuan rumah kejurnas 2027. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
19: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Sulawesi Selatan berencana mengajukan Kota Makassar sebagai tuan rumah kejuaraan nasional Kejurnas Bulu Tangkis tahun 2027. Ketua PBSI Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Dr. Warsinggi mengatakan, kesiapan sejumlah fasilitas olahraga menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana pengajuan tersebut. Menurutnya, venue yang tersedia di Universitas Hasanuddin dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk menggelar Kejurnas, termasuk ketersediaan lapangan pertandingan dan fasilitas pendukung berupa akomodasi.
20: Kita mencoba akan melaksanakan kegiatan pelatihan pelatih kategori C sekaligus dengan wasit, yang tujuannya adalah kita akan sementara menggodok, mudah-mudahan ini kita bisa lakukan. Jadi para pelatih pendamping perenang di korpor pelatih adalah minimal berlisensi C, sehingga mereka paham tentang regulasi aturan di perlombaan. Seperti itu.
19: Profesor Dr. Dr. Warsinggi menambahkan, dengan terpenuhinya sejumlah persyaratan tersebut, PBSI Sulawesi Selatan optimis dapat mengajukan Makassar sebagai salah satu calon tuan rumah Kejurnas tahun 2027. Keputusan mengenai penetapan tuan rumah selanjutnya menjadi kewenangan pengurus pusat PBSI.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya kembali di 91 FM Pro 1 RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Kali ini saya Sri Ulfa menemani Anda di Bone Menyapa Pagi di 91 FM hingga jelang pukul 8 WITA nanti dalam dua sesi kebersamaan. Dan selamat beraktivitas pagi ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap dimudahkan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan informasi dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam info BMKG untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Bone dan juga Sulawesi Selatan. Pendengar, kita mulai dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto hingga Takalar yang hari ini berpotensi berawan. Suhu 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 37 hingga 80%. Lanjut ke Goa, Sinjai, Bone, Maros hingga Pangkep juga diprediksi berawan. Suhu 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 32 hingga 85%. Untuk Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap dan Pinrang juga diprediksi berawan. Suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 31 hingga 79%. Masih berawan untuk Nrekang, Luwu, Tanah Toraja dan Luwu Utara. Suhu 13 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 97%. Luwu Timur hari ini diprediksi cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 92%. Kita lanjut ke Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo diprediksi berawan. Suhu 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 34 hingga 81%. Demikian untuk perakiran cuaca di Sulawesi Selatan. Berikutnya kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Bone pagi ini.
0: Kabupaten Bone kita awali dari Bontocani, Kahu, Kajuara, dan Salomeko diprediksi berawan. Suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 85%. Tondra, Libureng, Mare, Sibulue, dan Barebo juga diprediksi berawan. Suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara antara 44 hingga 85%. Berikutnya Cina, Ponre, Laparriaja, Lamuru dan Ulaweng diprediksi berawan. Suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 85%. Kita lanjut ke Palaka, Awang Pone, Telusiatinge, Ajangale dan Dua Bocoi juga diprediksi berawan. suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 84%. Untuk Cendrana, Tane Tiriatang Barat, Tane Tiriatang Timur dan Amali diprediksi berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 78%. Lalu Limpoe, Bengo dan Patimpeng juga berpotensi berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 87%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id.

Mendengar kita kembali di sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Bupati Bone tegaskan disiplin ASN dan budaya bersih. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM kembali menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Arahan tegas ini disampaikan saat memimpin apel pagi rutin di lingkup Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bone Senin kemarin. Usai memimpin apel, Bupati Bone juga menggelar inspeksi mendadak sidak ke sejumlah ruangan di kantor Bupati Bone. Dalam sidak tersebut, Andi Asman mengecek langsung tingkat kehadiran pegawai, kerapian ruangan, hingga kebersihan lingkungan kerja guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Dalam arahannya, Andi Asman menekankan bahwa kedisiplinan bukan sekedar kehadiran saat apel, melainkan patuh pada aturan serta berkinerja maksimal. Selain penegakan disiplin pegawai, masalah kebersihan lingkungan kerja turut menjadi perhatian utama Bupati. Ia menginstruksikan agar setiap unit kerja membudayakan pemilahan sampah organik dan non-organik, serta menerapkan sanksi administratif hingga denda bagi ASN yang membuang sampah sembarangan sesuai peraturan Bupati. Langkah ini juga dipersiapkan untuk mendukung Kabupaten Bone yang tengah didorong mengikuti gerakan serta lomba kebersihan tingkat nasional. Andi Asman optimistis keteladanan dari ASN dan lingkungan kantor yang bersih akan menjadi pendorong bagi masyarakat luas untuk ikut menjaga kebersihan daerah. SMP Islam Atira Bone borong 4 Piala OMI 2026. Kontingen SMP Islam Atira Bone mengukir prestasi gemilang dalam ajang seleksi tingkat Kabupaten Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026. Kompetisi Sains Bergengsi tingkat kabupaten tersebut resmi diselenggarakan di MTSN 1 Bone pada Selasa 8 September 2026. Dalam perhelatan akademik antar pelajar sekabupaten Bone tersebut, para utusan sekolah berhasil membawa pulang 4 piala kemenangan dari berbagai cabang lomba. Capaian ini memantapkan posisi SMP Islam Atira Bone sebagai salah satu sekolah unggulan di daerah tersebut. Pada edisi OMI 2026 kali ini, SMP Islam Atira Bone menurunkan sebanyak 9 siswa terbaiknya. Para delegasi ini terbagi secara merata ke dalam 3 cabang lomba, yakni Matematika Terintegrasi, IPA Terintegrasi, dan IPS Terintegrasi, di mana masing-masing cabang diwakili oleh 3 peserta. Dari persaingan yang berlangsung ketat, Muhammad Alwan Abidin sukses meraih juara 1 bidang matematika terintegrasi, disusul Andi Yurika Amalia Latif sebagai juara 2 bidang IPA terintegrasi, Dani Fadil Ramadan menduduki juara 3 bidang matematika terintegrasi, serta Haidir Hovizullah yang menyabet juara 3 bidang IPS terintegrasi. Salah satu peraih juara, Andi Yurika Amalia Latif, siswa kelahiran Makassar 7 April 2012 yang gemar menulis, mengungkapkan rasa syukur mendalam atas hasil yang diraih timnya. Ia menegaskan tekad bersama rekan-rekan untuk melaju lebih jauh ke ajang nasional. Menanggapi hasil membanggakan ini, pihak sekolah langsung menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi tahap kompetisi berikutnya. Para siswa yang lolos dijadwalkan mengikuti program karantina intensif bersama guru pembimbing masing-masing guna memantapkan penguasaan materi menjelang seleksi OMI tingkat provinsi pada 5 hingga 6 Oktober 2026 mendatang. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Erwin B. S.Pd. GRME turut menyampaikan apresiasi atas harapan dan pencapaian para siswa. Langkah intensif pembinaan disiapkan sepenuhnya agar mental dan persiapan akademik para peserta tetap terjaga.

0: Mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Bone untuk Anda.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Dinas Peternakan dan Asosiasi Peternak salurkan bantuan di Desa Sanrangeng 2 Bocoe. Lapas kelas 2A Watampone salurkan bantuan di Welalange. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sanrangeng, Kecamatan 2 Bocoe. Laporan Suryani Arifin.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sanrangeng, Kecamatan 2 Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sanrangeng dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
2: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Desa Sanrangeng, Kabupaten Kecamatan 2 Bocoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone untuk memberikan juga sumbangannya.
1: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
0: Lembaga Pemasyarakatan

0: tersebut diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar. Dikatakan, sebanyak 10 keluarga menerima paket bantuan sosial berupa kebutuhan pokok, diantaranya minyak goreng dan telur. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Lanjut, Andik Sulkipli, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara jajaran Lapas Watampone dengan masyarakat. Olehnya itu, melalui kegiatan sosial ini, Lapas Watampone berupaya membangun komunikasi yang harmonis serta memperkuat kehadiran pemasyarakatan di tengah masyarakat. Selain itu, sosial perlu dibangun secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh jajaran. Dengan demikian, keberadaan lapas tidak hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan.
1: Bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri MIPAS. Adapun yang menerima bantuan sebanyak 10 keluarga berupa kebutuhan pokok, harapan kami bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara jajaran Lapas Watampone dengan masyarakat.
0: Ditambahkan, Lapas Kelas 2 Watampone berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang humanis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
3: Ratusan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sinjai atau UMSI tahun akademik 2026-2027 resmi dikukuhkan. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Banyak 335 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sinjai atau UMSI tahun akademik 2026-2027 resmi dikukuhkan dalam rapat senat terbuka oleh Rektor UMSI Profesor Dr. Umar Congge di UMSI Maraja Convention Center Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dengan kuliah umum ini dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fausan dan Bupati Sinjai Ratnawati Arif yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Sinjai Irwan Swaib. Irwan Swaib dalam sambutan Bupati menyampaikan 3 pesan, yaitu membangun mindset maju, menempa mental yang kuat, dan menetapkan misi yang lurus. Irwan Swaib menekankan mahasiswa harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan potensi diri.
5: Mahasiswa yang maju adalah mahasiswa yang tidak takut belajar, yang tidak gengsi mengakui ketidaktahuan, dan yang selalu haus pengetahuan. Apalagi Bapak Wamen kita menekankan bahwa mahasiswa generasi saat ini adalah penopang utama Indonesia Emas 2045. Itu artinya apa yang saudara pelajari hari ini menentukan arah bangsa ini 20 tahun ke depan.
4: Sebelumnya, Bupati Sinjai Ratnawati Arif bersama Wamendikti Saintek RI Profesor Dr. Fausan dan sejumlah pimpinan Muhammadiyah meletakkan batu pertama pembangunan gedung pusat perkantoran UMSI di Jalan Walter Mangginsidi Sinjai Utara. Gedung pusat perkantoran tersebut dirancang 5 lantai, dengan lantai pertama sebagai area parkir, lantai 2 dan 3 untuk ruang kuliah, serta lantai 4 dan 5 sebagai pusat pelayanan UMSI.
3: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, kali ini sesi kedua Bone Menyapa Pagi kami hadirkan untuk Anda, dan masih akan diisi dengan informasi dari rri.co.id. Bupati Bone rotasi pejabat Pemkab untuk perkuat kinerja aparatur. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman resmi melantik dan melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 hingga pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Latea Riduni Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone Senin kemarin. Dalam agenda strategis ini, Bupati Bone didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin guna menyaksikan pergeseran posisi para pejabat daerah. Kegiatan pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Penjabat Sekda Bone, Ketua TPPKK Bone Haja Mariam Andi Asman, Wakil Ketua TPPKK Bone Haja Damayanti Andi Akmal, para kepala organisasi perangkat daerah OPD serta jajaran camat sekabupaten Bone. Di jajaran eselon 2, rotasi jabatan menempatkan Haji Muhammad Rusdi sebagai kepala Dinas Pendidikan Bone setelah sebelumnya menjabat kepala Dinas Perdagangan. Posisi kepala Dinas Perdagangan yang ditinggalkannya kini diisi oleh Anwar yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Bone. Selanjutnya, Andi Iqbal dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah melepas jabatannya sebagai Kepala Pelaksana BPBD Bone. Sementara itu, Hasnawati Ramli yang sebelumnya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini bergeser untuk menduduki posisi baru sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bone. Selain melakukan pergeseran pada tingkat pimpinan tinggi Pratama, pemerintah Kabupaten Bone juga menyasar penataan posisi pada jenjang pejabat eselon 2 dan 3 untuk mendukung efektivitas kerja di berbagai lini birokrasi. Langkah mutasi massal ini merupakan bagian dari upaya penataan dan penyegaran organisasi secara menyeluruh di lingkup Pemkab Bone. Bupati Bone evaluasi Satgas BBM bersubsidi, pengawasan dipastikan berlanjut. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin rapat monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Tugas Satgas BBM bersubsidi merah putih di Aula Latea Riduni Kompleks Rujab Bupati Bone 14 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar semakin tepat sasaran di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, unsur TNI Polri serta seluruh pemilik dan pengelola SPBU se-Kabupaten Bone tersebut, Bupati menegaskan bahwa pengawasan Satgas tidak akan dihentikan dalam waktu dekat hingga kondisi distribusi BBM benar-benar aman dan terkendali. Ia membeberkan sistem pengawasan distribusi yang diterapkan sejak pembentukan Satgas pada 24 Agustus 2026 lalu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga masyarakat. Bahkan Kabupaten Bone kini menjadi salah satu daerah rujukan dalam penerapan sistem pengawasan BBM bersubsidi. Sebagai langkah penguatan, Bupati Bone membuka peluang untuk menempatkan personil gabungan dari ASN serta TNI Polri secara permanen di sejumlah SPBU. Kedepan, pola pengawasan ini juga berpotensi dikembangkan menjadi satgas subsidi dan bantuan untuk mengawasi komoditas lain seperti pupuk bersubsidi, meski saat ini fokus utama masih pada
BBM, dan LPG. Terkait fenomena antrean kendaraan di SPBU, Andi Asman mengimbau pengelola SPBU untuk terus berkoordinasi dengan Satgas. Ia menjelaskan bahwa antrean panjang tidak selalu dipicu oleh kelangkaan stok, melainkan panik buying dari masyarakat yang membeli BBM bersubsidi secara bersamaan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
3: Iya, ini aku otw ke sana.
4: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
5: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi, dan informasi kali ini Ketua MUI Sulsel menyebut Maulid Nabi jadi momentum wujudkan cinta kepada Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah. Kecintaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tapi diwujudkan melalui pengalaman, pengamalan, ajaran, dan keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ketua MUI Sulawesi Selatan Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA mengatakan, Maulid dapat menjadi sarana untuk mengenang kehidupan dan perjuangan Rasulullah. Peringatan tersebut juga dapat diisi dengan salawat dan berbagai kegiatan keagamaan. Menurutnya, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui peringatan Maulid. Umat Islam perlu menghidupkan sunnah dan meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan umat Islam yang hidup setelah Rasulullah dan tidak pernah bertemu langsung dengan beliau tetap dapat menunjukkan kecintaan melalui keimanan serta pengamalan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengajak umat menjadikan peringatan Maulid sebagai kesempatan untuk lebih mengenal kehidupan dan keteladanan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Kementan tekankan pentingnya kemandirian pangan Indonesia. Penyuluh Pertanian Ahli Utama Kementerian Pertanian, Profesor Dedi Nur Syamsi menegaskan kemandirian pangan merupakan salah satu indikator kedaulatan negara. Menurutnya, ketahanan nasional sulit dibangun bila kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pihak lain. Karena itu, ia mendorong Indonesia tidak berhenti pada kemandirian pangan, tetapi juga mencapai swasembada pangan. Swasembada berarti kebutuhan pangan domestik dipenuhi melalui produksi dari petani dan lahan Indonesia. Upaya untuk mencapai swasembada pangan sudah diperkuat melalui berbagai cara sejak tahun 2023. Dedi mengatakan Kementerian Pertanian telah melakukan pembenahan dalam mengelola pupuk subsidi dan memperbaiki distribusinya kepada petani. Pemerintah juga menyederhanakan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi. Aturan yang sebelumnya lebih dari 200 regulasi kini telah dikurangi menjadi 2 saja. Pembenahan tersebut turut mendukung pertanian. Kami ulang, petani dalam menjalankan kegiatan produksi pangan. Dedi menyebut keluhan terkait pupuk subsidi relatif berkurang sejak tahun 2025 hingga saat ini. Menurut Dedi, pencapaian swasembada perlu terus dilanjutkan agar ketahanan pangan bisa menjadi fondasi kedaulatan Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan kesiapan petani, dukungan dari kebijakan dan kemampuan produksi dalam negeri.

BPOM temukan 61% rokok elektrik gunakan rasa buah, sasar anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan sebagian besar rokok elektronik yang beredar memiliki karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk sehingga berpotensi menarik perhatian anak-anak dan remaja. Hal ini disampaikan Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Nova Emelda dalam diskusi bersama media di Jakarta Senin kemarin. Ia mengatakan sebanyak 61,06% rokok elektronik yang diamati dalam pilot project pengawasan di tingkat retail menggunakan perisa buah dan buah dingin. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan rokok elektronik tidak hanya dipasarkan dengan beragam pilihan rasa, tetapi juga memiliki karakteristik yang dapat menarik kelompok usia muda. Selain rasa, BPOM menemukan sejumlah rokok elektronik dikemas dalam bentuk yang menyerupai barang sehari-hari. Kondisi itu dinilai dapat membuat produk sulit dikenali sebagai rokok elektronik. Nova menjelaskan ada yang bentuknya seperti pulpen, ada yang seperti spidol. Karakteristik rasa dan bentuk tersebut menjadi perhatian BPOM dalam pengawasan rokok elektronik, terutama ketika produk dapat menyerupai benda yang umum digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, BPOM juga telah memiliki regulasi untuk mengawasi produk tembakau dan rokok elektronik melalui Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2025 tentang pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik. Pendengar, informasi seputar rokok elektronik tadi menjadi penutup untuk kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi hari Selasa 19 September 2026. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kebersamaan Anda, dan Warta Berita melalui Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di pukul 8 WITA nanti. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalam.

0: yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan sejak ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
1: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau